0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Hah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenal.

Alis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edil,
0: banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Kok macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak,

bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Del, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kendang.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung kota Makassar. Sebuah wilayah dengan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang terkadang harus berhenti melaut ketika cuaca tak mendukung. Hal ini tentunya akan berdampak pada kondisi perekonomian mereka sehari-hari. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebutkan, rata-rata motif tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah motif ekonomi. Tak heran jika kondisi anak-anak pesisir di wilayah ini sangat akrab dengan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tapi, ada yang berbeda dengan anak-anak pesisir di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Tepatnya, di Jalan Barukang 3, Lorong 3. Di sana ada sebuah sekolah yang hadir membersamai anak-anak pesisir, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, agar luka di jiwa mereka tidaklah membekas terlalu dalam atau bahkan sampai meninggalkan dendam.
1: Saat ini kami sedang berada di Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, tepatnya di Jalan Barukang 2, Lorong 3. Lokasi sekolah anak percaya diri yang digagas oleh Ibu Hajah Nur Aini dan merupakan binaan dari PT Pertamina Regional 4. Mari kita lihat seperti apa kegiatan anak-anak di SAPD Sekolah Anak Percaya Diri.
0: Anak-anak pesisir biasanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak beretika, SDM-nya rendah, anak yang susah diatur, dan sebagainya. Di Sekolah Anak Percaya Diri, binaan Ibu Hajah Nur Aini, mereka dibuatkan satu format sekolah yang tidak formal. Karena sejatinya, dunia anak-anak memang masih sangat akrab dengan alam bermain. Namun permainan yang mereka lakukan di Sekolah Anak Percaya Diri adalah permainan yang mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki skill yang mumpuni untuk menghadapi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan advokasi hak-hak dasar mereka sebagai anak. Hal yang sangat sulit didapatkan mereka di rumah masing-masing.

Inilah sekolah anak percaya diri yang dibina oleh Ibu Haja Nur Aini dan mendapat pendampingan dari PT Pertamina. Terlihat beberapa anak berkegiatan di tempat ini. Mari kita lihat apa saja kegiatan mereka.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Salam.
0: Iya, tapi mengganggu, Bu.
1: Iya.
0: Tapi mengganggu.
1: Iya.
0: Dengan Ibu siapa?
1: Dengan Ibu April.
0: Oh, dengan Ibu April. Tapi bisa tanya sedikit, Bu?
1: Oh, boleh, boleh. Iya.
0: Kegiatan ini seperti apa, Bu?
1: Mengajar sih.
0: Oh, mengajar nih. Oh. Jadi kegiatan ini setiap hari Minggu?
1: Iya, Jumat sampai Minggu.
0: Oh, Jumat sampai Minggu. Iya. Selain hari Minggu, hari Jumat, Bu, ya?
1: Iya.
0: Kegiatannya apa, Bu, di hari Jumat?
1: Umum sih, mulai dari pelajaran sampai kreasi kayak gini.
0: Oh, seperti itu, Bu, ya?
1: Iya.
0: Oke, Bu, lanjut ke dulu.
1: Iya.
2: Pendampingan yang dilakukan PT Pertamina Regional 7 dengan menyediakan tenaga psikolog yang menelusuri minat dan bakat anak-anak di Kelurahan Patingaloang memberikan manfaat yang sangat besar. Karena melalui penelusuran minat dan bakat merekalah, akhirnya mereka bisa diarahkan untuk menekuni bakat mereka, yang bermuara pada terbentuknya keahlian atau skill yang bisa menjadi bekal mereka menjalani kehidupan kelak. Walaupun dengan beragam latar belakang masalah keluarga yang mereka alami. Seperti Ahmad Dhani, salah seorang anak yang tergabung di Sekolah Anak Percaya Diri. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini sudah 2 tahun bersekolah di Sekolah Anak Percaya Diri. Menurut penuturan Ibu Hajah Nuraini, Ahmad Dhani tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Bahkan, kedua orang tuanya tidaklah berada di tempat yang selama ini diyakini oleh Ahmad Dhani. Kedua orang tua Ahmad Dhani saat ini berada dalam tahanan polisi karena tertangkap ketika mengedarkan narkoba.
0: Siapa nama tak?
3: Dhani.
0: Dhani. Lama ikut sekolah di sini? Berapa lama nih?
3: 2 tahun.
0: 2 tahun, dik. Kenapa mau ke sekolah di sini, dik?
3: Iya, dik.
0: Senang ke?
3: Iya.
0: Senang, dik? Kenapa senang ke sekolah di sini?
3: Sering membaca.
0: Sering membaca apa lagi?
3: Menggambar.
0: Nah, menggambar. Terus?
3: Mewarnai.
0: Terus? Apa lagi?
3: Gendrong bulo.
0: Nah, selain itu apa lagi? Selain gendrong bulo apa lagi?
3: Itu aja.
0: Banyak teman tak di sini, Dek?
3: Iya.
0: Siapa sahabat tak? Yang paling dekat sama kita. Sama Dhani.
3: Rezki
0: yang mana orangnya?
3: Nah.
0: Oh, ini Rezki. Oh, gitu. Enggak dimarahi aja sama mama tak sekolah di sini. Enggak, Ji. Enggak dimarahi, Ji, Kek. Di mana Mama?
3: Di Jalan Bolu.
0: Bapak?
3: Ada Ternate.
0: Oh, di Ternate, Ki, Bapak. Kalau enggak sekolah, Ki, apa kita bikin?
3: Les.
0: Hah?
3: Main-main.
0: Apa lagi?
3: Main bola.
0: Bola tangkis. Itu, Ji. Apa hobinya, Kak? Dhani.
3: Main bola
0: dia. Oh, mau jadi pemain sepak bola. Oh, begitu. Kalau enggak sekolah apa kita bikin selain di rumah, selain main-main?
3: Main bola.
0: Main bola bisa aja.
3: Sama main bulu tangkis.
0: Ah, main bulu tangkis. Itu bisa aja. Udah, apakah kegiatannya lagi sama teman-teman yang lain?
3: Oke, mandi-mandi.
0: Nggak dibantu mama di rumah?
3: Oh.
0: Apa biasa?
3: Menyapu.
0: Apa lagi selain menyapu?
3: Membersihkan.
0: Membersihkan. Berapa lagi bersaudara?
3: 4.
0: 4 orang, dia. Dhani anak keberapa?
3: 3.
0: Anak ketiga. Terus kakaknya yang paling tua?
3: Rizwan anak.
0: Hah?
3: Rizwan.
0: Umur berapa itu, Dek?
3: 1.
0: Hah?
3: 1.
0: Umurnya berapa?
3: Harus.
0: Oh, enggak ditahu. Oke. Ada adiknya, Dhani?
3: Iya.
0: Umur berapa?
3: Aku
0: punya, Dek. Enggak tahu. Jadi bahagia jadi di sini?
3: Iya.
0: Senang jadi?
2: Ibu Hajah Nuraini berharap pendidikan non-formal yang dihadirkan Sekolah Anak Percaya Diri dapat sedikit menambal sisi psikologis anak yang berlubang karena kekerasan fisik dan psikis yang telah mereka alami, atau karena ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan mereka, merubah luka yang sudah tertoreh menjadi sebuah kepercayaan pada diri sendiri.
4: Baik, saya sedang bersama Ibu Haja Nuraini, pembina dari Sekolah Anak Percaya Diri. Baik, assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya mau bertanya, Bu, ini. Ya. Sejak kapan, Bu, terbentuknya Sekolah SAPD ini?
5: Jadi, Sekolah Anak Percaya Diri ini sebenarnya dari awal-awalnya itu mulai tahun 2011.
4: Iya.
5: Tapi Pertamina memberi pendampingan 4 tahun terakhir.
4: 4 tahun ini. Terakhir, oh iya. Terus apa keunikannya, Bu, dari ini Sekolah SAPD?
5: Jadi Sekolah Anak Percaya Diri ini adalah sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan.
4: Korban kekerasan, ya.
5: Nah, kita ini mau memperbaiki anak-anak ini bagaimana menjadi lebih baik, yeah, lebih berdaya, lebih terampil, lebih cerdas ke depan.
4: Karena
5: biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan dia kehilangan kepercayaan dirinya.
4: Yeah.
5: Keunikannya ini kan non-formal, jadi tidak ada jarak di antara mereka, mulai dari usia balita,
4: yeah,
5: sampai SMA.
4: Yeah.
5: Dan kita mencari potensi diri setiap anak-anak, dan itulah yang kita kembangkan.
4: Yeah.
5: Kemudian keunikannya di sini kan juga didampingi oleh psikolog yang didatangkan oleh Pertamina.
4: Yeah.
5: Guru-guru yang sudah terseleksi mampu mendampingi anak-anak seperti ini, karena anak-anak seperti ini memiliki keunikan tersendiri. Lebih hiper, bergerak, yeah, kemudian di mulutnya dulu banyak kebun binatang dan sebagainya. Sekarang kita dorong dia untuk menjadi anak yang lebih baik, beretika, dan punya sopan santun.
4: Betul. Terus, Bu, tentang pelatihan yang menyasar minat dan bakat. Yeah. Seperti apa, Bu, latihan menari tradisional?
5: Jadi mereka memang kita lihat siapa yang punya hobi, karena kita tidak paksakan. Siapa yang mau di tari modern, yeah, tradisional, gandrambulo, terus yang menggambar. Terus anak-anak yang hafiz Quran dan sebagainya, yeah, kita lihat mereka minatnya kemana, nah kita arahkan ke situ.
4: Oh, dilihat dari minatnya, Bu?
5: Iya.
4: Yeah.
5: Yeah. Dan itu hasil seleksi dari gurunya yang psikolog. Dia
4: oh,
5: bisa
4: dari
5: memahami.
4: Oh, dari ada yang dari guru psikolognya yang tentukan, yeah, Bu. Yeah. Terus apa tujuannya, Bu, diadakannya pelatihan yang berbasis minat dan bakat?
5: Supaya anak-anak itu nanti kelak memiliki kapasitas. Paling tidak hobi, bakatnya itu bisa menghasilkan uang juga buat dia. Sehingga terbangun kemandirian buat dia.
4: Betul.
5: Dan dia juga akhirnya bisa menggali potensi dirinya bahwa saya punya kemampuan.
4: Iya.
5: Dan saya sama dengan anak-anak yang ada di luar sana. Punya akses yang sama, punya kesempatan yang sama.
4: Betul.
5: Bahkan punya minat juga yang sama, yang bisa dia kembangkan.
4: Artinya diberi kesempatan, Bu, iya, untuk mengembangkan diri di sini.
5: Iya.
4: Terus kedepannya seperti apa, Bu, ini SAPD?
5: Jadi kedepannya ini nanti anak-anak yang sudah mahir di bidang tari, kita buatkan sanggar. Kerjasama Pertamina, kita buatkan sanggar. Jadi suatu saat dia bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Kan?
4: Baik.
5: Dan dia akhirnya bisa memiliki kemandirian untuk dirinya, bisa mengembangkan. Bahkan potensinya itu dia bisa kembangkan menjadi suatu usaha ke depan.
4: Betul.
6: Mendidik anak, seperti mengukir di atas batu, butuh waktu dan kesabaran yang panjang, melewati proses dengan dinamika yang sangat tinggi. Namun, jika semua proses berhasil dijalani, maka generasi berkualitas mumpuni akan senantiasa berdiri untuk negeri. Saya Gustian, sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebenarnya terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunok. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Let's play football. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
2: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
1: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang. Banyak juga UMKM, sehat hidup semua. Semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Thibodeaux memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Cesar Camara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Ya, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan merupakan foul, but still he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika warga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka matura sereng arte pon.
1: Ya kak, beri pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak, berumah ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko cak ki dek kak orang, selah cukup kak penterana. Kening e patut di watua, ya disa, e kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sekadinto pari pesan torsaloka matura sampun kaator sarang arte epon malar muka bisa nambah enak pangauningan ngingini pari pesan torsaloka matura.

0: Joki Panjenengan Satejo Bedi Arengsareng Nyaring Lalampaan Budaya Mature Lalampaan Seerenteng RRI Sumenep Sareng Tim Pengembangan Budaya dan Bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apangki pole dalam acara budaya Madura. Sekelesan aremangken Sabtu tanggal 17 bulan Juni 2016. Pemirsa, seperti biasa, tantai pon beten kula badhe membahas tema atau topik siang aremangken. Iki kadinto topik epon kadadian dalam resare. Sebelum abahas tentang topik kadinto, pada dua narasumber saya tante pon beti aja lah saki. Namun sebelum nepon beten kalau beti kenal lagi narasumber saya pertama iki kadinto pada Ibu Nordian Nozuliati SPD MPD. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manggil epon napa nih ga Ibu
2: Bu Erli.
1: Bu Erli. Bu Erli. Narasumber se nomor 2 beda Bapak Miswan SPD. Assalamualaikum Pak Miswan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang ki Pak Miswan.
3: Alhamdulillah saya.
1: Aduh, le seneng apa ki bimbian ya. Ada mulai kelas susah apa ki bimbian aduh. Tak kerongku. Nah, lanjut the topik epon mungkin bisa jelas lagi. Saya maksud dalam katetian dalam resa hari ini kak maksud epon katin apa? Ibu atau Bapak Miswan?
3: Saya penjenengan Bu.
2: Saya maksud kadetion dalam resa are panika yang ki cepon bahasa Indonesia na peristiwa kejadian nikah yang ki. Jadi dalam resa are kak Dinto banyak kadetion saya bede kak Dinto yang ki kak Dinto saya bisa lapor lagi pada Pak kama ka masyarakat umum atau tian kak Dinto bisa aropa je bede banjir napa bede apa kebakaran tau ben nah jangan kita maturun nak kata
1: oh jadi maksud epon dalam kejadian saare misal epon okay. Bede kejadian banjir sakobeng RRI maksudnya nak kanak Kak Dinto harus aparing kaper atau memberitahu yang sebenarnya seperti apa dan ini kamu gini gitu
2: nak kanak bisa jadi ya jadi kajin apa carana aparing kaper se leres se tepak Kak bisa ini
1: leres
2: jolen nak kanak mangki berita beraan Kak bisa pas kaper lagi juga jadi tujuannya nak gini jadi kasetian saya berdari seare Kak bisa nak kanak bisa anom bisa akaper lebih kalau ben leres kalau ben tepak.
1: Jadi benih cao jan mangken benih hok nah
2: benih cakna
1: benih cakna mungkin bisa contoh lagi Pak Miswan mungkin ibu salah satu contoh kak kadetin mungkin misalnya pun Pak Miswan
3: ki kak Dinto kaleresan kan pengajaran kelas lema yang kibu.
2: Engki kelas lema engki.
3: Di tema kalresan saya siaran akan mangken kadinto kalresan kangkui pengajaran kelas lema pengajaran dua kadinto. Di kata tian desa are. Saya maksud engki yang punya cerbu ki sarang sarere pun Bu Eli kasa. Tetapi kata tian saya kama kata tian akan diberta sa umpama. Kasakan bude kata tian bude teloan bude berta bude pangomoman atau be arpot
2: laporan
3: terjukan pada laporan.
1: Okay. Oh berarti lain gini kak cara nyampe aki ki pak.
3: Bade telo macam kak itu.
1: Misalnya pon situng.
3: Ti agak berita. Ti saya contoh ki Bu Eli gitu. Ti sama mama topper. Ti mana bisa topper kak itu. Mana bisa berita kak itu kan kotu anyar ben kotu lebur. Mana bisa pada pak kamar kerja. Mana bisa anyar ampun laju gak dinto orang tak takhiur kangkui merangaki. Hmm. Terjukan mana bi tak lebur sami. Jukan tak makhiur orang kangkui saya merangaki saya maos atau berlain-lain lah. Jadi contoh kita topper. Jadi apa sih topper? Contoh ki kadinto saya kater contoh iki.
1: Iki.
3: Sama so, kantor DPRD saya perlu lastari resmi aki sebulan sama kian ampon topper. Saya kan mata kiur kau orang.
1: Hmm. Masa. Maksudnya biar orang ni ketertarik dek ni.
3: Iki mata kiur. Iki. Kadinto kan pengajaran kelas lima. Jadi katin apa cara nak moret kasa.
2: Oni.
3: Bisa abitur aki cara nak ada pak kau orang. Terus juga apa yang contoh saya jadi kang kui saya pun bu Eli saya tak cak nah
1: tak cak nah jadi bu Eli jadi kang kui nyampe aki kaper ni berarti umum ni maksud okay. Umum kela jadi tak ada tingkatan kang kui usia cara okay. Penyampaikan okay. Kasi
2: okay. Jadi nak kanak kali saya sebelum nepon sarang guruna ya ceruki kelu bidana kabar laporan sarang pengumuman.
1: Nah ini okay. Kasih perlu kau nih mana bi laporan ni kita napa?
2: Laporan ni ka engki pera alapor kabedeun laporan sarang pengumuman ni ka saya setona masuk bagian dari kabar. Okay. Mana bi laporan ni ka mungkin alapor lagi kau bengan na masjid sapo na paul lena ni ka tak benar alapor lagi bektona bede katetian se napa ki contohna se lapor lagi salena kau bengan kini ka bede laporan engki cek entar kakak emak nak kanak dan perak laporan nak risa perak se iano akin. Ampon,
1: jadi
2: ampon.
1: Beni esen lah nengki bu.
2: Nengki.
1: Jadi misalnya pun pada sarang Pak Miswan mana bi salah sitong contoh buru pada topper kantor DPRD.
2: Nengki.
1: Jadi nak kan nak gila mana bi kuna bulu pada gedung topper nah, mungkin tak. Semacam ngaki saya.
2: Alapor lagi nengki. Mana bi pengumuman nikah, engki mada pak kabar juga pada saya terjuki de orang banyak. Tapi biasana paman pengumuman nikah engki nak pagi itu juki angkui anu biasana pada anu nak iklan enggak bisa. Ya pun bahasa Indonesia na.
1: Engki.
2: Kita sarang kabar.
1: Sarang kabar mana bi kabar atau berita ni kan berarti menyampaikan berita. Kronologis kejadian sini kengki mana bi laporan berarti cuman pak gedung anu topper ini kengki mas Buan
3: tujuan tak saya apa reng informasi kata dia
1: informasi
3: nanging tak kena kata
2: tak kena kengki
1: kengki selain kat itu mungkin boleh boleh lain epon bu. Misalnya pon, ini ke pengajaran kelas lima.
2: Kelas lima ini.
1: Selain lagi berita, mungkin.
2: Bede, nentau bede ibu kuna juga. Kadintau carana. Ibu kuna kadintau bede. De kan de. Kadintau. Ada kan de. Kadintau, ibu ku kadintau. Ajar beegi. Bidena kabar. Laporan sarang pengumuman. Dekan dia ni kan bisa eten deki sarang nak anak ni ya dek nak kelas deki di nak anak cengahan bahasa Indonesia nak praktek kegin ki
1: oh sekali
2: itu misal nah,
1: misalnya pun mungkin bisa ano bisa baca bu
2: contohnya dekan dia nak contoh pada dekan dia nak Anwar sarang Rama ki se Anwar ento pona pasami berita laporan tor pangumuman bide cong ento jo benar Rama berdi Rama Kak Dinto anu atuaan dari Anwar Kak Dinto atanya kasih atuaan Kak Dinto Rama Kak Dinto saya estona bapak engki Pak beninya mana orang ring sepoi pon
1: engki
2: Rama engki nyempit Rama bapak nengki. Jadi Kak Dinto, ejer beki satu jona, ya nona, edukan dunia. Pernah Pak Ianwa satu jona?
1: Enten, maksud Epon, biar napa nggih biar beda perbedaan kase Bu. Oh.
2: Iki.
1: Ha nyambiaki mun enggak ria berarti berita. Berpengaruh berarti oh, laporan mun dek nikah mungkin dan sebagainya. Dek ini okay. Maksudnya pun.
2: Iki kadinto ecer

0: pas ampun elaksana agi kali saya lapor lagi. Tak bisa laporan.
1: Engki engki. Jadi menabi contoh napa saya dibuki tentang laporan keuangan.
0: Engki.
1: Jadi seampunan ini kak beda musawarah. Jadi beda juruan. Mana napa istilahnya kasa? Pemberitahuan.
0: Juru pemeriksa. Engki lapor. Bendaharana.
1: Lapor. Apa yang kuning engki?
0: Engki. Mana bi perjalanan nak kanak kasa rekreasi kak ema kali saya juga pas lapor lagi salah starena kasa laporan nah kak entah boleh sarang ramana cerbagi pengumuman ni kak madu pak kabar si itu juagi dek kak orang banyak kalinto si kabar juga kalinto masuk bagian dari berita pengumuman kalinto
1: berarti pengumuman mungkin sagak dinto nyon sabora mana bisa lah nika bu Pak Wisuan. Misalnya pon nika biasana orang mon manabi pokol 12 nika kangkui orang abundong atau beristirahat ke situng tempat namung situng tempat kle nika mungkin tak layak kangkun yang kui pole saing kena sebelum orang nika napa kangkui tempat ka dinto teti eka bole kada gi
2: okay.
1: Mana oh teti kasa nyaman pengumuman gi
2: okay.
1: Ka bole eki maksudnya
0: okay.
1: Ni
0: okay.
1: Sebelum narasaki rupa-rupanya gak beda telepon Pak Miswan
2: iki okay, okay. Saya agak timen
0: ngereng ya tore
1: halo aduh terputus terputus Pak Miswan iki berarti memang napa ke pitena berita neka sebuah napa ke laporan lengkap atau bercerita lengkap kejadian lengkap
0: sekena
1: leres jadi menabi pengumuman leres napa saya sampai aki burung ki iburu jadi menabi berde telepon dengan kawan halo selamat siang assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Kak Dima.
3: Dari Marengan.
1: Dari Marengan. Asareng?
3: Pak Boang.
1: Oh, Pak Boang. Pak Haji Burhan inggi.
3: Iya.
1: Engki pertanyaan epon, Pak Burhan?
3: Ya, kenapa?
1: Pertanyaan epon.
3: Pertanyaan epon.
1: Engki.
3: Penjelasan saya pun terangnya kira-kira saya, nah.
0: Engki.
3: Karena menyangkut murid. Langkung saya guru-guru pengumuman juga. Jadi secara umum repot secara umum kan boleh saya jual, boleh saya masak kan saya merengah kemudian. Mana dia menyangkut anak-anak kira boleh kita selamat ya kan. Langkung saya ada rasa kira guru na.
0: Thank you.
3: Saya orang kebesar. Mama pun antara bupati, camat, Galibun. Mungkin bupati tanya ke Pak Galibun. Pak Galibun, camat sama semakin. Sama Galibun, kau berjalan pulang. Dia pun dah balik, Mak.
1: Eki.
3: Bupanya tak boleh.
1: Eki. Motor saya langkong Pak Haji Burhan. Namun kangkui tema Ari Mangken. Karena beda tahapan epon leres yang ibu, jadi menabi untuk besar keangkui saya lebih sepo keangkui misalnya pon Pak Bupati tentu epon dengan memang beda memang ada pelajaran. Namun keangkui hari mungkin masalah nyampe aki berita. Nyampe aki berita Pak Ji, Pak Ji Buran. Engki.
3: Itu kan nyampe aki kabar. Engki.
1: Engki.
3: Engki. Oh epon. Kapal-kapal selesai, ada orang yang kira-kira jelas kira-kira kuru-kuru juga.
1: Laras, Engki. Engki. Engki. Matur sakalangkong, Pak Burhan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirsa, tentu pun dalam tema atau topik kangkuis yang hari mangken, pengajaran kangkui murid kelas lima, saya gak dima murid gelak ke angkoy nyampe aki kaper selesai. Tetapi pada pihitana berita pengumuman sarang laporan. Nah, tetapi pengajaran Kak Dinto saya maksud dari buku Temar Kampung. Mare jelas, sejelas-jelas epon nak kanak gelak ke

0: kui kelas lema kan ku nyampe ki berita si tepak atau besi saya. Maksudnya kan sekali itu kan Miss Wan. Lalu ibu. Iki. Gereng di dilanjut Pak Miss Wan. Nah, lain telepon mungkin.
1: Kalau berapanya kemana saya Pak Burhan?
0: Ah, leres leres gereng iki. Iki.
1: Matur sakalangkong Pak Burhan, Kak Dinto menangka salah situng Pak Miarsa saya cek kumate dok bersama Tura, malam ke kaparenga lanceng pertobatan, cukup kaparenga kesehatan, nyepre bisa sekesek terus sih ibu, nyepre pada nggak kali, nyepre pada nggak unenge, ingin bersama Tura. Kita angkui oca Paleman kasa saya debo ki Pak Burhan.
0: Engki, engki.
1: Peti mana bi bade Kalebun, camat sarang Pak Bupati, mana bi Paleman, ki mana bi aja sudah pulang kadin to Kalero. Teti edalem sorot santer besa kasa kan ota be macam apa besa berteloan. Engki se mana bi itu cuci dekak orang se patot hormati ota be mulja ki kadin to aku nak ki. Hooper, otabu Hooper.
0: Hooper.
2: Ki. Besar tengki.
1: Besar tengki. Mana bi itu cuci dek kase aman deh bentar jeda, otabu sa omoran, otabu se angodean kak dinto aku naki Paleman.
2: Besar tengahan.
1: Besar tengahan. Mana bi ka orang banyak bisa cukan tengahan, bisa cukan aku naki besar antep. Jadi saya kan maksud kak dinto. Thank you. Mole, Paleman, Buper atau tak Buper.
0: Jadi ART pun bahasa tengki ni kakak angkui orang
1: sepatut dihormat,
0: patut hormat.
1: Nanging Eka bodoh nema kersare kak dinto ampon banyak serop taporop. Otamana gisi dibuki Pak Burhan, ocak Paleman. Contoh kak mak mak pon Paleman aja giberi. Sano sapa ne pangki cak kene kak orang saya sepo sahmana ya kompolan. Saya sepo kasa adi minena Paleman ano Buper gak ada tasa saya ki torcatoran saya ki ada kan kasa nyampit kak emak emak pun Paleman cek ki feri
0: jadi saya si bener
1: tadi tau tadi tau kalero karena kan kasa kan nepangki pun cek saya sepuan jadi kak emak emak pun Buper cek ki feri tadi tau saya maksud jika itu punya saya kalero emang nabi magersare.
0: Jadi ART pun cara nyampe aki ini kah bukan dalam segi pamit, juga nika aja web pamit nika memang ada
1: tingkatan,
0: ada tingkat.
1: Jadi kasa dalam sorot santer besa, jadi cara aku naki untuk ke besa. Mana bika berarti bi furu ocak Paleman. Engki kau le kak dinto Palemana benda perlu lain.
0: Jadi misalnya pun ni, ano bukan kau le pak Miswan, kau le sama mana kan nak kena segi dek gandean nah.
1: Engki.
0: Kok mulai kada jong? Jadi jawapan se leres katin apa nak kena gila.
1: Kasa kan langkung anom ang odeen. Engki. Jadi kasa sampit tau tabo jawapa kama a.
0: Kama anom ma bon.
1: Kama anom ma bon fufere. Cek kiri.
2: Anjing dengan kok paling mana kada gam lebih anom kok mulia bisa kada sa.
0: Engki engki engki. Cik saya dah tanggung lagi.
2: Kena saya Pak Camat kan di Pak dari Pak Bupati.
0: Nah, lulus
2: Pak Camat.
0: Engki,
2: engki, engki. Napa saya pun Pak Burhan kena amon.
1: Mau pulang.
2: Engki paling mana? Ya anu napa anu Pak Bupati. Kama yang mana apa? Mi paling mana kak di maan?
0: Oh.
2: Mana Pak Camat Pak Bupati ni bubere kan ni kan.
0: Engki. Mungkin mungkin karena anu engki napa kasa
2: derajat bu, dengan anu nah.
0: Derajat dan napa engki akibat dari sebelum-sebelumnya mungkin sering ngangkui bahasa bahasa bahasa nah. Biasa pun ngangkui bahasa Indonesia. Jadi teti arti pun mana bi nangale pejabat teti mungkin lebih anu ngakui bahasa Indonesia. Mangkana kadang-kadang mana bingang kujak Madura. Kok mulai kada jong misalnya pun nega orang yang perlu dihormat. Tengadeng mau ke mana Pak kok sudah mau pulang? Kasa cek kan sangat kelero neng gitu.
1: Oke. Kak Dinto cara ampon mana bi generasi saya mangken ngamodetan si samangken nega. alfa beta.
0: Kini kalau lo tinggi,
1: jadi mana di beberapa generasi milenial.
0: Pas bener boleh kah sah Miss Wan, Pak Miss Wan, apa ini? Puh, saya sudah mau on the way. Aduh, napa ini, Mak? Aduh, Mak, aduh, tahan dimin, Pak Miss Wan, bertelepon dia. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Pegak. Gangguan mungkin. Mungkin bisa lanjut Pak Miswan ki.
1: Ki. Ki.
0: Hambil lalu ada tos telepon dengan Pak Miswan. Ini gak roba-roba nak minjak sini telepon Pak Miswan.
1: Tiga dinto manabi asa kesa ngengengi bersama tu dah. Saya kuruna, saya murid dekat dinto tak tos motos. Markana saya kaping sitong kabenyaan kuru bersama tu dekat dinto tak linier. Otabe kasap bang apa lagi background na benih background bersama tu dah. Jadi aku tiga ulo bahasa Indonesia ngajar lo bersama Thuro. Jadi cakan cai bo bahasa saya SMP mana bi SMP kasa kan bodoh si dari ekonomi, bodoh si dari pariwisata, akuntansi macam-macam. Serai pun tak mangki cem, esakolan na yang tak laki apa bersama Thuro. Kali itu tingkatan guru, kali itu marmo ke, kali persa kita para pemerintah nyepre ke tinapa langsung saya jadi cek mau bodo bimtek ke angkui kuru-kuru nyepre mana bipon kuru bersama turu kak dinta mau ngakungi kalau ngeten kaju nilan ee bersama turu insya Allah mana bimolang dek moret kak disuak kembangan
0: leres namun mungkin karena keterbatasan otobe tenaga pendidik saya kurang jadi leres debunda Pak Miswan jadi memang bidangnya
2: ekonomi
0: pas belajarnya matura. Aduh gini.
1: Kak Dito, saben tahun ku bagus.
0: Tapi alhamdulillah sanosa saga Dinto bahasa matura jadi yang dulunya nih lagi, yang dulunya punah mungkin nih kau di boleh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terus jangan langkong de
2: Pak Bupati. Ki mungkin ki juga ya di boleh kalau ben beda aturan perbup kak Lisa. Perbup. Jadi ben ada salah saya wajib begin kangku ya bersama Dura.
0: Leras.
2: Satu jo sekolah ansaran kantor-kantor kak Lisa.
0: Ki. Mana bi ben boleh dan kalau ni kak sangat cek setuju nahu sebab apa napa ki cak matura ni kak eko cak Odi boleh na, ya Odi boleh. Mana bi tanpa cak matura, misal epon, nih kasih tong contoh. Kok mulia, akaton ada nada emosi dalam matanya, gampang untuk napa ki, gampang kangkui pekel atau bermarah. Tapi mana bi yang kui, abdi napa le mana? Jadi untuk marah kasa akaton tade, jadi tanpa harus pangapora, pecot kasi napa, dengan sendirinya. Anu, napa nyaman?
2: Antep
0: asor ya. Kandi, Engki. Ngiring mana bi berdese petanya? Atau na Lengki, Matur Sakalengkong. Petanya si pertamanya dari Pak Aci Burhan. Mungkin dari tanteretan selain atau benuman-om. Ngiring, atau na Lengki. Dan kala aremangken keduan. Otabe berde dua narasumber. Engki segadin saya pertama ibu duh ya maupun bu jaring na
2: ya mana
0: bek malarat tak kok asalan gigi degi narasumber saya pertama engki ibu Nurdian Nuzuliati debe panggil Bu Yuli
2: Bu Erli
0: ya ni kapan salah. Si nomor dua narasumber telepon ki Pak Miswan. Ngiring ya tuan lah. Halo. Selamat siang. Jaringan biasa pon ni kamu. Bek anu apa Pak Miswan ki bek malarat.
2: Kak Engki.
0: Engki. Namun salena pengajaran Kak Dinto beda cema-cema mungkin bu.
2: Ini kak Bedi Etrosagi lo Engki. Saya berita kak Disa.
0: Iya berita.
2: Berita nika beda Tatenger lah. Aku beri berita nika. Tatenger nika.
0: Tatenger napa bu?
2: Ciri-ciri.
0: Oh.
2: Bahasa Indonesia na.
0: Ciri-ciri.
2: Engki. Nanti mana bi aku abedi berita kak Disa nomor setong kotu anyar. Kak Disa pas tak congoco. Ongku. Beni cakna kak Disa. Di depan saya Pak Miswan gelo pas orang kak Disa tagiur ka angkui mirengagi
0: mirengagi
2: angkui maos kabar ka disa juga jadi kudu ongguan kudu nyata ka disa kudu anyar pas aguna boleh ka orang lain ka disa
0: leres
2: mungkin Pak Pak Miswan bisa nerusakin
1: di Serenata Tengar juga pada bagian-bagian ketika dinto saya pita eki laporan sarang berta mana bi laporan kak dinto kan sakit ter nanging mana bi berta kasa ki kotu aknai senamenem saya maksud senamenem kak dinto mana bi bahasa Inggris saya kasa 5W1H
0: ah. Napa napa ketika Pak Miswan napa Miswan
1: ki mana bi bahasa Madura ki ya, kati apa kak dinto maksudnya oh, kata tena nak karena apa?
0: Siapa? Siapa? Maksudnya jadi gini.
1: Kalau tak nama masih Inggris tak kok kalian roh.
2: Manca ni kan. Biasanya lebih gampang nak anak makin pak. Apin teran bahasa Inggris kalau bersama juru. Makanya ni kalau taruh agi sakoni.
1: Tiga kata what, when, where, who, why, how.
0: Oh jadi maksudnya pun dalam nyampe agi berita. Sama napa misal epon bede selabu maksud epon sapa jadi enggak maksudnya biar jelas kan singgi
1: sapa
0: sapa edima jadi enggak leres Pak Miswan
2: edima bila
0: engki paham
1: bila
0: oh engki
1: terus katipun apa hu bagaimana berumah
0: ki
1: dari katina bulan apa sabab akibat labu karena apa
0: jadi kesa penyampaian berita yang memang itu harus beda.
2: Beda kok tu cerna.
1: Kesa mana bina mau ngelaporan, huh, kelak beda nak labu. Ya ada masjid, boleh sahre boh. Alapor.
0: Jadi kronologi cak napa anu nak tak ika boleh.
1: Nangi mana bina berita kesa, engki kok tu ese senam gane ka.
0: Engki.
1: Pre langkung cerna.
0: Mana bina miarzaki, napa dedebu saya sampai ki panjenengan ni ka. Sana sedang gula juga deng-gadeng yang biasanya tadi berita, tadi laporan cara nyampe aki. Buat ini kan, sebelumnya lanjut lagi, anu, jeda dimin. Berarti sini pada Pak Miswan.
3: Pancenengan satu aja, salakik bada dalam lalampaan budaya Matura.

Sintong, Manyitong ka Allah, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda, dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Rekor timnas dulu yang semalam nih di area di news.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
4: Ini dua mana?
0: Yes, kemana?
2: Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: pancenengan sateje salaki bede e dalem lalampaan budaya matura.
1: Patur sakalangkung sasemangkin panjenengan ki tetap badeneng e budaya matura asarang dua narasumber Ibu Eli, leresin ke Ibu Eli, asarang Pak Miswan. Engki, kela pada katon se ano masalah berta, rupa-rupanya masih banyak nih kapu pita nih mungkin bisa jelas aja Bu Eli, ki sambil lalu nih aduh waktu nih macam cepat tuh Bu Eli.
2: Engki, engki kata se ano saya keng-keng saus cema-cema berta, jadi berta kak dinto banyak macam-macam. Bede berita acara, bede berita sabolo, bede berita kematian, berita kriminal, bede cukun berita tak cerna.
1: Mana bi berita tak cerna? Kacin apa? Nggak napa bu?
2: Berita tak cerna nikah, berita seta etmo sumber dari cakna tak kacak na nggak bisa.
1: Dari cakna kacak.
2: Engki, hoax ya mana kan? Oh,
1: jadi tak patok nah, engki. Seterusnya pon?
2: Beda berita sabola nikah.
1: Nah, ini kan apa?
2: Nikah masalah keluarga, nikah masalah kabar lagi cek bampon pada saya. Napa lagi saya kelahiran nikah. Niki, ano, cek beda kabin, beda napa, nikah, nikah berita keluarga.
1: Oh.
2: Niki, berita sabola.
1: Berita sabola.
2: Niki. Nikah beda pole berita kematian nikah. Nika kematian ki sering nika napa? Ki Adisa ya makin kan.
3: Iya mau makin masih.
2: Iya mau makin Adisa. Pertama salah kematian nika si ya sena di dalam.
1: Ki. Ah terus mana bi mode masalah berita tentang napa sabulo? Bada juga nengah matu dulu. Napa istilah? Bada napa nyaman nengah kesa Pak Miswan? Napa istilah nak kesa? Bada jauh-jauh numpak curun apa ajungan untung dua kali ya? Kesa, napa kesa Pak Miswan? Napa Miswan?
3: Oh, mana bi kesa paribasan.
1: Oh, paribasan.
3: Okay. Okay. Mana bi numpak curun apa ajungan kak Dinto kan arti epon untung dua kali. Mana bi tak balik ke kesa? Etapa ke kalau ajungan. Kak Dinto tak balik ke.
2: Palang dua kali.
1: Okay. Juga okay. Pengajian kayak itu beda juga dengan yang lain lima.
2: Beda juga nak kana. Pada pesan saya lain beda juga pak disak pada akan tabling kau jenan.
1: Akan tabling kau jenan. Nah, okay. Napa artinya napa gini ibu?
2: Nah, Wiswan.
1: Napa Pak Wiswan?
3: Nabi bling kayak itu bling kan kan lo na parakas dopor ki kebanyan ki.
1: Okay.
3: Jadi mana bi capo ocean atau tambah ocean dan kak dinto ocean tak nyerap ke beling
2: ngalemis.
1: Oh jadi ibarat taki anu mungkin pula nak dan gula dimin pernah gigir puh mak badanan mak masih ngalemis maksudnya ibu lita yang masuk ke hati dan ini kemungkinan
3: saya maksud kak dinto mana ibu berenak karena saya ampun ibu ruk paling ibu bulungan sarung lesepona kak dinto tak toro oca jadi tak aja lo ini.
1: Mana ada beling kau jenan?
3: Beling kau jenan, tapi tak nyerap.
2: Tak nyerap, engki cengkal ya mana?
3: Cengkal,
1: engki. Lain dari kan itu, beda boleh bu, banyak tentang telefon ini.
2: Mungkin saya sami Artena, sarang kan tak beling kau jenan kan itu tak nyerap bu jacem.
1: Tak nyerap bu ya, doh. Lain boleh. Napa gini Pak Miswan? Napa Pak Miswan?
3: Kisah sana kan itu sami sarang beling kau jenan. Tetapi kasa tak nyerbu jacem saya soalnya mana bi kiki kak Dinto tak ada napa ki napa je acem jauh dari pangapor dari konteks ni. Nanging mana bi mana bi tajok kasa kaya si abek jauh mode. Tetapi saya tak maksud tak nyerbu jacem kak Dinto mana bi orang matura kapar jajak nak kak Dinto mana bi abendem tamu ni. Tarik tanah anak kan itu.
1: Okay.
3: Jadi saya kan maksud kasa beda bareng-bareng se epatoro. Maksudnya etoro aki kalau kadinto abekele pangarap. Jadi kasa beda jorum se tajem nyopre tajem
1: pikiran.
3: Beda etoro talena pager. Jadi nyopre bisa aja gak abek ya bon. Terus juga kan bujuk acem kan eka.
2: Itore bujuk acem. Banyak bujuk acem mah.
3: Banyak bujuk acem.
2: Abendem ano.
3: Jadi pengarap pun apa? Ki pengarap pun nyepre mana bi e bulang ibu ruk kat itu. Jadi nyerap. Etarema. Kat itu filosofi mana bi rosia ya pon tamu ni mana bi abendem tamu ni. Jadi cema-cema banyak. Saya taruh aki dalam tamu ni.
1: Engki saya tepon dan tepon ni kak bekus atau bermakna dari filosofi kak Dinto ini maksudnya mana bi keduan pebulangan dari guru israp ya no aki
2: elak-elak oni
1: engki alhamdulillah. Bu Eli sarang Pak Miswan matur sakalangkong lengkinah siang mangken jadi panponapan sampun sampai aki melar muka lebih praktek kaki boleh sareng pamirsa ibu compok kong langkong de arit murid kelas 5 tor beten kula selaku juga aropa ki ring tua diri nak anak motor sakalangkong de jemar kampung juga de Bu Eli de Pak Miswan juga de ibu-ibu selain malar muka bersama tura tetepah lestari. Amin. Mungkin beda anu beda napa sedebu mungkin ke angkui pamirsa Bu Eli.
2: Engki so paje kak Dinto otamana dek guru-guru bersama Dure.
1: Engki.
2: Saya berada ning Kabupaten Sumenep. Kak Dinto so paje made paa kalaben leres kanak-kanak moret. Kak Dinto hal bersama Dure kak Dinto. Jadi nak kanak tak sak ajelen.
1: Engki.
2: Jadi sop aja guru kak Dinto ajere kak Dinto bersama Dure kak Dinto jadi ilmu kak Disa atambe kangku pada pak kanak-kanak moret.
1: Pak Miswan mungkin pada tambahan Pak Miswan
3: mana bi pencenangan ke guru guru terujukan ke ring sepo kalau ke pamarentah saus bu
1: ngeri-ngeri
3: pamarentah kong langkong siampun nerbu eki perbub nomor lema-lema tahun 2000 nyopria salah setelah perbub kak Dinto terosa mabede panataran mana bisa kona mana bisa sama kan bimtek jadi bimtek kak angkui guru-guru bersama Dure margana guru-guru bersama Dure kak Dinto tak sami sareng kajunilane pon dadi sarjana na cemacem nanging karena abilai toror jugen mertebo sama Dure kak Dinto sakadere dadi dari pemerintah kak Dinto kotu nerusaki papun apa siampun terbeki
1: balar muka napa jadi tiarpan kawujud.
3: Amin
1: amin amin, amin. Pemirsa cukup sekat Dinto dimin papangkian siang mangken e budaya Madura melar muka manfaat malam muka tetap sehat apangki boleh ibu daya Madura Satra Sepon. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Matur sakalangkong mengkudak pancenengan sateje seampun soti areng sareng nyereng nalampaan budaya Madura nalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampung Sumenep.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Ahmad Faris.

0: kita ikuti berita selengkapnya. Karateker Madura United Rahmat Basuki mengungkap rahasia di balik keberhasilannya menyelamatkan Laskar Safe Club dari ancaman degradasi pada musim lalu. Tagoan Novantrian melaporkan.
1: Karateker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan kunci keberhasilannya membawa Laskar Safe Club keluar dari ancaman degradasi pada akhir kompetisi musim lalu. Menurutnya, kepercayaan kepada Tuhan, kerja keras dan fokus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas yang penuh tekanan. Rahmat mengaku sempat diliputi keraguan saat dipercaya presiden klub untuk menangani Madura United di tengah situasi yang sangat sulit. Ia menyadari tanggung jawab tersebut memiliki resiko besar karena kegagalan mempertahankan tim di kasta tertinggi akan membuat perjuangan kembali ke Super League jauh lebih berat. Pesan tersebut, kata Rahmat, menjadi pegangan selama memimpin tim. Dirinya fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan seperti mempersiapkan latihan, membangun kerjasama dengan staf pelatih, hingga menciptakan hubungan yang baik dengan para pemain. Ia bersyukur mendapat dukungan dari jajaran pelatih maupun pemain, sehingga suasana tim tetap kondusif di tengah tekanan untuk menghindari degradasi. Dalam membangun mental tim, Rahmat juga menanamkan pentingnya menjaga fokus terhadap target utama, yakni menyelamatkan tim dari degradasi. Pesan tersebut disampaikan tidak hanya menjelang pertandingan, tetapi juga dalam sesi latihan.
2: Bahwa apapun rencana orang, rencana manusia, rencana tim lain, rencana tim ini sendiri, hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Yang saya tekankan adalah kalian harus fokus pada tujuan akhir. Sudahlah, gak usah mikirin pertandingan per pertandingan. Gak usah mikirin tim lain hasilnya seperti apa. Yang paling penting itu kalian harus fokus pada tujuan akhir kalian. Tujuan akhir kita adalah membawa tim ini lolos dari degradasi. Setiap mau latihan, kalian harus fokus. Latihan kita fokus. Artinya ketika di latihan, sudah mereka kehilangan fokus, saya stop latihan.
1: Pendekatan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Madura United mampu melewati masa-masa sulit dan memastikan tetap bertahan di kompetisi tertinggi Indonesia pada akhir musim 2025-2026.
0: Kontingen Polres Sumenep yang berada di bawah binaan Forky Sumenep sukses membawa pulang 4 medali dalam kejuaraan Karate Piala Kapolda Jatim 2026. Ajang tersebut berlangsung di Gor Unesa, Surabaya. Dengan berkekuatan 8 atlet, tim Polres Sumenep berhasil mengamankan 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas diraih oleh Safa, medali perak disabet oleh Aurel, sedangkan 2 medali perunggu masing-masing dipersembahkan oleh Anggun dan Sesa. Ketua Harian Porki Sumenep, Santoso, mengungkapkan rasa syukur yang dan apresiasinya atas perjuangan maksimal yang ditunjukkan oleh para karateka di atas matras. Santoso menilai persaingan dalam Piala Kapolda Jatim tahun ini tergolong sangat ketat karena mempertemukan jajaran karateka terbaik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Oleh karena itu, pencapaian 4 medali menjadi bukti efektivitas pola pembinaan intensif yang dilakukan Forky bersama Polres Sumenep. Pihaknya memastikan evaluasi berkala tetap akan dilakukan agar performa para atlet terus meningkat pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan, Ledda Infantri Sarip Hidayatullah Suhaimi, kini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer atau PSM TNI AD di Disjasat Bandung. Prajurit San Sidam Lima Brawijaya tersebut sebelumnya sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. PSM merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit Angkatan Darat. Keberhasilan masuknya Ledda Sarip ke dalam tim pemusatan latihan sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya dalam mencetak atlet berprestasi di lingkungan TNI. Ledda Infantri Sarip Hidayatullah Suhaimi mengaku sangat bangga bisa terpilih menjadi bagian dari atlet binaan PSM TNI AD di bawah gemblengan langsung instruktur Disjasat Bandung. Menurutnya program pelatihan terpusat tidak hanya ditargetkan untuk mengejar medali pada kejuaraan ke depan, melainkan juga untuk memperkuat kemampuan fisik serta bela diri taktis prajurit dalam mendukung tugas operasi. Intensitas latihan yang tinggi di Bandung diharapkan mampu mendongkrak kemampuan teknik pencak silat Ledda Sarip ke level lebih tinggi.

Pelaksanaan Rektor Cup 2026 Universitas Wiraraja Unija Sunab diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit atlet muda di bidang olahraga. Kompetisi yang mempertandingkan cabang futsal, voli, dan basket menyasar pelajar tingkat SMA sebagai upaya mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Madura. Rektor Unija Sunab, Saiful Rahman, mengatakan Rektor Cup tidak sekedar menjadi ajang kompetisi bagi generasi muda, namun juga merupakan bagian dari komitmen kampus dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga. Menurutnya, selama ini turnamen olahraga antar pelajar yang berorientasi pada pembinaan masih relatif jarang digelar. Karena itu, Universitas Wiraraja berinisiatif menghadirkan Rektor Cup sebagai wadah bagi para pelajar menunjukkan kemampuan sekaligus memperoleh pembinaan yang berkelanjutan. Ia menambahkan, futsal, voli, dan basket merupakan cabang olahraga yang memiliki banyak peminat di kalangan pelajar. Melalui Rektor Cup, pihaknya ingin menghadirkan wadah kompetisi yang mampu mendorong lahirnya atlet-atlet potensial untuk dibina ke jenjang yang lebih tinggi. Saiful Rahman berharap Rektor Cup dapat menjadi agenda tahunan Unija yang mampu melahirkan lebih banyak bibit atlet berbakat untuk mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga. Rektor Cup 2026 diikuti puluhan tim pelajar dari berbagai sekolah di Madura. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara, turnamen ini juga diharapkan memperkuat silaturahmi antar sekolah sekaligus meningkatkan semangat sportivitas di kalangan generasi muda. Rektor Cup Universitas Wiraraja Sunab cabang olahraga futsal resmi berakhir Jumat 26 Juni 2026. Tim SMA 2 Sunab keluar sebagai juara setelah mengalahkan MA Sumber Bungur Pakong dengan skor 2-0 di partai final. Sedangkan tim MAN 1 Sunab keluar sebagai peringkat ketiga setelah mengalahkan MAN 2 Pamekasan dengan skor 3-0.

0: Pengurus Asosiasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep resmi menerapkan strategi 4 zonasi latihan ketat. Langkah taktis ini dilakukan demi membidik medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur Porprov Jatim 2027 di Surabaya mendatang. Melalui sistem ini, konsentrasi latihan dipecah menjadi 4 titik strategis untuk mengasah fisik dan teknik 10 atlet senior serta sejumlah atlet pemula. Zona pertama berada di kawasan Slopeng, khusus untuk latihan kekuatan 8 atlet nomor lintasan di bawah pengawasan 2 pelatih kepala. Sementara itu, area luar stadion sisi timur menjadi zona kedua bagi 4 atlet nomor lapangan yang didampingi 1 pelatih. Berdekatan dengan zona ketiga yang diisi 4 atlet jalan cepat dengan 1 pelatih. Adapun zona keempat bertempat di dalam stadion khusus bagi 6 atlet pemula yang dibimbing 2 pelatih. Ketua PASI Sumenep, ABD Mujib menjelaskan, perombakan manajemen latihan dengan rasio pelatih yang presisi ini dilakukan untuk membentuk mental bertarung para atlet. Menurutnya, pembagian wilayah latihan ini mengadopsi sistem modern untuk menghindari tumpang tindih fasilitas dan menjaga konsentrasi detail dari setiap nomor perlombaan. Kendati target medali emas menjadi prioritas utama, dirinya memastikan investasi jangka panjang terhadap atlet usia dini tetap berjalan seimbang. Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep sukses menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI Kabupaten Sumenep 3 tahun 2026. Berikut laporan Familia.
1: Kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI Kabupaten Sumenep 3 tahun 2026 resmi berakhir setelah berlangsung kompetitif selama 3 hari. Ajang ini menempatkan perguruan Walet Hitam sebagai juara umum 1. Sementara itu posisi juara umum 2 sukses diraih oleh organisasi SH Terate, disusul oleh perguruan Pagar Nusa yang menempati peringkat juara umum 3. Kompetisi tahun ini menjaring pesilat tangguh dari kategori usia dini, pra-remaja, remaja hingga dewasa. Ketua IPSI Kabupaten Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis daerah untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang. Penjaringan ini diproyeksikan secara khusus untuk memperkuat kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Karena para atlet yang berhasil meraih juara ini otomatis akan menjadi atlet binaan IPSI Sumenep untuk dibina secara berkelanjutan.
2: Semoga dengan adanya seleksi atau kejuaraan IPSI Bergilir ini yang ketiga, nanti bisa menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa, yang andal dan beretika. Yang terakhir itu yang mandiri. Atlet kalau tidak mandiri itu sulit. Kejuaraan ini menjadi atlet pantauan IPSI yang nantinya akan digembleng oleh pelatih IPSI sendiri. Depan jenjang event-event ke depan.
1: Santoso menambahkan program pembinaan intensif pasca kompetisi sangat penting agar performa fisik dan teknik para pesilat terus terasa dengan matang sebelum masuk ke pemusatan latihan daerah. Pihaknya berharap mereka yang berprestasi ini bisa konsisten berlatih dan mampu membawa nama harum Sumenep dalam berbagai kejuaraan di tingkat regional maupun nasional ke depannya.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep, saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Ya, 108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya mendengar dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan siang hari ini, tentunya di hari yang cukup cerah, di hari Sabtu, lembar ke-27 di bulan Juni 2026. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita kembali hadir untuk Anda semuanya. Bersama saya Sutikno, ya, kamu Anda hingga di titik 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan lagu-lagu Dangdut yang akan siap menghibur siang menjelang sore hari Anda, ya. Tentunya saya ucapkan bagi Anda yang mungkin baru saja mendengarkan dari Sampang, selamat siang dan tetap semangat meskipun cuacanya ini cukup terik sekali, ya, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini lagi beraktivitas di luar ruangan, ya, atau di luar gedung, ya, tetap semangat, ya, di pastinya apapun itu kita harus tetap jaga kesehatan, ya, tetap selalu hati-hati di saat kita beraktivitas dan yang mungkin lagi santai bersama keluarga. Di kesempatan siang hari ini saya ucapkan selamat siang juga dan selamat bersantai-santai, ya, menikmati hari libur tentunya di kesempatan hari ini. Dan lagu-lagu dangdut tentunya siap menemui Anda. Mungkin Anda ingin bergabung di via telepon atau di via WhatsApp, ya, di 0874 39 108. Monggo, kami tunggu yang ingin kirim salam atau request lagunya, ya. Pastinya tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Alhamdulillah aku di siapa. Kami hanya doa sih.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang mau?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus, Mam, perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah? Mam merasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia. Karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya ekonomi juga, jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan nggak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya 4. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya 1,5 bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, adik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah 3, bos, suami istri, anak, sama saya 4, jadi
5: selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang kah, bapak dorang kah, atau
1: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka, tim mereka turun. Jadi teman saya, dua orang intelijen itu, mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka taruh ke Papua. Akhirnya kita bisa temui. Dari setelah dia kerja 5 tahun, tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Hari tahun, ya. Masa menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu saya.
5: Kerja di
6: rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin, ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi, ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta, kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
7: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga Kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani, dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah, karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu, dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
8: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
2: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
2: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia. Karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Guru itu beban.
4: Wih, ini video viral. Apa benar kejadian ini ya? Wah, heboh guys. Ini lagi berseliweran. Coba saya cari di Google. Ada yang memberitakan apa tidak? Wah, ternyata tidak ada. Tidak benar nih videonya.
5: Tanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
6: Orang yang prosesnya begitu lama bisa jatuh dan runtuh hanya sekejap.
7: Menyaring, mengecek, mengonfirmasi.
8: Harus berani melawan tekanan publikasi instan.
9: Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat khususnya generasi muda dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana memilah informasi yang benar di antara banjir konten yang belum tentu akurat. Tim AI Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sepanjang tahun 2025 telah diidentifikasi dan diklarifikasi sebanyak 1.923 konten hoax dan disinformasi yang beredar di media sosial Indonesia. Konten penipuan menjadi kategori paling dominan, disusul politik dan pemerintahan serta konten kesehatan. Dewi Kuraisin, dosen ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, menyoroti tantangan yang dihadapi generasi Z dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
10: Informasi itu datang begitu cepat, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Disinformasi atau mungkin bisa disebut sebagai informasi yang sengaja dipelintir, seringkali muncul dalam bentuk yang sangat kreatif, seperti meme, video singkat, bahkan konten humor. Generasi Z memang sangat mahir menggunakan teknologi, tapi tantangannya ada di sisi kritis sebenarnya. Apakah mereka terbiasa memverifikasi, membandingkan sumber, atau sekedar membaca judul, lalu langsung membagikan?
9: Dewi menekankan pentingnya edukasi literasi digital yang tidak hanya teknis, tetapi juga menyentuh aspek etika dan sikap kritis.
10: Dan sebenarnya literasi digital bukan hanya soal bisa mengakses informasi saja, tapi juga soal membangun kebiasaan berpikir kritis, berhati-hati, kemudian juga bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan melakukan itu, kita bisa bersama-sama mengurangi dampak disinformasi yang semakin marak ini.
9: Senada dengan itu, Ahmad Khalil, praktisi media dan pengamat komunikasi digital, mengingatkan bahwa disinformasi memiliki dampak sosial dan psikologis yang serius.
11: Masalah disinformasi di era digital ini, tentu dampak sosialnya itu pertama yang pasti memunculkan polarisasi di masyarakat. Ada yang memberikan kelompok yang cenderung pro maupun kontra. Yang pasti kalau dengan adanya disinformasi ini mesti ada konflik, yang mana di dalam media sosial itu kan ada algoritma. Nah, tidak menutup kemungkinan algoritma itu memperkuat bias, artinya memperkuat bias, membatasi perspektif, karena di dalam algoritma itu kan semacam kayak ada echo chamber.
9: Khalil juga menyoroti dampak psikologis yang muncul akibat framing dan manipulasi informasi.
11: Kalau bicara tentang psikologis, jelas nanti ada kecemasan, ada ketakutan, emosi, marah. Ya, karena dalam perspektif itu kan ada perasaan-perasaan yang kita itu akan terpancing emosinya. Ya, contoh kasus kemarin itu aja di masa 17, di akhir Agustus kemarin, yang mana di situ kan ada framing gitu. Ada framing orang-orang dikesankan jahat. Orang ini memang patut dipersekusi atau dijarah. Orang yang prosesnya begitu lama bisa jatuh dan runtuh hanya sekejap, hanya karena faktor dampak dari disinformasi di era digital.
9: Mahmud Ismail, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Bangkalan, menegaskan bahwa jurnalisme verifikasi adalah benteng terakhir dalam menghadapi banjir informasi.
7: Tugas kita sebagai wartawan bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menyaring, mengecek, mengonfirmasi, dan menjelaskan konteksnya agar berita itu benar-benar faktual, benar-benar aktual, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan memang penting, tapi kebenaran juga jauh lebih penting.
9: Julian, seorang jurnalis muda, juga menyuarakan pentingnya keberanian melawan tekanan publikasi instan.
8: Memang harus diverifikasi lebih lanjut lagi. Jadi kita harus rajin-rajin memverifikasi dan harus berani melawan tekanan publikasi instan tersebut.
12: Saya bersama salah satu jurnalis senior televisi di Kabupaten Bangkalan dengan Bapak Husein, menanggapi banyaknya konten-konten di media sosial yang belum tentu kebenarannya, bagaimana menanggapi tersebut?
13: Saat ini banyak konten-konten yang bernuansa hoax atau konten-konten yang berasal dari AI, diolah oleh sebagian oknum untuk mengkaburkan fakta yang ada di lapangan. Masyarakat harus mengecek. Biasanya kalau ngecek yang lebih valid itu harus cek ke media mainstream.
9: Dari berbagai sudut pandang ini, satu pesan menjadi jelas. Literasi digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolaborasi antara media, akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Di era teknologi yang semakin canggih, kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi adalah kunci menjaga integritas komunikasi publik. Tetap waspada, tetap cerdas, dan jangan lupa verifikasi sebelum percaya dan meng-share.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang Sore hari ini di hari Sabtu ya, edisi share 27 Juni 2026 pendengar. Sore cerah, sore ceria, aduh sore ceria nih ya. Memang hari ini begitu cerah pendengar ya, apalagi ini weekend Sabtu ya, sebagian mungkin ada yang weekend, apalagi libur sekolah nih. Aduh semuanya deh, tetap waspada, berhati-hati dimanapun ya, tetap fokus. Mungkin yang satu lagi on the way, yang akan rekreasi mungkin, karena memang masih lagi musim libur. Nah, manfaatkan libur Anda tentunya untuk hal yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan dimanapun dan kapan itu semuanya lancar, sehat selalu, dan jaga kesehatan juga pastinya pendengar ya. Hingga nanti jam 7 malam ya, kita akan menemani Anda di Sampang Sore hari ini, berbagi informasi dan juga program lainnya akan menemani Anda hingga jam 7. Oke, yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 Mega Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
2: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
1: Sebentar.
2: Gue Tun

mungkin orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang sore hari ini, Green Radio hari Sabtu ya. Strategi mengurangi sampah plastik dalam kehidupan kita sehari-hari ini memang ngomongin sampah pendengar memang tidak ada habisnya ya. Dan mengurangi sampah ini bukan hanya tentang menjaga keindahan alam, tetapi juga salah satu cara menjaga lingkungan kita dari paparan bahaya kimia berbahaya plastik. Ada beberapa cara mungkin yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik ini, misalnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan barang yang dapat digunakan kembali untuk botol minuman, ya, tas belanja dan juga peralatan makan. Dan daur ulang plastik, sampah plastik dengan melakukan pemilahan sampah organik dan organik ini juga bisa digunakan alternatif barang ramah lingkungan dengan menggunakan produk yang dibuat dari bahan alami atau yang mudah terurai secara alami seperti kertas. Nah, edukasi dan sosialisasi juga melalui sekolah-sekolah atau komunitas ini juga bisa paling enggak bisa mengurangi sampah plastik ya. Dan bisa bagaimana kita mengolah sampah ini dengan baik. Jadi lingkungan kita ini juga harus dari kita sendiri, bagaimana agar yang namanya sampah plastik ini tidak begitu melimpah dan justru harus kita gunakan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik atau menghasilkan cuan, pendengarnya seperti itu, dengan mendaur ulang atau mungkin melakukan inovasi baru bagaimana mengolah sampah itu mungkin lebih baik pendengar. Masih di Sampang Sore, tentunya jangan kemana-mana, tetap setuju di 100,8 MHz Pro 1 yang informasi dan inspirasi.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah. Wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini lho, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak,
3: itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Aduh, mandi lagi aku.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Simpang Sur hari ini. Informasi waktu saat ini 51 menit lepas dari pukul 15 ya. Dan tepat pukul 16 nanti kita akan bergabung untuk mengikuti info prima ya dengan Persatu Surabaya. Dan yang pasti tetap ikuti saran kami, Anda juga bisa dengarkan saran kami. Siaran RRI seluruh Indonesia, Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Anda juga bisa dengarkan melalui RRI Digital, bisa mendownload di Play Store pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,8 MHz Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Pernah satu RRI sumber kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagi kita mengikuti Info Prima RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di Pro 1 RRI sumber kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan, sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini yang saat ini terus dikembangkan. Salah satu proyek utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan asrama santri berkapasitas sekitar 830 orang. AHY mengatakan pembangunan asrama tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tampung pesantren sekaligus memberikan fasilitas yang lebih layak dan nyaman bagi para santri. Pengembangan kawasan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan berbasis pesantren.
3: Beberapa bulan ke depan ini bisa kita tuntaskan. Saya tadi berpesan agar selesaikan semua proses pembangunan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh ada yang sembarangan begitu, harus benar-benar sesuai dengan standar kelayakan. Karena atas apa yang terjadi di pondok pesantren ini, kita tahu ada 67 syuhada yang akhirnya kita semua bertekad, termasuk pemerintah bertekad agar membangun kembali lebih baik. Dan tentunya bukan hanya pondok pesantren Al-Kozini saja, tapi di seluruh pondok pesantren, sekolah-sekolah yang memang kita harus utamakan faktor keselamatannya.
2: AHY menilai pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk fasilitas asrama dinilai penting agar proses belajar-mengajar berjalan lebih optimal. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan keagamaan. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, kawasan pesantren Al-Kozini diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan Islam yang semakin modern, berkualitas, dan mampu menampung lebih banyak santri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
4: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak, tapi juga instrumen untuk mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurut Mensos, pendekatan yang diterapkan dalam sekolah rakyat bersifat menyeluruh. Selain memperoleh pendidikan yang layak, anak-anak juga mendapatkan pendampingan sehingga memiliki kesempatan lebih besar meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada anak sebagai peserta didik, orang tua juga didorong mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar memiliki sumber penghasilan yang lebih baik.
5: Dari Kementerian Sosial, karena ini adalah menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu dengan program strategis presiden yang lain, nanti juga didorong mendapatkan bansos lengkap, PBI, dan lain-lain. Harapannya anaknya lulus, orang tuanya naik kelas, keluarganya naik kelas, tidak lagi penerima bansos, sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri.
4: Di saat yang sama, keluarga penerima manfaat juga diarahkan memperoleh berbagai bentuk perlindungan sosial sesuai kebutuhan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga selama proses pemberdayaan berlangsung. Mensos menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan pemerintah dibangun melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan tersebut saling melengkapi sehingga tidak hanya mengurangi dampak kemiskinan tetapi juga juga mencegah kemiskinan terus berulang antar generasi. Strategi pertama yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan ekonomi. Sementara strategi ketiga diwujudkan sebagai penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berharap lulusan sekolah rakyat mampu mengubah masa depan keluarganya sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ani Hasanah berikut melaporkan.
6: Kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait ketersediaan bahan bakar bersubsidi agar dampaknya tidak meluas. Menurut Pugu, biosolar menjadi penopang utama distribusi barang dan jasa karena masih digunakan mayoritas kendaraan angkutan. Jika pasokan terganggu, distribusi kebutuhan pokok ikut tersendat. Biaya angkut meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat masyarakat.
7: Dengan fenomena terjadinya kelangkaan biosolar ini, tentu ini sangat berpotensi menimbulkan efek mata rantai terhadap kestabilan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ketika biosolar ini langka, tentu pergerakan barang dan jasa termasuk pergerakan produk ataupun pengiriman barang dan sebagainya ini tentu akan terganggu begitu. Nah, ketika terganggu tentu salah satu efeknya dia akan menaikkan tarif. Ketika menaikkan tarif ini efek berantainya sangat fatal sekali begitu.
6: Ugu menegaskan dampak kelangkaan biosolar tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan memicu persoalan sosial apabila berlangsung berkepanjangan. Karena itu ia mendesak pemerintah segera memberikan kepastian, sekaligus menjamin ketersediaan biosolar dan pertalite agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal. Ani Hasanah melaporkan.
0: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Ana Kusuma berikut melaporkan.
8: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
9: Antri solar kosong. Walah, dari sana, dari Musi kan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke perusahaan yang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini. Kan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis.
10: Sudah kebagian?
8: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
11: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini parahnya ya.
8: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Aro Kusuma melaporkan.
0: Pastikan calon siswa sekolah rakyat tepat sasaran, Badan Pusat Statistik turun langsung verifikasi lapangan untuk memastikan validitas kondisi real tingkat ekonomi dan sosial calon siswa SR. Ima Fadilah berikut melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik BPS melakukan verifikasi terpadu ke lapangan untuk memastikan program sekolah rakyat diberikan tepat sasaran. Petugas BPS melakukan verifikasi untuk meminimalisir exclusion error atau kekeliruan data yang menyebabkan calon siswa yang berhak justru tidak terdata. Langkah strategis ini berfokus pada pemeriksaan ulang data calon siswa yang berada di luar desil 1 dan 2, yakni mencakup masyarakat kategori desil 3 hingga 10. Petugas BPS di lapangan Elsiana Restu Ihsani menjelaskan, fokus utama keterlibatan mereka adalah untuk menyisir dan memverifikasi data di lapangan.
10: Verifikasi hari ini yang sudah diajukan oleh teman-teman pendamping calon siswa yang desil 3 sampai 10 memang bisa dikatakan layak ya untuk bisa dimasukkan ke sekolah rakyat. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa dilengkapi datanya, kemudian mungkin nanti akan bisa diajukan menjadi calon siswa SM.
6: Dari hasil verifikasi sejauh ini telah diajukan oleh tim pendamping lapangan, ditemukan banyak calon siswa di kategori desil 3 hingga 10 ternyata secara real sangat layak untuk diajukan mendapatkan porsi sebagai siswa sekolah rakyat. Keterlibatan BPS Sampang dalam proses ini memastikan data yang diajukan ke dinas terkait tidak hanya berupa angka di atas kertas, melainkan data yang akurat dan mencerminkan kondisi objektif masyarakat. Ima Fadila melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat SR terbukti sangat efektif membentuk siswa menjadi lebih disiplin. Emil Akbar melaporkan.
12: Program Pendidikan Sekolah Rakyat atau SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat terintegrasi 3 Pasuruan. Momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahba, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya.
13: Di sekolah rakyat saya banyak perubahan, seperti menjadi pemimpin, disiplin, manajemen waktu, dan ikut lomba lainnya. Di sana saya banyak mengalami perubahan. Di sana saya ikut OSIS, Pramuka, Esra Silat, dan Esra Voli.
12: Sementara itu Kepala SRT 3 Pasuruan Julianto menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku, hingga disiplin dalam segala hal.
14: Mulai dari awal masuk sekolah ini, siswa-siswa kami baik dari SMP maupun SMA, selain mendapatkan pelajaran akademis, anak-anak juga mendapatkan pelajaran di keasramaan. Di antaranya adalah pembelajaran tentang tanggung jawab, kemudian tentang disiplin, tentang peduli dengan diri sendiri, juga termasuk peduli dengan masa depannya. Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
12: Diketahui, sampai saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama ini. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Milagbar melaporkan.
0: Pemkab Bangkalan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ketahanan pangan dengan fokus pada penguatan sektor pertanian agar suplai komoditas lokal tetap stabil. Berikut laporan Miftahul Umar selengkapnya.
15: Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan terus mematangkan langkah strategis untuk mendukung keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pertanian guna menjamin stabilan suplai komoditas pangan lokal langsung dari petani akar rumput. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data kelompok tani atau POKTAN dengan peta komoditas wilayah. Pemetaan ini bertujuan memastikan setiap koperasi memiliki kepastian pasokan hasil pertanian sesuai potensi lahan masing-masing.
3: KDMP penyedia modal bisa petani-petani yang ada di dalam lingkup desanya itu termonitor, lalu diambil serap oleh KDMP, KDMP bisa salurkan dengan pengepul jagung atau langsung bisa ke apa, peternak-peternak yang butuh dengan jagung. Begitu juga dengan cabai.
15: Menurutnya peran dinas tidak berhenti pada tahap budidaya. Dukungan juga diberikan melalui penyediaan benih unggul, pupuk, optimalisasi alat mesin pertanian dan perikanan, serta penyuluhan teknis agar kualitas hasil panen memenuhi standar pasar koperasi. Ia menambahkan komoditas yang diserap koperasi nantinya akan didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ada masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPJS Naker Madiun mencatat sebanyak 5.465 pekerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di tiga wilayah Madiun Raya sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Berikut laporan Aris Deka selengkapnya.
16: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Naker Cabang Madiun mencatat sebanyak 5.465 relawan atau pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tiga wilayah Madiun Raya telah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Kepala Kantor BPJS Naker Madiun, Sefi Renita Setianingrum merinci, di Kota Madiun dari total 24 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 22 SPPG telah menjadi peserta dengan jumlah pekerja yang tercover mencapai 1.042 orang. Untuk Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 48 SPPG yang telah beroperasi, namun 2 diantaranya belum mendaftarkan relawan mereka. Sedangkan jumlah pekerja yang sudah terlindungi ada sebanyak 2.199 orang. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Magetan, dari 59 SPPG yang telah beroperasi, masih ada 10 SPPG yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya. Untuk jumlah karyawan yang saat ini sudah tercover sebanyak 2.224 orang. Menyikapi SPPG yang belum terdaftar, Sefi menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG terkait pelaporan.
17: Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPPG-nya untuk pelaporannya, karena berdasarkan hasil Monef, apabila sudah berjalan dapurnya itu harus segera didaftarkan. Karena secara pendanaan sendiri dari KPPG itu sudah terinclude di dalam biaya operasional mereka.
16: Dia juga menyebutkan untuk capaian kepesertaan SPPG di Kota Madiun sebelumnya sudah mencapai 100%. Namun angka tersebut turun menjadi 91,67% disebabkan kebijakan penangguhan atau suspend dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dapur SPPG ditutup, sehingga status kepesertaan para pekerjanya harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya mendukung ketahanan pangan dan membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya.
18: Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, tetapi juga melalui penguatan produksi di tingkat masyarakat. Upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai, terus diperkuat melalui program cabainisasi yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya Malang. Program ini menjadi bagian dari agenda pengabdian masyarakat FTAB yang mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Dekan FTAB UB Prof. Yusuf Hendrawan menjelaskan program cabainisasi masuk dalam skema 3M FTAB yang dijalankan bersama mahasiswa di berbagai wilayah Kota Malang. Melalui program tersebut, mahasiswa didorong untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
19: Yang nyangkut di sini itu adalah program ketahanan pangan, yaitu cabainisasi. Kita memberikan bibit cabai ke 57 kelurahan. Nah, itu juga output kegiatan. Kita ada 856 mahasiswa tadi, ya, semuanya akan menyiapkan. Untuk setiap kelurahan itu banyak, saya kira. viral karena ini program cabenisasi. Nah, itu masuk di dalam program ketahanan pangan pemerintah.
18: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik keterlibatan FTABUB dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bibit cabai bagi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang selama ini mendorong pemanfaatan lahan untuk budidaya cabai.
20: Memang butuh terkait dengan bibit cabai. Kita kemarin juga sudah tahu, sudah mengikuti juga kan teman-teman wartawan, saya juga menanam cabai dan juga panen juga cabai, dan ini terkait dengan inflasi cabai masih cukup tinggi, dan inilah dengan adanya bibit cabai ini juga akan bisa membantu kelurahan-kelurahan yang memang saat ini bisa ada tanami cabai. Ada beberapa dominasinya di Kecamatan Kedung Kandang, dan ada juga beberapa luasan yang ada di Kecamatan Kelurahan.
18: Melalui program cabenisasi, pemerintah daerah berharap pasokan cabai dapat lebih terjaga sehingga mampu mengurangi gejolak harga di pasaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional. Farida Kusnia melaporkan.
21: Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional untuk program studi Prodi Magister Manajemen, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, dan Sarjana Akuntansi. Hal ini disampaikan Rektor UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi, saat memberikan sambutan dalam wisuda lulusan periode Gasal tahun akademik 2025-2026 siang tadi. Meski begitu, Profesor Lutfi berpesan kepada 184 wisudawan-wisudawati kampus swasta ini agar terus belajar.
22: Tidak ada yang namanya kontak dunia pendidikan 100% sesuai dengan kebutuhan industri. Pasti perlu berbagai penyesuaian. Maka pengetahuan yang saudara semua miliki tidak cukup ya, tanpa harus bersedia belajar secara berkelanjutan. Masa depan itu bukan bagi mereka yang sudah siap hari ini, tapi yang siap untuk melakukan suatu perubahan.
21: Sementara itu, wisudawati berprestasi Prodi Sarjana Manajemen UHW Perbanas, Evelyn Finka da Silva, mengatakan ingin menerapkan ilmu dari bangku kuliah di dunia industri.
23: Untuk kedepannya sih, rencana saya cari pekerjaan sih, Kak. Untuk setelah mendapatkan ilmu di Perbanas, apalagi manajemen ya, saya ingin menerapkannya di dunia industri.
21: UHW Perbanas terus berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, berdaya saing global, selain itu berkarakter sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri melaksanakan ziarah Raudah dan City Tour di Madinah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
24: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan masa tinggal di Madinah dengan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan ziarah. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah ziarah ke Raudah di Masjid Nabawi yang menjadi momen istimewa bagi para jemaah untuk memperbanyak doa dan ibadah di tempat yang dikenal sebagai Taman Surga. Selain melaksanakan ziarah Raudah, para jemaah juga mengikuti kegiatan city tour ke sejumlah lokasi bersejarah di Madinah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatu Nadiroh, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan para jemaah. Petugas terus memberikan pendampingan dan mengingatkan jemaah untuk menjaga kebugaran selama beraktivitas di luar hotel.
25: Alhamdulillah, Kloter SOP 112 untuk khusus jemaah perempuan, kita sudah mendapatkan tasreh sebanyak 197, itu artinya semua jemaah perempuan hari sudah berkunjung ke Raudhah menggunakan tasreh. Untuk jemaah yang pria ini masih untuk tasrehnya masih menunggu. Namun beberapa jamaah sudah mengunjungi Raudhah menggunakan fasilitas aplikasi nusuk.
24: Ia menambahkan cuaca di Madinah terbilang cukup panas, suhu udara pada siang hari mencapai sekitar 46 derajat Celcius. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan suksesnya pelaksanaan haji tahun 2026 merupakan penyemangat tersendiri bagi jajaran Kemenhaj.
26: Ini menjadi penyemangat dan menjadi energi sendiri bagi kami, jajaran di Kementerian Haji, di semua lini dengan SDM kita yang kita miliki memang sangat terbatas, dengan surplus yang sangat terbatas, tapi kita bisa memberikan yang terbaik pada jamaah. Tentu ini tidak boleh menjadikan kita apa lengah, karena semuanya harus tetap kita waspada. Sekecil apapun pelaksanaan haji, mesti ada sesuatu yang harus kita perbaiki.
24: Sesuai jadwal, jemaah haji Kabupaten Kediri yang tergabung dalam 4 kloter akan tiba di tanah air pada tanggal 29 Juni 2026 untuk kloter 109 dan 110. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 111 dan 112 tiba di Debarkasi Surabaya pada tanggal 30 Juni 2026. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar, pada hari ini. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jemaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
4: Alhamdulillah, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari, kan itu pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
2: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
5: Yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik serta selalu patuhi arahan petugas.
2: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pria, sebelum menutup bulletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
7: Sebagai kota pahlawan, Surabaya terus berupaya menjaga jejak sejarahnya, salah satunya dengan merawat kawasan-kawasan bersejarah yang kini berkembang menjadi destinasi wisata. Salah satunya, Kampung Ketandan yang berada di pusat kota. Di kampung yang terletak tak jauh dari Jalan Tunjungan ini, pengunjung dapat merasakan nuansa masa lalu yang masih terjaga. Deretan rumah dengan arsitektur khas kolonial berdiri berdampingan dengan kehidupan warga.

0: Puncak Markeso, terus ada makam Mbah Buyutondo, ada Masjid Anur, itu masjid tua yang dibangun tahun 1915. Di samping Masjid Anur juga masih ada rumah-rumah kolonial yang bisa dikunjungi, ada rumah Jengki, ada spot-spot bisa dijadikan sebagai spot kunjungan yaitu artefak bom. Tidak semua warga mendukung, pro dan kontra itu ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Bahkan dari awalnya itu sebagian besar mereka menolak. Jadi bukan hanya menolak keberadaan kita sebagai pengurus, tapi mereka juga menolak status kampung ini sebagai kampung wisata yang tidak suka keramaian dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dampaknya juga terasa, terutama untuk UMKM ya, semakin ramainya pengunjung, UMKM di sini, terutama di sekitaran destinasi yang kita tunjuk, itu semakin ramai, penghasilan mereka semakin bertambah. Kita tetap semangat untuk terus-menerus mendampingi kerja sama ya, untuk menguatkan, saling mempengaruhi hal-hal yang baik dan terutama kepada warga supaya mereka juga mau terlibat langsung dalam melestarikan, menjaga dan mengembangkan kampung Petandan. Setiap tahun kita ada program kerja. Untuk tahun 2026 ini kita sudah susun perencanaan kegiatan mulai dari Januari sampai Desember.
1: Daya tarik Kampung Petandan bukan hanya terletak pada bangunan-bangunan lamanya, tetapi juga nilai edukasi sejarah yang kini bisa dirasakan oleh pengunjung. Kawasan ini menjadi tempat belajar langsung tentang sejarah kota, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Mahda, mengaku suasana Kampung Ketandan memberikan pengalaman yang berbeda saat berada di tengah hiruk-pikuk kota besar. Menurutnya, kampung ini menghadirkan rasa nyaman sekaligus memberikan gambaran tentang kehidupan masa lalu di kota Surabaya.
2: Asri sih, Kak. Pas masuk itu nuansanya lebih tenang, kayak gitu. Terus kebersihannya juga cukup terjaga ya. Kalau jalan-jalan di Tunjungan, sering mampir ke sini juga.
1: Kampung Ketandan bukan sekedar permukiman di tengah kota. Ia menjadikan ruang hidup yang menyimpan jejak sejarah sekaligus nilai kebersamaan warganya. Di kawasan heritage ini, masa lalu dan masa kini seolah bertemu, menghadirkan suasana hangat di balik

Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Masih di Sampang Sore pendengar, dan 42 menit lepas di jam 16 ya, saat tentunya masih banyak informasi lainnya akan ditentukan Anda. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz 1 ke informasi dan inspirasi pendengar. Hari sore ini ya, sore yang kira maksudnya pendengar ya, kita akan temani Anda dengan berbagai informasi, seperti informasi tentang terkait BBM pendengar, di mana dalam sepekan ini memang sering terjadi antrian panjang kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis biosolar dan pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Di beberapa daerah Jawa Timur, salah satunya di Pulau Madura, bahkan ada SPBU yang sempat kehabisan stok. Merespon itu, Pertamina Patraniaga melakukan mitigasi untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai kuota dan titik layanan jual.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

Baik, pendengar, masih di Sempang Sore. Pergi pagi, pulang pagi. Yang namanya juga kerja ya. Dapat uang. Tapi kalau nggak ada BBM, tetap aja nggak bisa kemana-mana, pendengar ya. Masih lanjut perjalanan kita tentang informasi tadi yang terkait BBM. Di mana merespon hal ini, Pertamina Patraniaga melakukan mitigasi untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai kuota dan titik layanan jual. Arah Manager Communication Relation dan CSR Jatim Balinos Ahad Rehadi menyampaikan per bulan Juni ini realisasi di Jawa Timur untuk produk biosolar sudah melebihi 100% dari kuota berjalan dan 96% untuk produk Pertalite. Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan paralel melaksanakan mitigasi percepatan pemenuhan penyaluran dengan adanya kondisi peningkatan konsumsi di tengah masyarakat. Dan menurut Ahad, Pertamina telah melaksanakan prioritas pengiriman dari terminal BBM supply point dan juga alih supply dari terminal BBM terdekat di wilayah penyaluran. Tentunya ini sebagai upaya mendorong percepatan penyaluran dan juga telah dilaksanakan mitigasi tambahan melalui double alih. Maksudnya double alih supply sehingga BBM yang dikirimkan semakin bertambah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat. Selain itu, mobil tangki juga dimaksimalkan dengan skala prioritas pengiriman ke wilayah dengan kendala pasokan dan demand tertinggi. Dengan segala mitigasi ini diharapkan dapat segera mengurai antrian dan kondisi penyaluran kembali normal. Dan Pertamina Patraniaga juga memastikan pemenuhan kebutuhan BBM subsidi di seluruh kabupaten dan kota wilayah Jawa Timur aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Penyaluran BBM subsidi ini dipastikan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan pemerintah, kuota titik layanan jual yang telah ditetapkan. Pertamina Patraniaga masif dilaksanakan monitoring ya dan berkala terkait pasokan dan distribusi di lapangan dan terus mengedepankan aspek keselamatan dan setiap aktivitas operasional demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore hari ini. 10 menit lepas di jam 17, tentunya masih ada sisa waktu untuk Anda. Karena tepat jam 17 lewat 24 nanti ya, kita akan mengumandangkan adzan salat maghrib untuk Sampang dan sekitarnya. Polsek Omben, jajaran Polres Sampang menggelar aksi sosial yang penuh dengan nuansa kekeluargaan dan religius. Tentunya ini guna memperingati momentum suci 10 Muharram. Jajaran Polsek Omben melaksanakan kegiatan santunan anak yatim kepada 30 anak yatim yang berlangsung di Mapolsek setempat. Kapolsek Omben Ibtu Sujinarto menyampaikan rasa terima kasih dan kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara santunan tersebut, dan tentunya mengajak semua yang hadir ya, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Melalui momen peringatan 10 Muharram, tentunya diingatkan kembali bahwa di dalam rezeki yang kita miliki adalah ada sebagian hak bagi anak yatim. Tentunya ini adalah wujud nyata kepedulian agar tidak lupa berbagi sekaligus menjadi ladang ibadah untuk kita untuk bekal di yaumil akhir nanti. Dan tentunya kita semua berharap ya, apa yang kita berikan ini bermanfaat membantu kebutuhan yang membutuhkan tentunya pendengar. Dan kepada awak media, Kepolsek Omben juga menegaskan bahwa maksud dan tujuan dari agenda rutin tahunan ini adalah untuk menghadirkan kebahagiaan serta memohon doa dari anak-anak yatim agar wilayah hukum Polsek Omben senantiasa dinaungi kedamaian dan keselamatan.
1: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

coba melibatkan emosi kita dalam berinteraksi dengan Allah. Jangan flat lah. Masa kita katanya cinta tapi flat, hambar, kan gak enak ya. Jadi kita coba melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Kata Nabi, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil. Duh, Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya gak menyambut panggilan Allah gitu. Enak gak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita gak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon ternyata miss call 10 kali gak diangkat, langsung maaf ya emoticon, oh segala macem. Kok kita ke makhluk gitu ke Allah? Enggak. Padahal makhluk itu gak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pada kesempatan saat ini, saya ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, akan menggali data tentang calon jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun 2024 ini, khususnya data lansia.
1: Sampai hari ini kita 652 jemaah haji. Kita dari nasional yang 10% itu dapat 30 orang. Ya, tertua kita umur 90 dan termuda lansia itu 85 tahun ini. 90 tahun atas nama Pak Taram ya, dari Dabung Geger Bangkalan. Itulah kemarin di tingkat kabupaten beliau hadir, lihat di absen itu hadir. Kemudian juga beliau ikut KBIH Nurul Hidayah. Dan juga di setiap kecamatan itu ada 6 kali manasik yang dilakukan oleh KUA di mana beliau tinggal. Mudah-mudahan sehat, tidak ada masalah. Okay.
0: Dari puluhan calon jemaah haji lansia asal Kabupaten Bangkalan yang mendapat percepatan keberangkatan di musim haji tahun 2024, salah satunya Kakek Taram asal Desa Kebung, Kecamatan Keker. Meski usianya sudah memasuki 90 tahun, namun kondisi fisik masih terlihat sehat. Waktu kesehariannya yang banyak dihabiskan dengan mengembala hewan ternaknya berupa anak sapi beserta seekor induknya, pada tanggal 8 Juni 2024 mendatang, akan diberangkatkan menunaikan ibadah haji bersama 652 orang calon jemaah haji lainnya. Keberangkatan menunaikan rukun Islam yang kelima bagi Kakek Tara merupakan sebuah berkah karena merupakan calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu selama 18 tahun. Namun Kementerian Agama memberikan kebijakan khusus bagi lansia melalui program percepatan pemberangkatan.
1: Itu yang masuk istilahnya ya kuota 30% itu yang sebenarnya belum jatuh tempo untuk berangkat ya, tapi karena usia ya dia mendapat percepatan yang lansia tersebut.
0: Muslihah, adik dari Kakek Taram kepada RRI Jumat 17 Mei 2024 mengatakan, untuk persiapan keberangkatan kakaknya termasuk semua kelengkapan istrinya sudah siap semua. Keduanya mengikuti pelatihan manasik haji seminggu sekali sejak 2 bulan yang lalu, di kantor kecamatan setiap hari Sabtu dan 2 kali manasik di tingkat kabupaten.
2: Sudah siap semuanya. Itu cek kesehatan sudah siap, paspornya sudah siap, semuanya sudah siap.
3: Untuk pelatihan sendiri, Pak?
2: Ya sudah setiap hari Sabtu, satu minggu satu kali.
3: Menunggu berapa lama untuk berangkat?
2: 5 tahun. Harusnya kalau nggak salah 18 tahun, kalau nggak salah.
3: Ikut percepatan berarti?
2: Iya, karena apa? Lansia. Oh.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Ahmad Sururi mengatakan, calon jemaah haji yang mendapat percepatan keberangkatan sebanyak 30 orang lansia, usia termuda 85 tahun dan tertua 90 tahun. Tergabung di dua kloter yaitu kloter 100 dan 101 Jawa Timur. Salah satunya yang tertua Kakek Taram. Khusus calon jemaah haji lansia dalam pelaksanaan ibadah haji akan mendapatkan pendampingan khusus dari petugas haji.
1: Kita ini sudah manasik di kabupaten sudah selesai ya, dua terakhir di pendopo kemarin. Kita tinggal koordinasi antar instansi untuk pemberangkatan tanggal 8 Juni. Kita masuk ke kloter 100 dan 101. Insya Allah berangkat tanggal 8 Juni diterima jam 11.30 di asrama haji.
0: Ia menjelaskan rombongan dari Bangkalan masuk dalam kloter akhir sehingga langsung diterbangkan menuju Mekah dan langsung prosesi pelaksanaan ibadah haji. Setelah selesai dilanjutkan ke Madinah.
4: Dari Bangkalan Jawa Timur, Miftahul Umar, 23, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro Satunga Informasi dan Inspirasi di Sampang sore hari ini. 13 menit lepas dari jam 18 atau jam 6 petang ya. Oke, semuanya selamat sore aja bagi Anda yang baru saja bergabung ya. Yang saat ini mungkin lagi di jalan atau tengah on the way ya, kemanapun Anda, tetap waspada, berhati-hati pendengar saat berkendara, tetap fokus ya. Kalau atau memang misalnya dalam perjalanan Anda merasa ngantuk ya, jangan memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan pendengar. Dan alangkah baiknya juga sebelum Anda melakukan perjalanan jauh misalnya ya, hendak keluar apapun sepeda motor kah atau mobil kah, hendaknya memeriksa kembali ya kendaraan Anda apakah layak untuk melakukan perjalanan, seperti misalnya air radiator juga ya, hal mungkin yang dianggap sepele tapi gak ada salahnya Anda cek kembali, apalagi melakukan perjalanan jauh ya. Nah, sebuah insiden terjadi pendengar, sebuah mobil sedan merek Timor dengan nomor polisi M1612 hangus terbakar di Jalan Raya Sumenep. Ini kemarin sempat kita juga tahu ya kondisi mobilnya seperti apa pendengar, karena kebetulan kita pas melintas di kawasan tersebut ya, tepatnya di depan Pasar Kepo, Desa Polaken, Kecamatan Kelis, Kabupaten Pamekasan, Jumat siang kemarin sekitar pukul 9.20 WIB. Dan menurut Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan bahwasanya peristiwa tersebut bermula ketika pemilik mobil bersama keluarganya berkendara dari kediaman mereka menuju Desa Capak untuk memancing. Nah, namun setibanya di depan Pasar Kepo, pengemudi tiba-tiba melihat adanya percikan api yang keluar dari bagian dashboard dan tempat pemutar kaset atau tape ya di mobil tersebut. Menyadari bahaya tersebut, pemilik mobil segera menghentikan kendaraan dan meminta seluruh penumpang untuk langsung keluar menyelamatkan diri. Dan tidak berselang lama, percikan tersebut diduga menyambar jalur bahan bakar atau bensin yang menyebabkan kobaran api besar dengan cepat dan melap seluruh badan mobil sedan yang keluaran tahun 1998 pendengar ya, berwarna hijau metalik. Upaya pemadaman ini juga dilakukan dengan melibatkan unit pemadam kebakaran setempat ya, dan berkat kesigapan petugas di lapangan, api akhirnya bisa dipadamkan ya. Untuk korban jiwa nihil karena semua penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Sementara kerugian material berkisar mencapai 30 juta pendengar. Menurut petugas, telah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, mencatat keterangan saksi di lokasi, serta memastikan arus lalu lintas di sekitar jalur tersebut kembali berjalan dengan aman dan kondusif. Dan kejadian ini ya, tentunya dihimbau untuk masyarakat kembali ya, untuk selalu melakukan pengecekan berkala terhadap kondisi kelayakan kendaraan Anda sebelum melakukan pemergian atau sebelum melakukan perjalanan. Nah, terutama pada sistem kelistrikan dan jalur bahan bakar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pendengar. Memang kalau kemarin sempat terjadi antrian panjang atau kemacetan. Ternyata begitu sampai di titik itu ya, kita mengetahui bahasanya ada kendaraan yang terbakar. Ini lumayan lama pendengar ya, sekitaran hampir ya biasanya Pamekasan Sumenep bisa ditempuh 1 jam lah. Waktu itu memang hampir 2 jam lah karena memang adanya kendala tersebut. Tapi sekali lagi untuk Anda mungkin yang saat ini lagi on the way, tetap waspada, berhati-hati pendengar ya. Kalau ngantuk atau suntuk, nah jangan memaksakan diri dan beristirahat. Selain itu juga saat berkendara paling enggak untuk tidak dianjurkan untuk tidak menggunakan HP pendengar ya, atau apalagi membalas WA. Nah, ini sangat-sangat membahayakan pendengar. Oke, pasti kita akan terus menemani Anda ya, yang saat ini mungkin lagi di tempat kerja, di rumah, atau mungkin yang saat ini lagi on the way. Tetap waspada, berhati-hati, ikuti terus saran kami melalui aplikasi Radio Digital. Dan jangan lupa untuk selalu tetap stay tune di 100,8 MHz Satu Informasi dan Inspirasi.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Sore hari ini. Diinformasikan untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya pada pukul 18.39. Sekali lagi, jadwal sholat Isya untuk hari ini pada pukul 18.39.

Kembali masih bersama saya di bersama ya bersama saya tentunya di Sampang sore hari ini pendengar ya. Aduh belepotan nih ya. Oke pendengar, 38 menit masih di Sampang sore ya tentunya. Dan masih banyak informasi untuk Anda seperti informasi berikut. Ini sudah sekarang sudah memasuki tahun ajaran baru pendengar ya. Nah, yang baru pindah kelas atau mungkin yang baru dari SMP ke SMA atau dari SD ke SMP, ini biasanya tidak kebanyakan sih biasanya nih dulu-dulunya ada semacam kalau orang dulu bilang sih peloncoan ya atau yang dikenal dengan istilah MPLS ya. Nah, untuk saat ini Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menegaskan tidak boleh ada perpeloncoan selama masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Maksudnya di 2020 ini, di 2026. Nah, Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan selama MPLS dilarang melakukan perpeloncoan secara fisik maupun psikologis. Tidak boleh ada ruang sekecil apapun bagi tindakan perundungan dalam bentuk perpeloncoan selama MPLS. Atribut-atribut yang merendahkan martabat siswa baru yang ditinggalkan ya harus ditinggalkan sepenuhnya maksudnya. Dan ditekankan MPLS harus dikembalikan ya pada konsep dasarnya yaitu edukatif, kreatif dan humanis. Sehingga para siswa baru yang baru masuk sekolah dengan terasa aman dan nyaman ya. Rasa aman antusias tentunya. Dan juga materi MPLS wajib difokuskan pada pengenalan kultur sekolah, pengenalan literasi digital yang sehat, penguatan karakter serta penggalian potensi masing-masing siswa. Selain itu juga guna mencegah perundungan selama MPLS perlu adanya pengawasan ketat dan keterlibatan aktif dari kepala sekolah dan para guru. Dan tidak hanya itu, kepala sekolah dan para guru juga untuk melakukan pengawasan melekat atau pembimbingan penuh selama kegiatan MPLS dan tidak boleh diserahkan 100% kepada senior atau kepada organisasi siswa antar sekolah atau OSIS. Nah, keaktifan orang tua pun dan masyarakat juga menjadi penting ya untuk memberikan rasa aman bagi anak selama MPLS. Orang tua harus aktif mengontrol anaknya selama MPLS jika menemukan ada indikasi tindakan yang mengarahkan pada peloncoan atau kekerasan atau merasa anaknya dibully misalnya atau mendapatkan tindakan yang tidak senonoh misalnya, hendaknya bisa melaporkan kepala sekolah atau dewan pendidikan.

Baik, pendengar masih di Sampang sore hari ini, dan jangan lupa tepat pukul 19 nanti ya, kita akan menuju Pro 1, Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Pastikan dan selalu stay tune 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi. Saya Ratna pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: Azuh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal buruk nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Persatu Alelu menemukan informasi dan inspirasi. Mendengar saat lagi kita akan menyatu ke program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di Pro 1 RRI menemukan informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita...
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Lian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, benar-benar sama. Karena kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, dapat ke surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Nah, ya jumlah pekerja, misalnya 900-an, harusnya berapa?
9: 500-an.
8: 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an persen, 100%. Ini encourage pendidik saya bisa ngebut dan tempi yang diberi sosial. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan perusahaan kita satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil cuplikan itu dia akan ada bentuknya bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, Jemaah Haji Kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah Haji Kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Sudah kembali ke Banjarmasin 389. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengerti badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dan
18: tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
20: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
21: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
22: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
21: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
20: pressure. Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
23: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
22: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
23: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
20: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan.

0: Saudara Risu menekankan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Sumarhum yang akan membahas tentang amal ibadah yang pahalanya melebihi ibadah haji.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, atas segala curahan nikmatnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita, bisa istiqomah untuk melaksanakan aktivitas kita, ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dengan kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah yang merupakan wujud kesyukuran kita, maka tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan jauh lebih disempurnakan oleh Allah, akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengangkat topik di antara salah satu amal ibadah yang manakala kita lakukan, insya Allah faidahnya, pahalanya jauh melebihi daripada melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Salah satu impian kita sebagai umat Islam yang diimpi-impikan, yang diinginkan adalah bagaimana kita bisa bersama-sama menyempurnakan, melestarikan, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah

0: ziarah ke makam Rasulullah yang merupakan puncak akhir daripada rukun Islam yang kelima. Yang tentunya ibadah haji ini merupakan salah satu ibadah penyempurna. Mulai dari kita bersyahadat, mendirikan sholat yang lima waktu, mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat, zakat mal, zakat fitrah kan ya. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Terus yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa ibadah haji ini merupakan puncak potret kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam yang juga dilestarikan ritualnya oleh baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat-saat ini ikhwanul muslimin baru pulang dari melaksanakan ibadah haji. Terus kemudian Allah perintahkan sebagaimana Baridin tadi menjelaskan, jadi dari segala penjuru alam adalah diwajibkan walillahi 'ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Namun apa daya di antara kita tidak sama kan ya. Tentunya antara keinginan dan kemudian segala fasilitas yang dimiliki dan ini sudah merupakan kriteria man istata'a ilaihi sabila. Ada faktor ekonomi, ada faktor fisik, kesehatan, sehingga di antara kita hanya berapa persen yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan haji kepada Allah, walaupun hakikatnya memang diwajibkan, cuma Allah memberikan persyaratan man istata'a ilaihi sabila. Para pendengar yang berbahagia, maka jangan khawatir di antara kita yang belum oleh Allah ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji. Allah memberikan, Rasulullah memberikan solusi. Ada banyak ya, di antara amal ibadah yang apabila kita lakukan, kita laksanakan, ada yang kadarnya itu nilainya sama dengan melaksanakan haji, dengan melaksanakan umroh. Tapi kita yang akan dibahas sekarang ini, ada satu amalan yang apabila kita melaksanakannya, insya Allah, nilainya itu, pahalanya itu jauh daripada melaksanakan ibadah haji. Amal apakah itu? Disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad pada halaman 69. Ini diriwayatkan ya. Ada pada masa dahulu sekitar 1480 81 Hijriah. Sekitar 700 tahun yang lalu, 700 Masehi yang lalu, ada seorang syekh disebutkan namanya Syekh Abdullah Mubarak. Dia berkata, "Farautu min hajjin aman fanumtu fil haram." Ketika aku, kata Syekh Abdullah Mubarak ini, melaksanakan haji ke Baitullah, setelah melaksanakan haji, saya tertidur di daerah haram, di sekitar Masjidil Haram. Kemudian, "Faraitu malakaini nazilaini minas sama'." Faqala ahaduhuma ila akhar kam hajjin minan nas fi hadzal am. Faqala al akhar 600,000. Qal fa kam qubila hajjuhum faqala lam yuqbal hajju ahadin minhum. Ketika aku berada di haram, Qil ini dalam keterangan lain sampai 3 kali bermimpi. Saya melihat setelah berhaji itu 2 sosok malaikat turun dari langit dunia turun ke haram. Malaikat yang satunya, anggaplah ini insya Allah malaikat Jibril dan malaikat Mikail kan ya, turun ke Haram. Malaikat satunya ini bertanya, anggaplah malaikat Mikail bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, berapa orang tahun ini yang berhaji ke Baitullah? Maka malaikat Jibril menjawab, Situ mi'ati alfin. Sekarang ini yang berhaji kisaran 600 ribu orang yang berhaji ke Baitullah. Kemudian tanya lagi malaikat yang satunya, Kamku bil hajjuhum berapa orang dari 700 ribu yang melaksanakan haji ke Baitullah ini yang diterima oleh Allah itu berapa orang? Akan menjawab, Lam yukbal hajju ahadim minhu. Tidak ada satupun yang berhaji ini hajinya diterima oleh Allah. Alhamdulillah, coba bayangkan. Di alangkah beratnya, alangkah sulitnya ibadah haji itu. Tidak ada kriteria-kriteria khusus haji diterima oleh Allah. Jadi coba, ya, coba bayangkan. Kata malaikat, tidak ada seorang pun dari 607.000 jamaah haji ini yang diterima oleh Allah. Walakin, akan tetapi, kata malaikat Jibril ini, rojulun fidam syak, fidamiskoh, fidam syak, ya kan? Yaksifan na'lah. Ismuhu muwafak lam ya'til hajj. Walakin kubil hajjuhu wa bibarakatil hajj, kubil hajjul kullih. Cuma barokahnya Syekh, barokahnya seorang laki-laki yang ada di Damaskus, ismuhu Muwafaq, namanya Muwafaq. Ini tidak berhaji ke Baitullah. Tapi hajinya Muwafaq ini diterima oleh Allah. Maka dengan fabi barokatil haj, dengan barokahnya hajinya Muwafaq yang diterima oleh Allah. Ini esensi ya. Secara ritual fisik dia tidak berhaji. Tapi pahalanya haji dia dapat. Bahkan dengan barokahnya Muwafaq yang di Damaskus itu, semua jamaah haji pada tahun ini yang berhaji ke Baitullah, kubila hajjul kullih. Ini semua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Awalnya enggak diterima, tapi barokahnya Syekh Muwafaq yang kerjanya itu nambal sulam apa? Menjahit sepatu. Di Damaskus kerjanya jahit sepatu, coba bayangkan. Maka kemudian Syekh Abdullah Mubarak ini bangun, terbangun. Kemudian dia pergi ke Damaskus. Terus cek siapa ini Muwafaq ini. Kok bisa mengatrol, mengangkat amal ibadah hajinya jamaah yang 600 ribu. Terus singkat cerita, dia datang ke Damaskus. Dia bertanya, sampai dia tanya-tanya, sampai di pintu rumahnya, wasaltu ila babi fakhul. Kemudian Syekh Muwafaq ini bertanya, bertanya siapa namanya? Saya Muwafaq namanya. Fakhul Muwafaq fakhul tuh, ayu khairin kharaja minka hatta wajata hadhihi daraja. Singkat cerita, dia bertanya kepada Syekh Muwafaq itu, Syekh Muwafaq, kerjanya panjenengan apa? Kok sampai kebaikan apa yang engkau peroleh? Kok sampai mendapatkan derajat seperti ini? Maka Syekh Muwafaq itu menangis kan. Begini ceritanya, Syekh Abdullah Mubarak, qasadtul hajj fi hadzal 'am. Saya mengharap, berkeinginan sebagaimana kita tadi punya impian untuk berhaji ke Baitullah, wa ma'amkan itu IQID fasaltu salasami'ati dirhamim min khusfin na'li. Saya ingin berhaji ke Baitullah. Kemudian kan karena kita orang-orang tidak mampu, orang anggap orang miskin. Kerja saya mah jahit sepatu, jahit sandal di Damaskus. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan dari hasil jahit sepatu itu 300 dirham. Dan pada tahun ini sudah cukup insya Allah untuk berhaji ke Baitullah. Namun kebetulan istri saya ini hamil kan dan ngidam. Enggak tahunya dia mendengar orang yang memasak daging. Sate, gak sate daging, mendengar dia ngidam. Cari di keluarga, cari saya keluar rumah. Fakosud baital ha, fakosud muratun, fakbarat ha. Kemudian saya keluar rumah itu, mendapatkan seorang perempuan keluar, keluar, keluar, menemui saya. Saya tanya, siapa yang kebetulan pada saat ini memasak daging? Maka perempuan itu menceritakan, begini, ini saya nak masak daging, kebetulan sudah. Fa inna aitami lam yut'amu syai'an 3 ayamin. Saya punya anak yatim, sudah 3 hari tidak makan. Kemudian saya keluar rumah, tiba-tiba saya mendapat faraitu himaran maitan. Saya mendapatkan hemar, kuda, mati, bangkai kuda. Kemudian saya potong pahanya untuk dijadikan sate dengan saya. Untuk anak-anakku yang sudah 3 hari tidak makan. Maka, halal fahu halalun lana wa haramun alaikum. Mohon maaf. Di sana akhirnya orang perut ini halal hanya untuk aku karena dalam keadaan darurat. Sudah tidak ada yang mau makan, anak saya sudah 3 hari tidak makan, anak yatim. Maka halal kepadaku, haram ke panjenengan. Maka beginilah saya muafak langsung balik arah. Faji'tu daron dari wa'akhutu salasa mi'ati dirhamin. Kemudian dia tidak jadi ke Mekah. Jadi kendinya dibongkar, yang 300 dirham itu diambil, wajitu biha ila dari jari. Wa ataituha. Kemudian saya berikan kepada seorang perempuan itu yang menanggung anak-anak yatim yang suaminya mati di medan perang. Maka kemudian Syekh Muwaffaq itu bilang, qultu laha amfiqi ala aytamik. Sudah, ibu, ini kasihkan 300 dirham ini untuk belanja di rumahnya sampean dengan anak-anaknya yang 3 orang ini. Wa qultu nafsi, dan aku berkata, si mubarak dalam hati, dalam jiwa saya, dalam hati saya berkata, innal hajja fi babidari fa ain al hajj fil bait, aku tidak akan berhaji ke Baitullah. Cukup hajiku dalam rumah dengan menyantuni orang-orang yang sangat amat membutuhkan, bahkan di situ ada anak yatim 3 orang. Nah, inilah kisah nyata yang terjadi pada sekitar tahun 1800, tahun 181 Hijriah, tahun yang kurang lebih 1300 tahun yang lalu. Maka kisah ini menjadi spirit bagi kita. Tinggal kita bagaimana kita memahami, meresapi kisah ini. Jadi begini Mbak Ririn ya. Ternyata kesimpulannya memberikan sedekah kan ya, kepada orang yang sangat amat jauh, bahkan bisa mengatrol, mengangkat. Ya bayangkan 600 ribu jamaah haji yang haji nggak diterima oleh Allah.
1: Yeah.
0: Lalu bagaimana kita yang mondar-mandir ke Mekah, ke haji, umroh berapa kali, sementara di depan, belakang, kanan kiri kita masih banyak orang-orang yang merintih, yang hidupnya terlonta-lonta, terlilit utang, mau makan besok masih cari, harus cari besok, sementara kita berleha-leha ya, berfoya-foya. Walaupun ibadah haji kita naudzubillah dalikan ya, ibadah tetangga kita miskin, sebelahnya enggak ada yang mau makan, tinggal kita, mari kita merenung. Yang jelas ini bukan fiktif tapi kisah nyata dalam kitab ini.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohin yang akan menemani Anda di malam ini. Malam Minggu. Wah, malam yang panjang, malam yang asik, malam yang membahagiakan bersama dengan orang tercinta dan orang yang terkasih. Tentunya gimana nih kabar Anda di malam ini? Malam Minggu. Jumpa kita di Sampang malam ini, edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Diawali oleh Roni Parulian dengan tembangnya Mengapa. Pendengar, masih ada Gia Indrawari dengan tembangnya Melanggengkanku. Ada siapa lagi nih? Rini Wulandari. Ada Fabio Aser yang bakal kami dengarkan juga di jumpa kita pada Sampang malam ini. Tentunya tembang-tembang yang penuh dengan romantisme, penuh dengan cerita cinta, penuh dengan hal-hal yang membahagiakan semoga semuanya. Dan juga ada berita atau informasi terupdate kepada dengar Anda juga drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Gunung Sitoli dengan judulnya Harga Sebuah Kenyamanan. Pendengar, sebagai informasi perdana kami rekan dari Kabupaten Bangkalan, pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan terus memantangkan langkah strategis untuk mendukung keberlangsungan koperasi desa atau kelurahan merah putih KDKMP. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pertanian guna menjamin kestabilan suplai komoditas pangan lokal langsung dari petani akar rumput. Pelaksana tugas PLT kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Dr. Karya Dinata ini menyatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data kelompok tani atau poktan dengan peta komoditas wilayah. Pemetaan ini bertujuan memastikan setiap koperasi memiliki kapasitas pasokan hasil pertanian sesuai potensi lahan masing-masing. Menurut Karya Dinata, peran dinas tidak berhenti pada tahap budidaya. Dukungan juga diberikan melalui penyediaan benih unggul, pupuk, optimalisasi alat mesin pertanian dan juga perikanan serta penyuluhan teknis agar kualitas hasil panen memenuhi standar pasar koperasi. Skema penyerapan hasil tani melalui koperasi dirancang untuk memutus rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani lokal. Dengan penetapan harga beli yang adil, petani di Bangkalan diharapkan memperoleh nilai jual lebih baik, dan juga kepastian pasar berkelanjutan. Ia menambahkan komoditas yang diserap koperasi nantinya akan didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Melalui sinergi antara kelompok tani, pengurus koperasi dan juga pendampingan dinas, pemerintah Kabupaten Bangkalan optimis program koperasi merah putih dapat berjalan optimal. Lebih lanjut ia menambahkan kehadiran jaringan koperasi modern ini diharapkan tidak hanya mengamankan stok pangan daerah tetapi juga mentransformasi desa-desa di Bangkalan menjadi pusat perputaran ekonomi mandiri yang mensejahterakan masyarakat luas. Pendengar, setelah satu tembang dari Gia Indrawari, Melanggengkanku, bakal kami dekat ke ruang dengar Anda drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Gunung Sitoli dengan judulnya Harga Sebuah Kenyamanan.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Jadi gimana dong kak? Apa jadi kakak berangkat ke Medan hari ini?
1: Iya dek, sepertinya begitu. Kan kamu tahu sendiri kakak gak bisa hidup di kota kecil kita ini. Bisa-bisa kakak sesak nafas di sini.
0: Lalu yang jaga mama siapa kak? Kan aku masih sekolah loh kak.
1: Kan ada kamu dek. Lagian nanti kalau kakak sudah kerja, maka kakak akan kirim uang banyak sama kamu.
0: Jadi aku yang jaga mama selama kakak di perantauan?
1: Iyalah dek. Ini masukkan jaket ini juga.
0: Sini. Kak, tamat sekolah nanti aku juga maulah kerja seperti kakak ya.
1: Iya dek, kalau kakak sukses pun nanti kita beli rumah di sana. Lalu kita akan pindah semua. Siapa tahu kan kita dapat jodoh orang seberang, iya kan?
0: Iyalah, aku hanya bisa mendoakan kakak deh dari sini.
1: Iya, gak apa-apa dek, yang penting kamu harus jaga mama kita ya. Sepertinya sudah ada yang jemput kakak dek, kakak pergi dulu ya.
0: Iya, tapi kakak... kakak gak pamit sama mama?
1: Kan semalam udah, lagian mama kalau sudah tidur kan gak boleh diganggu. Udah kakak berangkat dulu, kamu jaga diri baik-baik ya.
0: Kakak juga ya, jaga diri baik-baik. Aku pasti merindukanmu.
1: Iya deh, aku juga ada.

0: Satu tahun kemudian.
1: Halo kak, kenapa kak?
2: Dek, bantu kakak dulu dek. Kakak lagi butuh duit ini.
1: Lah, kok minta bantunya sama aku sih kak? Aku juga lagi butuh uang di sini kak. Mama sakit keras loh.
2: Iya, nanti aku ganti. Minggu depan aku ganti. Ayo kirim dulu lah dek.
1: Sudah banyak loh kakak pinjam uang aku. Ini aku lagi di tempat kerja ini. Kalau pekerjaan kakak di sana nggak jelas, ya udah mending aja kakak pulang. Biar kita hanya di kota kecil ya kak ya. Tapi lumayan loh ada pekerjaan di sini. Mama lagi sakit loh kak. Mana kakak belum pernah pulang kampung lagi.
2: Iya, nanti kakak ganti. Nanti kalau kakak ada uang, kakak pulang. Kakak pasti pulang deh.
1: Semua juga bisa bilang kayak gitu loh kak.
2: Iya loh deh, aduh ayolah dek. Banyak-banyak bicara, bantu kakak dulu buruan. Kalau tidak
1: apa? Kenapa? Apa yang akan kakak lakukan?
2: Bukan gitu dek, kakak ada tunggakan motor di sini. Kalau gak dibayar sekarang cicilannya, nanti motor kakak akan ditarik sama showroom dek.
1: Lalu kapan kakak ganti uangku yang kemarin itu loh? Buat biaya mama berobat loh kak.
2: Secepatnya dek, secepatnya pasti kakak ganti.
1: Baiklah, aku tunggu ya. Jangan lupa, uangku yang ini juga nanti jangan lupa kakak ganti sama aku. Kakak jujur ya, aku sangat butuh banget ini loh, kak, uang ini loh.
2: Pasti aku ganti, aku kirim loh dek nanti kalau kakak udah punya uang. Terima kasih ya dek, kamu saudaraku yang paling ngerti kakak saat ini.
1: Ya.

0: Halo kak, kenapa kakak tidak pulang saat mama meninggal kak?
1: Maafkan kakak dek, saat ini benar-benar kakak dalam masalah besar. Kakak sudah dipecat dari tempat kerja kakak dek, 5 bulan kakak nganggur sekarang. Kakak tidak punya uang untuk pulang saat mama pergi dek.
0: Sebenarnya kakak kerja apa sih kak? Sampai-sampai kakak menderita bagaikan pengemis yang tidak punya tujuan dan haluan untuk berlabuh. Di mana kakakku yang dulu yang selalu cerdas, pintar di sekolah? Di mana kakakku yang dulu yang selalu berani dan tegar menghadapi segala masalahnya?
1: Maafkan kakak, dek. Sebenarnya kakak bukan seperti yang kamu bayangkan. Kakak hanyalah wanita yang sangat tidak pernah beruntung seperti kamu, dek. Jujur, kakak ada kerja bagus di sini. Tapi karena keangkuhannya kakak dan terobsesi dengan pergaulan di sini, kakak berbohong dek dan mengatakan kalau kakak kerja. Dan kakak mengatakan kalau kakak dari keluarga kaya raya dan bisa makan enak dan traktir teman kerja. Tiap malam kakak pergi berpesta sama teman-teman kakak dek. Kakak benar-benar kacau di sini dengan gaji yang ada. Malah kakak habiskan untuk menutupi keadaan kakak yang sebenarnya. Kakak takut kalau mereka mengetahui kakak berasal dari kota kecil dek. Kakak benar-benar hilaf dek. Akhirnya teman-teman kakak tahu keadaan kakak yang sebenarnya. Dan mereka meninggalkan kakak. Mereka mengacaukan kerja kakak dek. Yang dulunya atasan ngasih kakak proyek malah diberikan lagi pada teman kakak. Akhirnya pekerjaan kakak dialihkan ke orang lain karena keteledoran kakak dek. Kakak terlalu percaya pada teman yang baru 1 tahun kakak kenal. Sekarang kakak benar-benar tersiksa dek. 5 bulan kakak hanya mengandalkan sisa uangmu dek. Uangmu yang kamu kirim sama kakak. Maafkan kakak dek. Kakak benar-benar minta maaf.
0: Ya ampun kak, pulanglah kak.
1: Kakak malu dek, malu sama orang di sekitar kita dek.
0: Tidak usah malu kak, jujur aku sangat marah sama kakak. Waktu aku merasa kakak hidupnya enak di sana, dapat kerja yang mapan, gaji yang besar, tapi ternyata aku jauh lebih beruntung di sini, kak. Meskipun hanya kerja di toko orang, tapi aku bahagia diberi kepercayaan yang akhirnya aku bisa memenuhi kebutuhan mama dan kakak di perantauan.
1: Sekali lagi aku minta maaf, dek. Aku salah. Aku hilaf, dek. Aku tidak pernah bersyukur dengan apa yang kakak dapat sebelumnya. Kakak malah menyanyiakan semua keberuntungan itu, dek.
0: Itulah, kak. Makanya dari dulu, mendingan kakak mendengarkan apa yang kata mama bilang. Kita kerja di sini saja. Di sini juga banyak harapan. Tapi, sudahlah. Kakak pulanglah. Aku tahu kakak sangat terpuruk di sana. Aku gak mau kehilangan orang yang aku cintai pergi untuk kedua kalinya. Pulanglah, kak. Bagaimanapun, kakak adalah saudara kandungku satu-satunya yang saat ini aku miliki. Pulang, kak.
1: Kakak takut jadi bebanmu, dek.
0: Tidak, kak. Tidak, tidak sama sekali. Aku percaya kakak sudah menyadari kesalahan kakak dan ingin sebuah perubahan ke dalam hidupnya kakak.
1: Terima kasih, Rita. Terima kasih, adikku. Adikku yang sangat tulus mencintaiku.
0: Kamu kakakku, saudara perempuanku satu-satunya pengganti ibu di rumah ini. Aku menunggumu, kak. Pulang ya, kak ya.
2: Harga sebuah kenyamanan.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: 100 rumah telapak FM dari Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Gimana nih? Ngumpul bersama dengan siapa saja, cemilannya apa, di mana? Yang pasti dengan orang yang cinta dan terkasih, dengan para sobat, kerabat, dan juga selalu bahagiakan. Pendengar, pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima program makan bergizi gratis MBG. Salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah refocusing ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun, di sisi lain sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Pendengar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan kelompok 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Menurutnya, distribusi program tersebut didukung lebih dari 122 ribu tim pendamping keluarga TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pemerintah memandang intervensi gizi pada fase awal kehidupan merupakan investasi paling efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Karena itu, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan sebagai prioritas utama. Jika persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, dan juga distribusi pengawasan hingga akuntabilitas penggunaan anggaran, kini pertanyaannya adalah apakah perubahan sasaran penerima manfaat mampu menyelesaikan akar masalah. Sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan, melainkan juga bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan di lapangan. Mendengar, selain menata ulang penerima manfaat, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian model layanan MBG untuk wilayah 3D yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah memanfaatkan program dapur anak sehat atasi stunting atau dahsyat sebagai model pelayanan berbasis masyarakat. Konsep tersebut dinilai dapat mempercepat penyediaan makanan bergizi tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru. Namun, tantangan di wilayah T tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dapur atau fasilitas produksi makanan, sebab persoalan rantai pasok bahan pangan, kapasitas sumber daya manusia, standar kualitas layanan, hingga sistem pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar program berjalan efektif. Pendengar, 49 menit telah lepas dari detik 20 waktu Indonesia bagian barat, masih ada Dewa 19 yang bakal kami dekat ke ruang dengar Anda. Ada juga Cakrakan, Kau Memilih Dia.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, Selanjutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: acara selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ruang Rindu Pro 1
2: 100,8 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tembang-tembang lama kami hadirkan ke ruang dengar Anda, diawali oleh Cynthia Maramis, Banyak Berubah. Di playlist tentu masih ada Dewi Yul, ada Ebit G. Ade, ada Ikang Fauzi juga, serta Ita Purnamasari yang juga bakal kami dengar ke ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan di via telepon di 323661 ataupun di 323554. Serta melalui via WhatsApp RRI Sampang di 0874x391008. Anda juga bisa request lagu, bisa salam-salam, bisa apa aja nih. Yang tentunya tembang-tembang yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tembang-tembang yang penuh dengan cerita, penuh dengan kisah, yang mungkin selirik dengan pengalaman Anda, dengan kisah Anda, silahkan Anda request lagu tersebut. Pendengar, teruslah bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Ruang Rindu Pro 1
1: 108 FM di Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam terakhir dari Ikang Fauzi. Wow, yang juga mewarnai jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Bukan berarti ini lagu terakhir nih ya. Di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini masih ada Ita Purnamasari dengan tembangnya Cintaku Padamu. Wow, gimana yang merasakan rasa cinta? Masih ada Iwan Fales dengan tembangnya Dongeng Sebelum Tidur. Wow, bagi Anda yang belum tidur, wah, dongeng-dongeng dulu nih ya. Sekarang masih 44 menit pas di titik 21. Masih ada January Christie dengan tembangnya Tersenyumlah. Mendengar tiga tembang lagu ini akan menjadi tembang terakhir di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Ada Ita Purnamasari, Cintaku Padamu, ada Dongeng Sebelum Tidur dari Iwan Fales, dan juga ada Tersenyumlah dari January Christie, yang tentunya lagu Tersenyum ini mengartikan bahwa kita harus selalu bahagia. Pendengar, setelah Ruang Rindu kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti program musik dan budaya. Teruslah bersama kami di RRI Sampang yang kami pancarlaskan dari Pelataran 5 Bonjol Sampang, Madura.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ruang Rindu Pro 1.

Walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu, saya minta dengan amat sangat.

jereng. Kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya. Di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum,

Perempuan loh, cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang, minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah, putriku pandai memasak dari bisnis spaghetti, panggang ayam, capcay goreng, udang rebus sampai

0: saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Gua tahu.
0: Apa?
1: Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air.
0: Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan, amoyan masa kena air. Ah.

dikirim berguru atau dikirim tamasya ke Brazil. Iya, 6 bulan di sana. Begitu pulang kok

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdantara bala bami arsa, ampon abang ki pola tengki dalam acara ding-ding matura. Siampon kapi arsa ki buru tengki tantana setong gending puspo warno. Si pedi mang lepor atena bami arsa sete jene malam mangken. Terdantara bala bami arsa tantana batan gala langsung timin nyapa panjenengan tengki si pedi esapa serang batan gala langsung telok telepon malam mangken. Ngereng penelpon si pertama berdebat sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ding-ding Madura.
2: Lakar mantap.
1: Lakaran mantap. Tantana serang teriatan Faruk. Saya kalongkan nepon dari Sarongki.
2: Sarongki Raja Mantana.
1: Di sana julu.
2: Tak bisa masuk ruang rindu.
1: Cikal tak pan pun apa.
2: Madura masuk pertama.
1: Kebon.
2: Terus saya pon gendingnya pada pon apa?
1: Assalatun liwatas limo.
2: Gendung. Tak di gendung.
1: Pon cak tak betul nami pet cak tak.
2: Kibon salam lagi.
1: Salam pon dek pas serang ireng.
2: Dek ka ajunan selamat malam pagi tugas ye.
1: Thank
2: you. Ajunan mulai ruang rindu tak luang sakali dalam salaman. Bisa sakoni pon ye.
1: Kalau sakoni.
2: Kibon.
1: Pola laku bisa pangki enggak nikah.
2: Gelak pada Evi, Ica, Lentang, juga gelak pada Bu Pathor.
1: Terus.
2: Irmo, yakin tak masuk. Juga pada Pak Haji Kama gelak. Mungkin kalau pai tak nyala, men.
1: Pai kapan jenengan lagi?
2: Pada Umbuan, pada Kelekeh. Abis tak masuk, abis tak nyala, men.
1: Terus.
2: Juga pada Pak Nor, mohon Pak Nor
1: ingat kapan jenengan?
2: Oke, bukan betul Pak Sabrong, Pak Sabar, tapa lecok,
1: sakone, tapan puna, pan.
2: Oke, betul Pak Mahesa, betul Farel, bukan betul Jeki. Masih belum masuk juga, Arindi gelap pada. Sukron
1: ke Siron.
2: Kipon, satu aja na, Pon.
1: Oh, satu aja na, Gi.
2: Oke, satu aja na. Salam kompakan, Gi.
1: Salam kompakan, Engki, Pon.
2: Atur sekalang kompak, Pon,
1: saya boleh ke, Pon.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengan teratan Faruk pada pasirah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Asih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting Madura.
3: Pakar mantap ongku taritan.
1: Fan anyar masuk.
3: Engki alhamdulillah.
1: Serang taritan.
3: Engki.
1: Jeki Asmara.
3: Engki depan.
1: Mulai gila mata masuk anak pambian.
3: Mulai gila apal-apalan tak bisa.
1: Oh, ini rezeki nak pencerengan berarti.
3: Dan di rezeki mulai gila.
1: Kalah ke Winda berarti.
3: Engki.
1: Tidak kenapa? Kenapa? Saya mana bibu tenggolam. Menabi pancingan katibon apa? Saya juga.
3: Engki alhamdulillah nikah pandai hari nikah. Heeh. Anu jali.
1: Apa-apa.
3: Lerek ka dekat amal anu jali.
1: Oh, bodoh gila.
3: Bujana sore.
1: Sore.
3: Sebelum tak monitor gila.
1: Biasa cuti. Oh, masuk tapi gila pun alhamdulillah.
3: Engki sakit dah kenyal.
1: Enten tak songkan cuti.
3: Bila nak kro?
1: Di andik kepentingan keluarga.
3: Oh, engki.
1: Keluar kota.
3: Mungkin pun nasari lagi.
1: Ki gelap pun nasiaran gelap.
3: Alhamdulillah. Semoga bisa siaran boleh dengan malam ni. Kerem jadi bulan.
1: Ki.
3: Bulan pun penyiar abdi tak muncul. Kerem jadi.
1: Kerem ki.
3: Imang kan namun. Kan gula tak terus hilang-hilang. Boleh ni kata kerem jadian.
1: Ki.
3: Satu jadian nasib dan ngerti ini.
1: Ki. Ki pun.
3: Ki. Kenting apa nurut pun teh jadi.
1: Kini kat pada kenting assalatun.
3: Ki pun. Kini kat. Paling anda kata gula satu aja nak jali.
1: Okey.
3: Okey, lenjelan saya kone jali.
1: Ngereng lawanan.
3: Pertama, dalam kantor kaku izian. Semoga dikit paling menuju studio, paling selamat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Juga kiburu da paru karisma. Pak Pangeran Bukabu.
1: Laras.
3: Sarang Pak Haji Burhan. Laku Bang Asepon. Malam buka paling ngasai.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Okey. Juga pada... Kira, Mbak Suni.
1: Mbak
3: Suni juga tak masuk lagi jalan.
1: Lengki, sobong ngalengki di puru.
3: Juga Mbak Irma juga sobong.
1: Lengki.
3: Evi, Mas Putra, Mbak Nur Kumala, Pak Ketua jali.
1: Lengki.
3: Bupat Hor, joran bada di puru.
1: Oh, bada lengki.
3: Bada... Satu aja nak pula lengki jali.
1: Lengki.
3: Siapa ni ebang betul nak pula lengki pada milo ni.
1: Laras.
3: Kentingai paling agi dek ka Alek Winda. Dia berdua Mekasan. Dia lagi makin berulang tahun dan.
1: Asyik.
3: Boing.
1: Happy birthday.
3: Daripada ingat. Sihat lagi.
1: Amin.
3: Apa sih? Tapi cita-cita pun berlalu kesuksesan.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Engki kalah kau betul nak jali.
1: Saya boleh kepon.
3: Ngering. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang teratan Jeki Asmara pada pasir. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ting matura. Mantap ongku teratan dah lili.
1: Sarang Roni Sanjaya.
4: Roni Sanjaya. Katipun apa saya?
1: Alhamdulillah. Saya manabi pancenengan katipun apa saya
4: juga. Oh saya itu ke makin osmari kis-kis-kis.
1: Oh pancenengan kis-kis.
4: Karena baru ano. Perubahan cuaca ni kan.
1: Ki siang panas, malam gelap ki.
4: Gelap.
1: Ki masa moga cepat saing anika kris-kris.
4: Tak gini kah pas lep gelap perhatian di bini ada. Anak pentol guling jangan kakir ni kah.
1: Roni Sanjaya si kepaceng. Kenapa?
4: Selalang cengki
1: dan. Ki. Ki kalau masa perubahan remang ereng.
4: Tak gini kah. Talon-talon main leker, buk tambuan yang main betok. Apa kalan tak jaguan nisar, bule-buren tak dipanggis toh.
1: Aduh, ki.
4: Salam ki.
1: Salam epon ngireng dek pasera.
4: Salam pertama katora kita Gajah Halili, muka-muka. Paling sehat bersama keluarga na.
1: Amin.
4: Juga nan dekat Panjaki Asmara, Abah Suni, Bunda Surangi, Irma, Cerita ni Jambe, juga nan dekat Pak Evi, Baru Karusma, dia kesetiga pun panai dari Islam kompakkan sedaja. Kentingnya paling akhir dekat Pak Nur Kumala siapa dia ngepo. Kenting saya, Kak Halili.
1: Kini Kak Salatun, Bon.
4: Oh, warna saya nak panor Salatun.
1: Okey.
4: Sambil reng-reng tangku. Kita laku, Kak Halili. Okey,
1: sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus. Binggengah. Pada Basera, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Halili.
1: Ding-genting, Matura.
5: Bongku taritan satu aja.
1: Ini kasih gelap ki.
5: Engki
1: sih. Mak tumben masuk terus panjenengan.
5: Engki alhamdulillah.
1: Rezekinya panjenengan berarti nika.
5: Jojo.
1: Jojo. K Okey.
5: Habis kerja kan di sudah.
1: Laras, laras.
5: Jadi Mas Faro, Mas Faro ni. Dia yang dari pengkeluar kat sana je ke kan. Dari FB, dari Windy je. Arindi, Arindi.
1: Arindi, atau Berinda.
5: Cik beri, cik beri pisat.
1: Bom, pon.
5: Mpon.
1: Mpon, pon.
5: Di Pak Nor Komala.
1: Leres.
5: Nika sehabis tabang di keleke.
1: Dek, gimana pas keleke ni lagi?
5: Keleke. Mantar saya saos.
1: Amin.
5: Selamat.
1: Amin.
5: Jadi di Satu Jona Matur Sakalangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebingkangnya Pangeran Bukabu pada Pak Serah. Alhamdulillah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting genting matur Bu. Oke Bu.
6: Saborana ki peja bolo buru ki. Kencing kencing macure lakar mantap.
1: Mantap cet lakaran, mantap cet.
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ni kaleng ki boleh.
6: Alhamdulillah.
1: Rezeki na panjenengan berarti malam mangken Bu.
6: Langsung salam ipon di.
1: Ngereng ngereng ngereng.
6: Alam di kencing ngereng ngereng di sao. Assalamualaikum, ya terus juga Pak Haji Burhan. Selamat malam Pak Ci.
1: Oke.
6: Bukan bisa buat Pak Bukabu. Mone buat Pak Ican ini.
1: Enki, laras.
6: Mone buat Pak Rasi. Pak Susana Kenjing Dolso ini Kak. Sol Kak Ija, selamat malam Pak Susana.
1: Laras, laras.
6: Bukan boleh buat aduh Pak Kera boleh. Pak Dewa Suraya. Ada Irma, ada Suci, boleh ada Paru Karisma,
1: Engki Laras,
6: ada Riki Anggara, Riki Asmara, ada Iim boleh, Esi Suken, Abah Sumi Sarang Dewi,
1: Engki,
6: Cepung Kasan, ya Koras, ya de, Pak Hendara Gita, Sarang Pandi Ketawang, selamat malam.
1: Thank
6: you. Oh, tak ada yang kau dimin. Kita eksis Sapurana.
1: Sapurana, Sapurana.
6: Sapurana.
1: Thank you.
6: Ya Allah, mana dia gabung boleh lakuna. Mas Kokok. Kak Atora, Jok Mas Halini.
1: Thank you.
6: Mana pintu per Mas Tete.
1: Thank you, thank you. Amin. Amin ya rabbal alamin.
6: Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong tengki datretan Bupator jugan Pangeran Bukabu. Tarta katingkelen jugan tretan Roni Jeki Asmara jugan tretan Faruk sampune sapa malam mangken endelem acara dinggending matur. Gela gending si pertama beda Puspowarno, si kaping dua nikah beda gending Assalatun, si pedi mang lepor Athena pamirsa setia jina langsung dimin, kira nikah persa kidimin arang sarang Assalatun.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
3: Tretan Toro Bola Pami Arsa, Puan Kapi Arsa, Kipur Tengki Tantana Gending Assalatun. Saya Bakta Serang Tretan, Faruk, Jeki Asmara, Roni, Pangeran Bukabutor, Cukunan Tretan Bupator. Langsung dimin ebing kanga Bupator pada pasiera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ding genting matura.
4: Lakar matep ongku pasaliri.
3: Sarang tretan Evi.
4: Iya, sarang Evi si beda lentang.
3: Si beda neng elentang.
4: Iya.
3: Segala ampun lastare masuk ruang rindu.
4: Segala lastare masuk gitu.
3: Mungkin ampun masuk boleh dalam acara ding-ding Madura.
4: Oke.
3: Kipon kendingan nih kak beda beda jo ijo.
4: Kipon.
3: Kending segeng bingkeng jo ijo malam mungkin.
4: Oke, tak apa. Salam ki.
3: Salam epon ngereng dek pasera.
4: Pertama kita lagi juga ke Panjenengan. Selamat bertugas dan pernah sehat ke.
3: Amin.
4: Bukan. Bada Pak Sabgar. Bada Keleke. Bukan. Bada Asep. Bada. Bada. Saya rasa bada Cangkreng.
3: Sebada dengan Cangkreng.
4: Oke, poncinik kan apa?
3: Cangkreng nih kan mentak galero masuk kecamatan Lentong.
4: Oke. Bukan pada Farel. Kipon satu aja lagi. Kita sebut mungkin kok malam.
3: Kota Balakuna. Thank you, Bang. Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng teratan Evi pada pasir.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
5: Lakar mantep Mas Adili.
3: Asya. Masih ngocak mantep dulu.
5: Oke.
3: Tumben masuk dua kali nih kan.
5: Mana pun setia nanti kan. Putra setia.
3: Tunduk raas.
5: Engki rece buka lintok.
3: Oke. Kencingan najo ijo nih kak sekeng bingkeng. Bingkeng
5: ngirim bisa.
3: Oke.
5: Oke. Bila ngirim salam dek ka satu je. Karyawan karyawati RRI si ampun purna menarmuka kaparingan kesehatan.
3: Amin.
5: Terjukan satu je cakan cak komedi sekik beda karena menarmoke kaparingan kesehatan juga.
3: Amin.
5: Di antara na beda Puk Asmona, beda Bu Munira, beda Bu Markoya, beda Pak Marmut juga. Kamu nggak gini kan?
3: Okay, laras laras.
5: Okay.
3: Saya gini kawan.
5: Anika juga siampun pensiun beda Pak Marta, Pak Rahman, Mas Angge, tak bisa. Di mana bi dekat satu Jepang, kat satu Jepun sih masih
3: lagi. Thank you.
5: Semoga kepadanya kesehatan juga.
3: Amin.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggang Putra Setia pada Basera. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ting
6: kenting. Alhamdulillah atangi bodolena.
3: Si. Bena tangi apa?
6: Kenting kenting matur lah karwan tepung kumasalili.
3: Kim bena tangi apa?
6: Pemun tak tangi masa apa je mangken kalau mulai kerila cepekian.
3: Si.
6: Keri kita kerumincar kah?
3: Keri ki.
6: Jari-jari tangan wah ram orang takulan.
3: Tak kremencar.
6: Okey.
3: Cak nak mon tak mencar. Ya cepat. Ndak remanam bian.
6: Lempo.
3: Okey mon tak mencar enggak sokona anu kisa.
6: Mungkin masa lili kau lah mulai pokol sangat secepatnya anu sali.
3: Okey sik sake ngocak kriki rapet dengan kami pola. Cak kriki. Cak kriki tak kremencar sik lah kare kriki mencar.
6: Sarah
3: nyuak nasi ke di. Okey. Ada nak pos ke ni kak Mas.
6: Okey.
3: Bagaimana
6: apa Mas
3: Lili? Jujur saking bingkeng ni kak.
6: Rupiru ki.
3: Okey. Kandang seneng nampian rupiru.
6: Okey.
3: Kalau seneng saya rupiru. Okey. Jarang pun kenangan nampian rupiru.
6: Okey.
3: Ngocek.
6: Ada pantun Mas Lili.
3: Napa pantun nak? Oh, col tuli. Tore cantik kebi gula. Nak
6: kelak-kelak lu masa lili.
3: Tore cantik kebi gula.
6: Ma'lang babal lu, maman.
3: Asih.
6: Tadalang makan tajal to, paman.
3: Aduh.
6: Nah. Ma'lang pa'lang lu, kan lu, paman. Sadarin palang pada naseng ko, paman. Paman.
3: Dekat. Pak. Siapa nunggulah, no anak pampian langsung ngentak. Fuh. Paling pengen ngopeng gue. Gih, poncet yang lancang. Kita tinggal saya yang lancang. Ningkat waktu nak pon mepet nih.
6: Salam pagi. Saya pertama kang Sintian. Selamat malam ki. Laku nampian boleh ki.
3: Entan. Entan beni.
6: Oh beni ki.
3: Ki.
6: Kita salam pagi. Laku nasi luler serba aktif masa lili.
3: Ki.
6: Kalau Pak Nur Kumar lah sarung kita hirgane laku nak nyonya.
3: Ki ban.
6: Ki. Ki kang Pak Nur Kumar lah yang nato sagabungan nato cukan kita ken ki.
3: Nah.
6: Ketokan
3: listrik.
6: Engki muntapun ketokin sama ketokan.
3: Engki kan listrik.
6: Ki sambung rambut panjang pun nih.
3: Bocok seting kena gak nyetrum.
6: Takut nyetrum.
3: Ki.
6: Terus pada kilat sama pada suci. Terus pada ngarok lagi pada bupator.
3: Ngerok
6: segala. Engkau saja jenah setaknya kok segala. Saporan pada basuh nih tendela surain juga. Ki. Ki. Pon kata tejahana, enan tosa gabungan natong sitong.
3: Kiban.
6: Kang kita sampian ki atur kalangkong.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngasih sana si terakhir pada pasir. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kalau bang Mizar ni dapatkan.
3: Okay, Mizar. Saya Pancenengan. Halo Mizar. Halo. Kibon. Binggengnya saya terakhir. Binggeng Mizar.
8: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sering yolong sama Masuzana so gabung kata ocar
3: keker masuk nih kak si geng bingkeng pano
8: si bagian bingkeng sama Masuzana mulai dengan tangkul
3: loken
8: ini benih-benih Katanya mengkritik.
3: Oke.
8: Nyok itu dulu. Saya dari Indra masuk. Saya yang tak bisa. Ila tak turut. Montong nak ngono yang dipeka. Saya bisa masuk.
3: Engking.
8: Pada sampung sama Masyana. Mungkin saya tidak pernah gabung sama Masyana. Salam hormat. Para salam sejahtera. Saya akan sampaikan ini.
3: Engking.
8: Muka-muka sampaikan yang paling sehat.
3: Amin sama-sama.
8: Sehat walafiat.
3: Amin.
8: Baik cara diri juga ditujukan. Sukan dia sama Gelang Bukabu, sukan dia ke Bapak Ketua, sukan dia ke Seleka yang terlalu
3: laras, laras.
8: Kalau selain maknanya sepeda menolak, dia penuh ada masuk ke sepeda menolak, di kal berkeduk.
3: Keng, keng, keng. Laras, laras.
8: Maknanya dekat motor di
3: Budi,
8: nak. Okey. Sekarang makin banyak seru ni.
3: Keng, keng, keng.
8: Kalau maknanya selangkau, ngantar ke betul.
3: Sapulik kepon.
8: Telepon kencing ampun gula
3: ngereng.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung juga thank you Pak Nur Kamalah. Pamekasan thank you penelpon terakhir apa sih king bingkeng malam mangken dalam acara gending-gending Madura malam mangken thank you. Gending sepongkasan ingat tantana pada gending jojo sipudi mengelepor atena pabiarsa setejen ngereng biar sa kirimin areng sarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pada garusnya sudah rangkaian Semenap malam ini, namun Anda yang spesial kita tidak tutup share seperti biasa, pastikan Anda tetap terus bersama kami. Saya akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara Pesta Bola Dunia. Anda akan ikuti pertandingan Panama melawan Inggris pada pukul 04.00 dini hari, dan jangan lewatkan juga pertandingan Kolombia melawan Portugal pada pukul 06.30 pagi. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, teman-teman sama. Karena kerja jadi masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat Suro kan, ini kan masih antara Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di antara Jawa. Ngaruh ya juga pekerja. Biasanya 900-an, harusnya berapa? 900-an.
4: 900-an.
5: Ini pengaruh sih yang capaian progres.
3: Progres masih bagus sih, masih 86%. 86%. Bagus mas ya. Ini encourage penyidik saya bisa ngebut yang terpilih yang diberi sosial. Tapi ya harus diakui, kalau diberi kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line nomor 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya, bagaimana kira-kira jalannya pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil.
1: Ya.
0: Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk ngopi. Bisa kopi, ngopi bareng bersama 3 RRI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih, Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum. Pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar ya. Bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh iya. Kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta, semacam pesta ya di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Dan ini kemudian muncul diskusi publik, apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya, berupa tindakan pidana. Karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ itu masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: pidana.
1: Ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal, ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal, kalau suka sama suka di tempat yang sembunyi mungkin itu bisa
0: Iya.
1: Tapi kalau kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan, nah ini yang di polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, okay, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih, Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014, ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Khalil Nafis ya, dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah. Sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara, masuk ke dalam baik yang pelaku ya, melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda? Silahkan. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beda tim. Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon. Telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Holil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Holil, selamat malam, Pak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye sudah sejauh mana nih, Pak, dari usulan MUI ini, Pak Holil?
2: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik RUU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja. Karena kalau fatwa sudah dari 2011 kami mengeluarkan fatwa tentang bahayanya perilaku ya. Perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi. Kita mewaspadai itu dalam fatwa ya. Tentu haram dan waspada termasuk mengkampanyekan karena menyebarkan keburukan. Kalau orientasi tentunya mungkin dari orang yang tidak waras, tapi harus memang tidak sampaikan itu tidak waras, tidak normal. Jadi jangan dinormalisasi hal seperti itu. Oleh karena itu, orientasi mungkin karena ada kelainan, ada telahnya ikut-ikutan, ada telahnya ikuti tren. Oleh karena itu, orientasi kita sembuhkan dan kita luruskan kepada fitrahnya dengan sampai menganggap biseksual atau LGBT itu adalah normal. Cara mentolerirnya dibiarkan mereka dengan perilaku menyimpang. Sebenarnya kita dengan cara mengasihi mereka, kita luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, himbauan begini kan sekarang tidak lagi efektif sepenuhnya. Karena semakin masifnya orang yang punya perilaku penyimpangan, ada yang pespa, ya, sesama jenis, ada yang sudah menampakkan di depan umum, sudah nggak ada malu-malunya, lalu kan masih ada malu-malunya. Malah orang yang menegur dianggap itu tidak toleran, itu kan sudah kalah selagap. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas, gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita ke DPR nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas gitu.
1: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya Pak, Pak Halil ya?
2: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
1: Oh, fatwanya fatwa, sudah ada?
2: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini. Dan harus mewaspadai LGBT itu sudah ada kita fatwanya.
1: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan, atau apa nih Pak Holil tentang LGBT ya, ini?
2: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita, nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.
1: Iya.
2: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sesama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seharusnya hukumnya, kebetulan hukumnya, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk bentuk kejahatan jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual baik
1: jarimah itu apa Pak Paulil? Jarimah itu apa?
2: Jarimah itu adalah pidana.
1: Oh, pidana.
2: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
1: Oke, kenapa MUI berpandangan bahwa orientasi menyimpang, orientasi seksualnya menyimpang ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidana, Pak Holil?
2: Kalau orientasi kita tidak mengatakan kejahatan, karena orientasi kan baru pikiran.
1: Oke.
2: Tapi yang kita sebut adalah pelaku. Ya, pelaku homoseksual lesbian itu adalah jarimah, haram, karena dia melukai terhadap entitas manusia, kehormatan manusia. Yang kedua, dia akan menghentikan proses keturunan. Yang ketiga, ia pasti menyebarkan penyakit yang tak ada obatnya sampai sekarang, seperti HIV/AIDS itu. Itu kan dari perbuatan itu.
1: Ya. Okay.
2: Hanya di sana bisa dihukum dengan hukuman had atau hukuman pidana atau takzir bagi orang yang barangkali yang tidak sampai terjadi sodomi, mungkin hanya ya berbacaran dengan sesama laki, ya itu, atau sesama perempuan, itu ditakzir, artinya diberikan hukuman yang itu tergantung pada kewenangan hakim bagaimana membuat orang itu jera.
1: Oke, berarti kalau dalam konteks pelaku, artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya dan lain sebagainya, Pak Holil. Nah, ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya. Itu gimana nih ya cara pendekatannya ini, Pak, untuk bisa dibahas sebagai apa namanya, payung hukum ya?
2: Ya kan sama dengan perzinahan. Cuma perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam, bahkan adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah, kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku, apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka kan. Terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi itu kan terbuka. Gak usah saksi, itu sudah terjadi zaman terbuka. Tapi sekarang kan bisa saja orang ini gerbek, ada kamera, ada seterusnya. Jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
1: Oke, jadi tapi
2: ini
1: jadi
2: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
1: Jadi Pak Holil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, begitu Pak Holil? Maksudnya gitu ya?
2: Iya, jadi kan begini, biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
1: Oke.
2: Okay. Karena penyimpangan orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal, dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan di depan umum, pesta, dan seterusnya. Itu kan lucu yang sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana orang juga dia udah penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan dengan cara terbuka itu.
1: Oke, pidana adalah sebuah hukuman sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana. Harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi kurungan penjara, itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum, jatuhkan pidana, hukuman berapa tahun, kemudian keluar itu, di situ kan ada, namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya

0: Kenapa dipidana? Pertama, karena dia melakukan tidak pada tempat, apalagi mengkampanyekan. Yang kedua, membuat orang yang merasa itu tidak normal dan sudah jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi efek jera.
1: Okay.
0: Jadi yang melakukan itu jadi takutnya. Semua orang kan pasti orientasi namanya seksual.
1: Yeah.
0: Yang normal aja kepada perempuan pasti ngelihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram, atau nanti kalau orang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
1: Okay.
0: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal ngelihat perempuan, tidak ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
1: Baik. Jadi terlepas jadi dari orientasi. Setelah dipidana, apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya, Pak, terang-terangan gitu, Pak Khalil.
0: Iya kan, sama gitu saja dengan hukuman pada perzinahan. Setelah dihukum orang berhenti, tapi dihukum itu meminimalisir terhadap orang melakukannya
1: paham.
0: Orang menjadi takut untuk melakukannya. Tidak ada hukuman yang 100% membuat orang berhenti. Mencuri, korupsi. Apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama.
1: Sama ya.
0: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali, kan berarti menjadi normal.
1: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja, sehingga terus dilakukan gitu ya.
0: Iya, jadi kalau kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif, orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak gitu takut. Sama aja.
1: Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana, Pak? Pak Halil, dalam ya naskah kan, akademiknya
0: mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Karena ada media sosial kan, kita bisa melihat dong bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak, sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya.
1: Iya.
0: Karena dia tidak legal. Apalagi yang mengkampanyekan untuk zina di depan umum. Kan sudah, kalau itu KUHP sudah tidak boleh, itu pencabulan itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
1: Oke, baik.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi yang ada itu pencabulan sejenis ada, tapi
1: pencabulan sejenis ada ya, Pak Holil ya? Pencabulan
0: ada sejenis. Di dalam KUHP kalau nggak salah di 414 di 416 itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi dan seterusnya itu belum ada. Di untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu kan, sehingga nggak penegak hukum nggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
1: Ini kursi saya, jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan, Pak Holil?
0: Ya, rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah mengakui kalau dia itu menyimpang, kemudian ingin baik. Itu seperti yang memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
1: Ada.
0: Apa dia laki atau perempuan.
1: Yeah.
0: Kan kalau dalam Islam fikih itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak. Tapi sekarang udah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana. artinya apa? Kita hanya mengaku dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet kita juga nggak ada yang tengah-tengah.

0: Oke. Baik. Baik kalau gitu.
1: Saya repot kalau nanti jadi perempuan dia lagi mau dia kegaya perempuan. Jadi masuk toilet aja udah bingung.
0: Oh iya iya iya. Baik, tapi Pak Pak Yai dengar juga ya ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu tanggapan.
1: Ya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
0: Satunya udah enggak mundur ya.
1: Udah ada yang angka yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia sekarang sudah enggak tertera di situ.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan karena kita lawan kan. Coba kita enggak lawan bapaknya, kita enggak nyatakan perang. Dia kan merasa normal. Oh gitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
2: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Silakan ya dibuka ya di line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun di WhatsApp kami 081-399-399-888. Ini soal MUI mengusulkan agar pelaku dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ditindak secara pidana, kurungan penjara gitu ya. Silakan di dua telepon juga lain nama seperti hari-hari kami buka untuk Anda. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
1: Halo, salam dini hari Bang.
0: Selamat dini hari, silakan nih Pak Wibi.
1: Ya begini Bang, kalau nanti dia di penjara, itu satu sel dengan napi yang mana Pak? Yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau sama napi laki-laki, nanti dia akan main juga di dalam situ. Nah ini kalau dengan napi perempuan nggak mungkin aja laki-laki. Tapi kalau satu sel dengan yang napi laki-laki, saya yakin dia akan melakukan hal seperti di luar. Malah kesempatan di dalam sel malah bebas dia, nggak ada yang awasi.
0: Oke.
1: Jadi saya setuju kalau mereka direhab saja.
0: Direhab saja.
1: Menyimpang, iya. Seperti menyimpang. Kalau dihukum, banyak akan melawan. Bahkan makan jadi menjadi-jadi kelakuannya. Tidak takut Bang, diantem hukuman apa pun dia tidak takut. Nanti jawabannya, yang koruptornya lebih bebas. Pasti jawabannya nanti.
0: Oke, okay, jadi lebih ya, baik. Jadi setuju untuk direhabilitasi aja. Pak Hanafi di Padang. Pagi Pak.
2: Halo, Pak Hanafi di Padang.
0: Ya,
2: di sini.
0: Silakan.
2: Ini masalah tentang ini, tentang dihukum pidana bagi ini korban atau pelaku ini LGBTQ. Ya, kalau untuk seankan untuk yang korban pelaku objektifikasi orientasi seksual yang khusus untuk objektifikasi seperti ini, orientasi seksual seperti melihat orang gendut, kayaknya perlu diberi itu hukuman pidana atau gimana gitu. Jadi saya hanya menekankan ini pernah saya teringat akan berita tentang ini pernikahan suami ya, dengan ini laki-laki sebagai istri itu di ya di teman Facebook. Dan alhamdulillah sudah ditangkap itu pelakunya. Tapi saya juga itu aja. Yang penting tuh saya bukan ini saya bukan orang LGBT.
0: Baik, makasih. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Jeffrey di Cirebon. Pak Jeffrey, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan nih.
3: Salam
0: Pak.
3: Indonesia Bersatu.
0: Salam, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak. Pak Yai.
0: Oh ini udah turun Pak Jeffrey. Pak Yainya udah turun. Udah selesai.
3: Oke baik. Sekilas saja Bung, saya menanggapi hal ini cukup menarik ya. Memang kalau melihat unsur daripada kultur kebudayaan secara ilmu sosial nih, memang Indonesia ini kultur Muslimnya kuat ya. Jadi seandainya MUI memiliki keinginan untuk apa namanya mengusulkan untuk tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual itu mangga saja. Silakan. Namun yang patut dicatat adalah satu hal, Indonesia ini adalah salah satu negara bekas jajahan Belanda ya. Selama 350 tahun Golan ini menjajah bangsa kita. Dan tentunya Belanda juga meninggalkan sistem hukum bergaya Eropa Barat yang menitik beratkan kepada human rights atau hak asasi manusia. Yang ingin saya sampaikan, walaupun kalau kita kembali kepada kajian fikih Al-Quran, Allah itu berfirman, wala taqrabu zina az-zaniya, yang artinya janganlah aku berzina dan melakukannya. Real, betul. Mungkin kalau hukuman itu diberlakukan di negara-negara yang berkultur hukum Islam yang kuat, seperti mungkin di Timur Tengah dan juga sebagainya, sahih itu bisa. Tapi mungkin kalau untuk di sini, saya rasa kurang bisa berjalan ya.
0: Apalagi mohon
3: maaf sebelumnya, Islam di sini ini disebarkan dengan pola tasawuf.
0: Baik. Nah, ya. Jadi nggak ya, cocok nih kalau dipidana?
3: Kalau saya sendiri, enggak.
0: Oh, jadi harusnya dia apa? Direhabilitasi atau
3: rehabilitasi.
0: Oh iya. Rehabilitasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Kita berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Asep di Padang. Halo, Pak Asep, silakan, Pak.
4: Iya, halo.
0: Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Kalau menurut saya tinggal aja ini. Panonya yang namanya pelaku kan, Bung.
0: Iya.
4: Pelaku itu kan apalagi atas nama pelaku kejahatan, baik kejahatan seksual atau yang lainnya. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih, apa namanya ya, lebih bagusnya dihukum pidana lah. Karena kejahatan itu kan yang namanya kejahatan, baik hukum agama maupun hukum umum, itu kan tidak dibolehkan.
0: Oke.
4: Nah, jadi intinya yang lebih lebih pas itu dihukum pidana lah, sesuai dengan kesalahannya, seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Asep, terima kasih. Ya. Pak Sutrisno di Merauke, selamat pagi. Pak Sutrisno. Halo, ya. Pak. Ya, Pak Sutrisno ya, silakan Pak.
5: Menurut saya itu adalah satu pelanggaran ya. Halo.
0: Iya, silakan.
5: Karena itu saya anggap itu melanggar dari hukum-hukum norma-norma agama.
0: Oke. Okay.
5: Melanggar dari hukum negara kita. Negara kita itu negara Indonesia yang adat istiadat ketimuran itu harus tetap dijaga dan ditegakkan ya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi kalau menurut saya itu pandangan saya diberi hukuman tapi sebatas istilahnya peringatan ya. Karena itu
0: peringatan tuh maksudnya gimana nih? Diingetin dulu, misalnya ketahuan, terus diingetin, terus?
5: Ya, karena kejadian-kejadian masalah begitu itu sudah dari dulu itu Mas Fajar,
0: yeah.
5: Dari tahun 70-an tuh. Saya ingat saja,
0: yeah.
5: Tapi ternyata dari pihak pelaku ya tidak diambil satu tindakan atau peringatan atau istilahnya beritahuan bahwa kalau itu sebetulnya melanggar dari norma agama. Misalnya agama menyebutkan haram, tapi norma-norma timuran di Indonesia ini kita tidak bisa menjaganya sehingga akhirnya terlepas dari seperti negara, maaf ya, negara luar itu jadi kalau menurut saya intinya saya setuju tapi hukumannya itu istilahnya di prediksi dengan kesalahan-kesalahan. Kalau baru-baru ini yang di Jawa Barat itu sudah keterlaluan tuh.
0: Oke. Okay. Kalau ya kalau misalkan contoh kasuistis dari di kasus di Jawa Barat tuh gimana hukumannya yang tepat? Kalau misalkan begitu.
5: Itu kalau saya menilai manusia itu normal enggak jiwanya?
0: Yang menjadi pertanyaan sebenarnya apakah harus dihukum pidana, kurungan penjara, atau direhabilitasi, atau hukuman lainnya gitu loh Pak Sutrisno. Kalau menurut Pak Sutrisno nih, pelaku penyimpangan orientasi seksual ini harusnya gimana? Atau nggak dihukum sama sekali gitu?
5: itu harusnya dihukum karena ada penyiksaan, ada penyiksaan.
0: Oh, kalau itu ya ada pidana yang mengatur itu, tapi bukan spesifik soal penyimpangan orientasi seksualnya. Beda itu kalau yang itu.
5: Iya, itu harus dibedakan itu.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Sutrisno. Ya, kalau misalkan pencabulan, kekerasan seksual, entah itu sesama jenis ataupun berlainan jenis, itu maksudnya kalau ada kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya, sudah ada pidananya, undang-undangnya, ada kuhabnya. Tapi secara spesifik tentang usulan MUI ini, tentang pelaku penyimpangan orientasi seksual dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual, ini sedang diajukan khusus doa ini, khususnya bukan masalah kejahatan lainnya, khusus tentang penyimpangan orientasi seksualnya. Naskah akademisnya sedang disusun, nanti akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Karena jadi undang-undangnya atau aturannya masih belum ada, masih dalam penyusunan draft akademisnya. Meskipun tadi kemarin saya berbincang bersama MUI sama Pak Kyai Halil Nafis, sebenarnya kalau naskah akademik itu bukan urusan MUI, karena MUI 2014 yang lalu sudah mengeluarkan fatwa haram soal pelaku penyimpangan orientasi seksual. Pak Caswa di Brebes, halo.
6: Selamat pagi Bung Fajar Nurkoko.
0: Pagi, silakan.
6: Salam sehat.
0: Salam tangguh. Iya Pak Caswa, silakan Pak Caswa.
6: Jadi begini Bung Fajar.
0: Gimana Pak Caswa?
6: Usulan yang tadi menurut saya ya memang boleh.
0: Boleh.
6: Intinya ada hukuman yang seperti itu, saya pun setuju.
0: Setuju pidana, setuju.
6: Tapi ini ada tapinya.
0: Ada tapinya.
6: Ada tapinya. Kecuali ini tetap hukuman ini berjalan, kecuali pertama udah diperingati, kedua keterlaluan itu baru jeblosan ke pidana. Tapi kalau untuk satu kali nih misalkan, itu kan untuk ibarat kunci mulai dibuka, kan seperti itu. Barangkali kedua kalinya berbicara tersebut, ini kamu melakukan ini hal-hal yang seperti ini, nanti kamu akan dimasukkan ke penjara. Mungkin kalau secara manusiawinya kan apa yang namanya berpikir, merasa, ada yang merasa takut, jadinya kan berpikir lagi, nggak melakukan yang seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang kedua, itu yang harus berat itu yang korupsi gitu
0: saja. Oke, baik.
6: Itu yang hukuman mati yang seperti itu.
0: Oke.
6: Jangan hanya itu doang.
0: Terima kasih. Sama-sama. Wah, kalau saran yang terakhir Pak Caswa tadi mungkin semuanya sepakat kali ya. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pacar ya.
0: Iya.
7: Bung Pacar.
0: Iya.
7: Iya. Iya, gimana ini?
0: Ini soal MUI mengusulkan bagi pelaku dan penyebar atau bukan pengkampanye lah, pengkampanye penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT itu hukumannya dipidana, dipenjarakan. Setuju atau tidak, Pak Sarwi?
7: Iya, ya mungkin kalau pertama kalinya mungkin ya kalau selama bisa ya diingatkan, diberi peringatan.
0: Peringatan, oh sama pendengar kita yang ya, tadi ya, peringatan dulu.
7: Nah, peringatan dulu, nah nanti kalau sudah memang sudah diperingatkan kok bisa katakanlah diabaikan.
0: Mm-mm.
7: Nanti misalnya itu apa boleh buat, nah, seperti itulah.
0: Oke.
7: Okay. Nah, ya harus ada dong hukumannya, harus ada.
0: Harus.
7: Asal nanti diperingatkan dulu.
0: Kalau harus ada, hukuman apa? Tetap pidana. Setuju Pak Sarwi?
7: Ya pidana aja.
0: Pidana.
7: Pidana.
0: Oh,
7: ya, kalau
0: okay.
7: Pidana. Ya termasuk ya semuanya lah, termasuk orang-orang yang korupsi juga seperti.
0: Oke, baik. Baik, makasih Pak Sarwi. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Baik. Oh, Bu Indra nanti di sesi yang kedua aja ya, karena ada ini nih, spot dulu nih. Nanti akan ada pertandingan antara Panama melawan Inggris ya. Setelah itu ada warta berita. Bu Indra mohon maaf, nanti di sesi yang kedua nanti dihubungi kembali oleh pengarah acara kami.
8: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latsar atau latihan dasar kemiliteran.
1: Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
1: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya. Ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
3: Apa salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian itu juga bagian dari
4: lain. Indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau?
3: Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya.
4: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu mas?
3: Ya, belum berat, baru hari pertama, hari kedua mas.
2: Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya.
5: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
6: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
5: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
7: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, Gaharu, kemudian Nira, dan kemudian juga Sabdaya. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
5: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan sikap istiqomah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia. Di mana sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil pembela hak asasi manusia atau HAM terhadap usulan regulasi tersebut. Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda. MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. Selain itu, MUI juga mengusulkan fasilitas yang layak untuk rehabilitasi pelaku penyimpangan tersebut. Dan bagaimana kita akan menyoroti penyimpangan orientasi seksual di mata hukum bersama dengan narasumber kami kali ini, pakar hukum atau juga yang juga wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Pak Henry Pandiangan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Henry, selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar?
1: Baik, Henry. Baik ya. Cukup jelas ini. Iya. Udah lama kita nggak ngobrol ini ya, Pak Henry ini. Nah, kita bahas terkait dengan MUI ya, yang mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi. Nah, selama ini kan memang belum ada regulasi yang khusus ya terkait dengan LGBT ini ya. Bagaimana, Pak Henry? Pandangannya, silakan.
2: Baik. Kalau nggak salah, setahun lalu atau tidak salah, itu saya diundang sama Wadimkes, kebetulan membicarakan hal yang sama.
1: Oh, gitu.
2: Kan.
1: Gitu.
2: Yeah. Dulu ada kejadian, ada pesta seks di hutan yang seberang kampus kami. Tuh, gitu, kan.
1: Oh, iya. Yeah,
2: yeah. LGBT dulu kan rame itu. Gitu, kan. Nah, tapi kemudian pada saat itu, setelah itu ada pembahasan. Sebetulnya pembahasan ini bukan hal yang baru, tetapi memang sudah sejak lama. Karena perspektif LGBT itu memang saya melihat pada saat itu saya sampaikan bahwa ini kan memang bukan hanya berkaitan dengan masalah orientasi seksualnya, gitu kan. Mungkin kalau bicara orientasi seksualnya, tidak ada aturan yang melarang gitu, secara tegas, gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orientasi seksual itu kemudian menjadi suatu perilaku hukum yang merugikan orang lain. Gitu kan. Di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 itu diatur. Tegas di sana. Kita ada pasal 414, 473 kalau tidak salah itu diatur jelas. Kalau dulu tidak ada, gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau korbannya perilaku seksualnya itu yang tidak kompromi karena aturan yang dilarang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu berkaitan dengan perilaku menyimpangnya, sehingga kalau dia korbannya anak, nah maka timbul persoalan hukum, gitu kan? Atau misalnya kalau dulu di KUHP lama itu kan tidak ada pemerkosaan sejenis, gitu ya? Atau hubungan badan sejenis, gitu. Tetapi di KUHP yang baru itu sudah diatur tegas tentang perilaku menyimpang itu, gitu ya. Nah, lalu tentang misalnya perkosaan, gitu kan, dengan sejenis gitu kan, bahkan mohon maaf kalau di KUHP baru itu pasal 473 itu jelas sekali itu ada bahwa jika melakukan perkosaan atau hubungan seks itu melalui lubang anus dibilangnya kan gitu. Nah, itu secara tegas di KUHP kita mengatur perilaku menyimpang karena orientasi seksual itu. Nah, itu kan artinya ketika itu menjadi satu tindakan pelanggaran hukum, maka aturan yang dilarang itu diatur. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah orientasi seksualnya ini. Nah, kita memang belum ada aturan itu. Nah, sehingga kita selalu berhadapan dengan HAM, gitu kan.
1: HAM.
2: Nah, ini menjadi persoalan juga. Saya sampaikan di forum itu juga saya sampaikan bahwa, baik, kalau kita bicara HAM, ya kan, nah, kita punya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau kita lihat definisinya bahwa HAM itu kan adalah hak kodrati atau hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, gitu kan, sebagai manusia. Nah, kalau kita bicara agama, gitu kan, semua kitab suci bilang bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan.
1: Ya. Di luar itu jelas itu ya.
2: Gitu. Itu Pak Lukman.
1: Ya, artinya tadi ya, kalau di mana aturan ini kan tadi belum secara tegas gitu ya, kalau dan berbenturan dengan HAM gitu, karena masih jadi perdebatan, debatable sekarang sampai saat ini gitu ya. Dan nah, bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan terhadap warga negara LGBT ini dalam praktiknya di Indonesia ini?
2: Ya, jadi kalau saya berpendapat bahwa perspektifnya harus dilihat dari segi bukan hanya hak asasi manusia, tetapi perspektif agama, perspektif sosiologi masyarakat, gitu kan, lalu perspektif antropologisnya. Karena begini, dulu diyakini bahwa, gitu kan, kalau ada orientasi seksual itu dipengaruhi oleh hormon, gitu ya. Bahkan ada yang menganalisa dengan genetika, tapi pada akhirnya tidak terbantahkanlah itu, gitu kan. Nah, sekarang justru lebih aneh lagi, gitu kan. Artinya, misalnya begini, Pak Lukman kan gagah nih, keren, gitu ya. Tapi coba 2 bulan bergaul di kalangan itu, pasti akan tertular, gitu kan. Nah, ini kan menjadi persoalan, gitu kan. Artinya memang ada faktor sosiologis yang kemudian menjadi berubah ketika bergaul di kalangan itu, gitu. Karena ini yang menjadi concern kita, sehingga kalau Rusia jelas dari 2013 dia menolak propaganda itu, gitu kan. Dia menolak yang namanya gerakan LGBT itu, gitu. Nah, sebetulnya kalau paradigma itu dibawa ke persoalan sosial masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, gitu kan. Bahkan hukum agama sekalipun itu tidak boleh sebetulnya, gitu kan. Dilarang, tetapi kan perangkat normatif kita atau hukum positif kita kan tidak melarang itu. Yang melarangnya jika terjadi penyimpangan perilaku seksual yang menimbulkan korban. Nah, itu baru KUH pidana bicara, gitu. Tapi ketika orientasi itu, nah, tetapi menurut saya bahwa ini adalah saatnya, kalau saya setuju sekali dengan MUI, gitu kan. Ini harus dijaga, gitu kan. Jangan sampai terjadi kampanye besar-besaran dan sebagainya, itu menurut saya. Sehingga hal itu kalau dilakukan kan banyak yang kita kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, gitu kan. Ketika itu melanggar satu norma, perspektifnya agama misalnya, gitu kan. Nah, maka saya pikir pemerintah bertanggung jawab untuk melarang itu, gitu kan. Walaupun konteksnya tidak dalam bicara penegakan hukum, bicara hukum pidana, tetapi kan upaya preventif itu kan harus dilakukan. Jadi bukan hanya dia membuat aturan melarang itu, tetapi dia harus mulai membuat edukasi-edukasi dari sejak pendidikan, kan, itu pendidikan dasar.
1: Itu kalau bicara hak asasi manusia internasional ini, apakah ada kewajiban ya Pak Hendri? Kita memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional ini kan telah diratifikasi ya, untuk melindungi individu dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Ada kewajiban tidak Indonesia
2: Indonesia sebetulnya tidak berkewajiban untuk meratifikasi konvensi internasional. Undang-undang HAM itu 39 tahun 99 itu kan menggunakan statuta Roma misalnya, gitu. Tapi tidak semua statuta Roma itu kan diadop di undang-undang hak asasi manusia kita 3999, kan, gitu. Misalnya kayak kita hanya mengadop misalnya di dalam hak genocide, terus cross violence against humanity, kan cuma itu. Padahal hak asasi manusia di dunia kan macam-macam, hak sipil, sosial, sipil, politik, gitu, hak ekonomi dan sebagainya kan ada, tetapi di undang-undang kita HAM kan tidak harus itu. Nah, lalu kemudian banyak konvensi-konvensi internasional juga yang ketika konvensi itu bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, kan kita tidak punya kewajiban untuk meratifikasi itu sebetulnya. Gitu kan? Kan harus disesuaikan dengan budaya kita sebetulnya.
1: Pak Hendri, kita undang pendengar boleh ya?
2: Silakan
1: kami buka untuk Anda yang bergabung terkait dengan penyimpangan orientasi seksual di mata hukum. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau ke belakangan kita lihat kan ini banyak isu yang viral ya, Pak Hendry gitu ya. Dari yang di kampus tuh ya, kemarin ya. Ada juga yang pesta di Karawang gitu. Nah, itu kan kalau tadi dalam tanda kutip hukumnya masih abu-abu, sulit juga nih Pak Hendry.
2: Ya, jadi memang kayak misalnya begini.
1: Ya.
2: Perilaku menyimpang seksual yang seperti apa sih yang bisa kena pidana gitu ya, kan misalnya. Ya. Nah, di undang-undang kita, di KUH pidana kita, itu misalnya kalau korbannya anak atau misalnya dia masuk dalam tindak pidana asusila. Nah, sehingga ketika muncul ada pesta gay misalnya, atau pesta yang berkaitan dengan LGBT itu, maka itu kan jelas bahwa bisa dimasukkan ke dalam, wah ini bisa tindak pidana asusila juga gitu kan, walaupun di undang-undang kita dilakukan di muka umum misalnya gitu, walaupun di ruang private tapi kan orangnya banyak gitu. Nah, ini jadi penegak hukum bisa melakukan langkah-langkah represif untuk itu gitu, itu bagi sebagian kecil lah gitu kan. Nah, fenomena-fenomena ini kan sekarang sedang marak lah, sedang muncul gitu kan, sehingga menurut saya memang harus ada langkah antisipasi untuk itu gitu kan.
1: Gitu. Baik, Pak Hendry, kalau kita ketahui kan selama ini ya, orientasi penyimpangan seksual ini kalau bicara ada korban gitu ya, ketika beberapa kasus gitu ya. Tapi kan kali ini bahas yang mengenai mereka ini atas dasar suka sama suka. Nah, kalau saya coba lihat ini ya, ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Ini kan bunyinya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Namun di sisi lain, di pasal 28J-nya ini memperbolehkan pembatasan hak berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, dalam konteks LGBT, bagaimana seharusnya kedua pasal ini bisa ditafsirkan agar tidak saling bertentangan gitu, Pak Hendry?
2: Iya, sebetulnya dua pasal itu kalau kita tafsirkan secara budaya hukum, misalnya budaya hukum masyarakat gitu ya, tidak bertentangan itu, 28E dan 28J itu, karena memang 28E mengatur setiap orang diberikan perlindungan hak oleh negara gitu kan. Tetapi perlindungan itu kan harus ada filternya. Ya, filternya jelas di 28J, ada moral di sana gitu kan, sehingga moral itu walaupun dia sifatnya tidak tertulis, tetapi kan itu hukum itu hidup di dalam masyarakat. Sehingga setiap masyarakat harus memfilter itu. Nah, perspektifnya harus itu dulu. Misalnya gini, perbuatan menyimpang itu kan harus perspektifnya moral. Contoh misalnya gini, di dalam hukum pidana itu ada unsur-unsur tindak pidana yang misalnya bersifat non-hukum atau whether-like head. Itu ada dua, ada bersifat non-hukum yang sifatnya formil dan material gitu ya. Nah, kalau formil jelas ada undang-undang yang dilanggar. Kalau material, nah ini menurut kesadaran hukum masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela, sehingga pertimbangan moral masyarakat itu menjadi suatu pertimbangan penegakan hukum atau membuktikan unsur-unsur atau perbuatan pidana seseorang dilakukan. Sehingga menurut saya
1: cukup kalau kuat tidak kita, Pak, kita, kalau didasarkan tadi ya, cukup kuat tidak dari sisi hukum itu?
2: Kenapa Pak? Sorry Pak Lukman, suaranya putus tadi.
1: Cukup kuat tidak kalau didasarkan hanya tadi dari norma itu, bukan hanya regulasi hukum secara jelas ini?
2: Ya, karena kalau hanya moral memang tidak cukup kuat. Dia harus dibentuk dalam regulasi hukum yang lebih normatif, gitu ya, tertulis menjadi hukum positif. Itu lebih kuat kalau itu dilakukan. Nah, memang kita akan berseberangan dengan penggiat HAM itu yang selalu berspektifnya pada HAM, gitu kan. Sementara selain HAM kita juga punya moralitas dan sebagainya.
1: Itu dia.
2: Nah, ini kan pengaruh ini yang muncul, yang mempengaruhi penegakan hukum itu sebetulnya.
1: Baik. Nah, kita sapa kembali Pak Roni, tersambung kembali nih. Pak Roni, malam Pak.
3: Halo, selamat malam Pak.
1: Iya, silakan Pak Roni.
3: Iya Pak, tapi terputus. Pertanyaan saya ialah, apakah seseorang yang terlahir dengan mengalami penyimpangan orientasi seksual, tetapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk pada penyimpangan orientasi seksualnya itu, apakah itu juga termasuk pelanggaran gitu? Misalnya dia terlahir sebagai seorang lesbian, tapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk kepada penyimpangan sebagai masjid, apakah itu juga sebagai penyimpangan?
1: Gitu. Baik. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih. Ya. Nah, mungkin di masyarakat ada, mungkin ada seperti itu ya, Pak Hendri. Ada yang memang secara apa ya, genetik atau apa ya, kalau memang memiliki kelainan ini, tapi ya tadi disampaikan tidak melakukan hal penyimpangan itu. Bagaimana, Pak Hendri?
2: Ya, jadi memang kalau kita, saya sebutkan tadi, penyimpangan orientasi seksual itu secara hukum positif bukan merupakan bagian dari pelanggaran atau kejahatan.
1: Iya.
2: Nah, dia menjadi pelanggaran atau menjadi suatu kejahatan ketika menimbulkan korban. Nah, tadi pertanyaan Pak Roni adalah, misalnya ada seorang lesbian atau seorang itu gay gitu ya. Sejak, ya mungkin, nah, saya juga... bukan ahli psikologi, tetapi berdasarkan literatur yang saya baca bahwa mungkin ada faktor yang namanya hormon gitu ya, atau mungkin ada faktor yang namanya psikologi gitu, atau bawaan gitu ya, karena dimungkinkan saja kalau soal genetika itu ada risetnya itu ditolak gitu, karena memang lebih kepada misalnya begini. Seseorang itu menjadi lesbi, seseorang menjadi gay misalnya karena ada traumatik tersendiri, gitu kan? Atau misalnya ada konflik batin, lalu kemudian ada kecemasan, ada yang namanya distresi psikologi gitu ya. Seseorang itu ketika dia misalnya dia trauma, dia melihat misalnya di keluarganya misalnya mamanya dipukulin sama bapaknya, akhirnya dia nggak suka dengan laki-laki dan sebagainya. Itu risetnya lebih banyak ke sana, sehingga kemudian

0: ketika dia berperilaku seperti itu, dia mempengaruhi orang lain, gitu kan? Karena dimungkinkan di dalam perspektif ilmu sosiologi misalnya, gitu kan? Ada namanya konformitas sosial. Jadi ketika ada orang itu ingin diterima di kelompok itu, lalu diterima di kelompok, lalu dipengaruhi sehingga dia terbawa tuh dengan gaya hidup, cara berpakaian, ekspresi dan sebagainya, gitu kan? Nah ini juga salah satu faktor yang terjadi, tanda petik, penularan gaya itu. Nah, ada eksperimentasi atau sesuatu yang ingin dibuktikan di publik supaya dia diterima di perguruan itu. Nah ini kan sering terjadi. Banyaklah contoh yang bisa kita lihat. Tapi dalam konteks itu bukan pelanggaran, itu bukan pidana, gitu kan? Tetapi harus dicegah untuk penyebarannya. Nah ini kan menjadi tugas kita semua, gitu kan? Supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, harus diantisipasi.
1: Iya. Pak Hendri, kalau bicara aparat penegak hukum, ini seharusnya bagaimana bertindak ya apabila terdapat tekanan sosial atau politik dalam menangani perkara yang melibatkan individu LGBT? Sementara aturan hukumnya tersendiri tadi kan tidak secara eksplisit gitu ya mengatur orientasi seksual sebagai tindak pidana.
0: Ya, saya sih melihat begini. Kalau aparat penegak hukumnya itu kan misalnya kepolisian gitu ya.
1: Iya.
0: Karena kalau terjadi penyimpangan seksual itu dan menimbulkan korban, maka dia bertindak. Gitu. Nah, tetapi kan penegakan hukum itu tidak hanya dilakukan secara represif, preventifnya pun harus dilakukan. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan psikologi kepada keluarga, gitu kan? Atau mohon maaf, mungkin ada rehabilitasi untuk kaum-kaum yang menyimpang tadi LGBT itu kan dimungkinkan, gitu, dilakukan, gitu kan? Dan itu aparat penegak hukum ya ekstra. Ada tambahan kerjaan lah gitu kan untuk melakukan itu, sehingga kalau terjadi itu ya sudah nggak apa-apa. Kan banyak tuh dulu satpol-satpol PP sering nangkepin banji-banji di jalan kan gitu, dibawa gitu kan. Artinya harusnya itu ditindaklanjuti gitu kan, karena kan ada juga yang menjadikan itu profesi untuk cari uang kan gitu. Nah, ini kan jadi bahaya kan gitu. Makanya harus disingkapi itu. Tapi sekarang saya jarang lihat berita itu ada Satpol PP misalnya razia gitu, nangkep gitu kan, udah jarang gitu. Nah mungkin kalau itu bisa dilakukan kan lebih bagus juga, tindakan preventifnya sudah dilakukan. Sehingga tidak hanya sampai pada pengamanan di jalan gitu kan, lalu dimasukkan ke di rumah rehabilitasi gitu kan. Nah lalu kemudian harus dipantau terus, gitu. Menurut saya sih seperti itu. Dan peran keluarga sangat penting di sana.
1: Baik.
0: Menurut saya.
1: Pak Hendri, kalau ini bagaimana dengan pengkampanye? Ini apakah jauh lebih berat dibandingkan dengan si pelaku ini? Karena kan ini sudah mencoba menyebarkan yang tadi, perilaku menyimpang ini.
0: Nah, ya, ini sekarang lagi, dulu kan ada namanya organisasi Arus Pelangi.
1: Iya,
0: iya. Gitu kan? Kita bikin acara di hotel apa tuh, terus dibubarkan gitu kan. Nah, pembubaran-pembubaran itu, menurut saya sih, itu langkah preventif yang secara tegas dilakukan bahwa ini jangan sampai timbul gejolak atau timbul permasalahan sosial kemudian tiba-tiba kita legitimasi tindakan mereka. Dan menurut pendapat saya kalau memang ada tindakan pencegahan itu dilakukan oleh pemerintah itu baik sekali gitu kan, dan harus diatur. Jangan sampai tindakan kampanyenya, kan kampanye boleh-boleh saja kampanye, tapi yang positif lah gitu kan. Nah kalau misalnya kampanyenya kemudian melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang ada di kita, menurut saya itu juga ada perbuatan yang menyimpang, sehingga negara bisa saja untuk ketertiban umum masyarakat itu bisa melakukan itu kan gitu.
1: Nah artinya kalau tadi desakan dari MUI ini untuk bisa membuat regulasi yang memang yang eksplisit gitu ya untuk pelaku ataupun pengkampanyenya ini memungkinkan ya, Pak Hendri ya?
0: Sangat memungkinkan karena waktu kami diskusi dengan Watimpres pun ada usulan ke sana gitu, supaya dibuat saya menyampaikan harus direkomendasi dalam bentuk aturan yang bersifat positif atau normatif untuk mencegah itu. Contoh yang tadi, melarang kampanye atau publikasi tentang LGBT misalnya gitu kan. Seperti Rusia misalnya 2003 buat bikin

0: bahkan dikatakan bahwa LGBT itu propaganda, dibilangkan gitu, yeah. Itu dilarang keras, gitu kan. Nah artinya kita buat itu untuk pencegahan, saya sih sangat setuju, saya sangat mendukung itu, karena timbul yang tadi akibat atau dampak dari itu yang menjadi masalah, gitu kan. Dan kita juga nggak mau kalau kita punya anak tiba-tiba terpengaruh oleh itu, gitu kan. Walaupun by research kadang-kadang perilaku menyimpang itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosiologis. Nah yang masalah kan sosiologis. Nah kalau pemerintah melakukan pembiaran itu, artinya secara sosiologis melakukan pembiaran terjadinya kampanye yang menyimpang itu, menurut saya.
1: Dan ini kan jadi debatable tadi ya, di mana 37

Ya, pendengar di line telepon dan juga line nomor seperti Gerari, kami kembali buka. Masih bicara tentang MUI yang mengusulkan tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual. Ini menjadi perdebatan juga, tapi dari Anda gimana ya tanggapannya? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp 3 hari kami buka untuk Anda.

0: Baik, sudah ada Bu Eri di Malang. Halo Bu Eri, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, sudah kembali ke Bali. Setelah 2 tahun mendengarkan Mas Fajar dari Malang, sekarang balik lagi ke Jimbaran.
0: Oh, balik lagi ke Jimbaran. Oke, silakan Bu Eri.
1: Iya, saya kalau menyimak tadi dari Pak Henry ya, itu saya setuju sekali. Jadi dengan rasa hormat itu niat nawaitunya darimu itu pasti baik ya, gitu. Tapi kan pemberlakuan ini kan saya izin menyebut ini bukan kejahatan yang dianggap seperti pidana atau perdata atau gimana gitu ya. Tapi harus dilihat latar belakangnya seperti yang dijelaskan oleh Prof. Henry tadi. Ini kan hampir sama sebenarnya dengan narkoba ya nggak sih gitu ya. Jadi ada dipilah-pilah doang gitu ya. Mana bandarnya, mana pemakainya, usernya, mana dan sebagainya seperti itu. Kembali laginya adalah dari asalnya gitu. Jadi kalau secara psikologi ya psikologi, kalau memang sampai mengakibatkan kejahatan seksual itu sendiri seperti yang disampaikan Prof. Henry tadi gitu ya, atau pemaksaan atau pedofil atau semacamnya itu, nah ini yang mungkin istilahnya diklasifikasi gitu. Jadi tidak bisa kalau orang Jawa bilang digebiau ya, kemudian dana dalam kurungan percuma gitu. Sekarang kan lihat konteksnya dulu gitu, dari cara psikologi. Kalau saya pribadi ya gitu, ada beberapa teman mungkin yang harus sampai ke Jerman atau ke ini karena mereka itu tanggung jawab mereka gitu ya. Tapi kan sebenarnya harus dilihat lagi gitu loh. Jadi persepsi ini kemudian kalau istilahnya semua dalam artian dikurungi dengan
0: dipidana, semuanya dipidana gitu ya. Jadi penuh juga tuh ya.
1: Justru malah akan mengakibatkan ya nyun sewu ya, narkoba aja sampai sekarang kan masih
0: remnya di mana, pedal dan
1: remnya kan sebenarnya juga kita tidak mau cari salah-salahan.
0: Oke, baik.
1: Konteksnya dilihat dulu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Eri. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba, ya memang dipidana. Tapi apakah peredaran narkoba terhenti? Ya, itu masih tanda tanya. Justru malah kita mendapatkan kabar soal peredaran narkoba justru ada di dalam lapas. Beberapa di antaranya ya, tidak seluruh lapas tentunya. Apakah ini menjadi solusi untuk penyimpangan orientasi seksual di pidana? Tanggapan Anda. Silakan Pak Matauli di Siboga. Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Salam. Silakan Pak Matauli.
2: Iya. Tentang usulan MUI, Bung Fajar ya.
0: Iya.
2: Tindakan pidana penyimpangan orientasi seksual. Saya pikir MUI punya data ini ya, punya analisis, punya kajian. Kenapa sampai segitu urgen daruratnya ini harus diapakan? Karena memang selama ini permasalahan global, wajar ya. Yang memang isunya kompleks gitu, berentang dengan hak asasi manusia gitu ya, dan kaitannya dengan norma sosial di mana negara itu ada gitu ya kan, norma budaya, tradisi, patriarki dan begitu. Dan ketika mereka misalnya ada menjadi entitas baru, nah ini yang menjadi bahan apaan gitu, bermasalah gitu kan. Apakah ini bisa menjangkiti seperti rabies gitu. Memang, tadinya kan kalau kita lihat ada munculnya mereka ini kan ada dari, mohon maaf ya, pelaku seni ya kan, seni tari apa dan sebagainya, itu kan hanya apa saja, hanya ini aja. Tapi pada prakteknya entahkah pada masa kecilnya mereka pernah kena bullying, pernah menjadi korban, predator dan pedofil, kan biasa begitu ya.
0: Penyebabnya itu masih bisa diperdebatkan kalau itu ya.
2: Iya, mentalnya terganggu di satu
0: sisi.
2: Sama secara media sosial. Sekarang kan predator kan orang-orang dewasa yang memang tadi mentalnya sudah apa tadi ya, walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia bapak-bapak atau ibu-ibu, ya mungkin pada saat kecilnya dia nggak ngomong ke orang tuanya. Jadi, jadi dia ngincar itu. Itu Bung Fajar yang penting nanti dari analisa MUI yang memang kita sekolah. Coba kita cek ombak dulu ini.
0: Baik. Terima kasih Pak Matauli. Mbak Gebi di Jogja. Halo Mbak Gebi.
3: Mbak Gebi di Jogja.
0: Ya, Mbak Gebi, halo.
3: Halo, halo, halo. Lagi matiin radio.
0: Oh iya, silakan Mbak Gaby.
3: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, ya. Pagi, Mbak Gaby.
3: Ah, ini pembicaraan kemarin ya, yang di MUI.
0: Iya.
3: Aku kayaknya sudah kasih pendapat juga di waktu itu.
0: Mm-hmm.
3: Kemarin sore kalau nggak salah.
0: Kalau saya itu kemarin malam, kalau tadi Bung Lukmantara itu tadi malam.
3: Kemarin malam,
0: yeah.
3: Yang aku kasih pendapat juga. Gimana ya? Aku banyak baca juga sesuatu yang berkaitan dengan ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau yang disampaikan Bapak MUI itu aku nggak mau kasih komentar sih, cuman
0: gini aja yang bisa dikomentari sebenarnya penyimpangan orientasi seksual itu kejahatan atau bukan, yang bisa dipidana kejahatan yang bisa dipidana atau tidak, nah itu mungkin ya lebih ke situ mungkin.
3: Nah, ya gini, kejahatan seksual yang bisa dipidana itu memang ada Pak.
0: Ada, tanpa melihat orientasi seksualnya. Ya.
3: Terutama mereka-mereka yang melakukan itu terhadap pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak boleh dilakukan padanya, misalnya terhadap anak kecil, pedofil, lalu kemudian kejahatan-kejahatan. Perbuatan yang massal dilakukan itu seharusnya.
0: Benar Bu, Mbak Gaby gini, kejahatan seksual itu sudah ada KUHAP-nya, ada undang-undangnya. Kejahatan seksual itu sepertinya ada unsur pemaksaan, pemerkosaan, terlepas dari orientasi seksualnya. Nah, MUI fokusnya kepada penyimpangan orientasi seksualnya. Jadi LGBT-nya ini yang difokuskan ini. Jadi sebenarnya kalau dari pandangan MUI, LGBT ini adalah sebuah tindak kejahatan pidana.
3: Ah, begini Mas, kalau terkait dengan orientasi, orientasi itu kan sebenarnya kan secara psikologis ya.
0: Iya.
3: Secara psikologis itu kan kita sebagai manusia itu unsur psikologinya itu yang nggak mungkin bisa dipaksain bahwa harus
0: suka gitu.
3: Nah, terus gitu ya.
0: Yeah.
3: Nah, ini kan artinya secara manusia itu kan memang ada yang memang lurus-lurus aja, tapi memang juga ada, tapi juga pengaruh-pengaruh dari sosial kemasyarakatan juga
0: bisa
3: mempengaruhi psikologisnya. Nah, sekarang mau menghukum secara orientasi secara psikologis itu ada aturan hukumnya apa enggak? Cuma kalau saya mau mengatakan begini, Bapak-bapak MUI itu kalau ngasih fatwa, okelah.
0: Sudah ada 2014 yang silam ada fatwanya.
3: Ya, tapi kasih fatwa yang lain dong. Ada yang perbuatan yang juga kejahatan nggak difatwain, misalnya fatwa tentang korupsi.
0: Ya.
3: Oh. Itu dikasih fatwa supaya kita juga adil gitu loh.
0: Oke, baik, Mbak Gaby. Makasih. Makasih. Sebenarnya kalau korupsi, nyolong itu sudah pasti haram hukumnya dari pandangan agama manapun, sehingga untuk sesuatu yang sudah pasti, yang sebuah keniscayaan, tidak perlu mengeluarkan fatwa. Mencuri, membunuh dan sebagainya, enggak perlulah ada fatwa dilarang membunuh, enggak bisa. Karena sudah jelas itu. Dan termasuk juga hukum positif kita, undang-undangnya. Untuk hal yang sumir seperti merokok, seperti LGBT yang sekarang kita bicarakan, penyimpangan orientasi seksual, karena masih sumir, masih abu-abu. Nah, di situ perlu ada penegasan. Biasanya akan keluar fatwa. 2014 MUI sudah mengeluarkan itu. Sebenarnya orientasi seksual LGBT apakah disebut penyimpangan atau tidak, ini masih debatable di seluruh dunia. Dari pandangan, ada beberapa sudut pandang yang bisa ditelaah, pandangan medis, pandangan psikologis, pandangan agama, pandangan norma sosial, dan pandangan hukum. Malam hari ini atau dini hari ini kita bicara soal pandangan hukum. Hukum positif Indonesia mengatur nggak? Belum. Di Indonesia tidak ada undang-undang secara spesifik, secara khusus, yang mengkriminalisasi orientasi seksual yang kita maksud, yang dianggap menyimpang ini. Ini yang sedang diusahakan oleh MUI. supaya masuk ke dalam hukum positif kita, agar pelaku dan juga penyebar luasan yang secara publik ya di sosial media, di depan umum, terang-terangan melakukan bermesraan dengan sesama jenis itu dipidana. Sudah disusun naskah akademiknya. Sudah disahkan disahkan belum? Belum, belum diserahkan ke DPR, karena nanti setelah itu akan diserahkan ke DPR dan dia akan dibahas juga bersama dengan pemerintah atau eksekutif. Tanggapan Anda soal itu gimana? Pak Leman di Lampung. Halo Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
4: Pak Leman. Bung, ya. Kalau pendapat saya sih, yang namanya kejahatan sosial, kejahatan seksual itu kan sifatnya individu, soal nafsu itu. Nafsu yang terpaksa itu kan, dipaksa gitu maksudnya. Jadi kalau pendapat saya itu ya, itu suatu mesti ditangkap dan dihukum gitu.
0: Oke, baik.
4: Itu begini masalahnya, itu kan induk nafsu yang tidak terpenuhi gitu. Jadi dia mau tidak mau, hal itulah yang melakukan sifatnya asusila.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Leman. Kita nggak ngomongin asusila sebenarnya. Kekerasan seksual, pemaksaan kehendak akan melakukan kegiatan seksualitas adalah pemerkosaan. Ada unsur kekerasan, ada unsur pemaksaan, ada unsur ancaman dan sebagainya, sudah ada itu. Yang sedang kita bahas itu bukan kasus kekerasan seksualnya atau kegiatan seksualnya, tapi lebih kepada orientasi seksualnya. Yang dibahas malam hari ini adalah tentang LGBT. Yang dirasa oleh MUI adalah ini adalah penyimpangan orientasi seksual. Dan itu harus dipidana. Pak Nanang di Mataram. Halo.
5: Ya, terima kasih Bung Fajar.
0: Iya, silakan Pak Nanang.
5: Terima kasih. Hukum di Indonesia kita memang belum mengatur tentang itu, hukum positif kita. Kita iya. Kan bisa melihat kenapa itu dilarang atau itu diperbolehkan karena itu lebih banyak negatif manfaatnya atau resikonya kan bisa dilihat dari situ. Kalau dia lebih banyak manfaatnya, dia akan diperbolehkan. Tetapi kalau dia sangat merugikan, dia tidak diperbolehkan, itu secara pandangan hukum. Ya, itu yang pertama. Kalau menurut saya, LGBT ini memang secara kita, orang Indonesia yang berasaskan Pancasila, itu tidak diperbolehkan LGBT ini. Kalau secara kita orang yang berasaskan Pancasila di negara Indonesia. Beda dengan negara yang berprinsip lain seperti negara-negara liberal seperti negara Amerika atau lainnya. Tetapi untuk negara di Indonesia kita yang berprinsip berpedoman pada Pancasila itu tidak diperbolehkan.
0: Jadi kalau di pidana usulan dari MUI untuk di, pelaku orientasi seksual sesama jenis ini di pidana itu setuju Pak Nanang?
5: Saya sangat menyetujuinya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nanang. Kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Warta 3 RRI. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Tapi yang jelas bahwa untuk perilaku orientasi seksual sesama jenis atau yang kita anggap sebagai biasa itu istilahnya LGBT, entah transgender dan lain sebagainya, itu biasa kita dewasa ini, beberapa tahun belakangan ini, kita lihat itu mungkin di acara komedi, di acara sitkom di layar kaca, atau di kehidupan keseharian kita, itu sebagai lucu-lucuan, sebagai joke, sebagai penghibur aja. Dengan misalkan seorang pria yang sedikit feminim di layar kaca, itu sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Oke, tapi kemudian yang disinggung adalah pelaku penyimpangan orientasi seksual atau orientasi seksual sesama jenis, misalkan homoseksual atau biseksual dan lain sebagainya. Itu tidak ada hukum yang mengatur di Indonesia untuk dipidanakan. MUI sedang berusaha untuk melakukan itu. Agar apa? Agar tidak menjadi terbiasa, dinormalisasikan. Tidak akan ada di ruang-ruang publik, di layar kaca, di iklan, di di tempat public space ya, di taman kota, di alun-alun, di mall dan lain sebagainya. Karena itu berbahaya. Kalau dari pandangan MUI ini berbahaya bagi secara psikologis generasi muda. Apakah ini menular, ditularkan, dan akhirnya bisa terbawa, terpengaruh? Masih dalam kajian ilmiah secara global ya, pandangan medis, pandangan psikologis, sudut pandang agama tentu saja, seperti kalau MUI tentu saja konteksnya Islam, norma sosial ini berlaku berbeda-beda tergantung negaranya. Kalau norma sosial di Indonesia mungkin kebanyakan tidak sepakat tentang perilaku LGBT ini. Tapi dari pandangan hukum masih belum ada. Oleh karena itu MUI masuk di sini untuk bisa mempidanakan pelaku dan juga penyebar luasan dari orientasi seksual sesama jenis yang kita bahas pada dini hari. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama 3 RRI. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
2: Oh iya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan Selamatkan Pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan Selamatkan Pangan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Bandar Lampung, Adelia mengaku mulai membiasakan keluarganya mengambil makanan yang sesuai kebutuhan agar tidak ada lagi yang terbuang. Ia menilai kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan pangan di rumah tangga.
3: Menurut saya, gerakan seperti ini bagus ya, karena mengingatkan kita supaya lebih bijak dalam menggunakan makanan gitu. Apalagi kalau di rumah sendiri, saya dan keluarga tuh biasanya berusaha masak secukupnya aja dan ngabisin makanan yang udah disajikan supaya nggak terbuang sia-sia atau mubazir.
1: Pemerintah berharap kampanye gerakan Selamatkan Pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kementerian PPPA atau Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat fenomena yang patut menjadi perhatian bersama. Saat ini, terdapat sekitar 11,54 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang terutama dalam hal kesetaraan gender, akses ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi perempuan. Dan perempuan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi beban ganda yang membutuhkan dukungan kebijakan dan perhatian lintas sektor. Lantas sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan mereka dan apa saja langkah konkret yang perlu diperkuat ke depan? Dan untuk itu kami akan membahasnya dan juga akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Hos.M.

0: Timnas Inggris, Timnas Panama maksud kami. Sayang sekali gagal ya Timnas Inggris untuk mencetak gol pada babak pertama ini. Bersisa 1 menit pertandingan dari menit tambahan waktu kali ini. Kembali lagi Inggris melakukan serangan, terjadi cop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Dikejar tadi oleh Rodriguez. Rodriguez tadi dibuang lagi oleh Pickford. Dan kali ini bola kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi skuad Panama. Sudah dilakukan oleh Martinez. Martinez mundur belakang, berikan kepada nomor punggung. Ya, pendengar, dengan ini wasit Abdurrahman Al-Jasim asal Qatar meniupkan peluit berakhirnya babak pertama antara Timnas Panama melawan skuad Inggris dari New York MetLife Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, dengan skor masih imbang 0-0.
1: Entah apa yang terjadi ya. Aduh. Oke, baik. Bung Henry, beberapa kali kans didapati oleh Timnas Inggris. Tapi saya juga mencatat setidaknya ada dua, minimal dua ya, serangan counter attack berbahaya dari Panama. Ini jantung sampai deg-degan ini. Jangan sampai terus kasihkan nyerang tapi kemudian akhirnya kebobolan. Tapi dari babak pertama penampilan kedua belah tim gimana nih menurut Bung Henry?
2: Ya, Panama membuktikan ya bahwa mereka tidak hanya kuat defense tapi juga memiliki counter attack yang sangat berbahaya ya, dan khususnya melalui duo Rodriguez tadi, dan bahkan Jordan Pickford tadi sempat melakukan dua save yang sangat penting ya, yang menandakan bahwa memang Panama juga sangat-sangat berbahaya sekali. Dan bahkan total 3 tendangan dilakukan oleh Panama dan 2 diantaranya shot on target. Mungkin membandingkan dengan Inggris yang melakukan 9 tendangan, shot on targetnya 2 juga, tapi jumlah tendangannya lebih banyak. Dan mungkin dari catatan adalah 9 tendangan, 2 shot on target yang dilakukan timnas Inggris tanpa satu pun dilakukan oleh Harry Kane ya. Dan ini memang Harry Kane seakan terisolasi di babak utama tadi ya. Dan bahkan situs statistik yang saya buka saat ini, Harry Kane hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali babak pertama. Seorang striker hanya menyentuh bola 10 kali.
1: Itu mungkin sebabnya saya kok jarang melihat ya? Iya, pergerakan Harry Kane. Jadi mungkin dari 5 back yang diterapkan oleh Panama atau defense yang terlalu dalam ini membuat pergerakan dari Harry Kane tidak nyaman juga untuk mencari posisi, Bu.
2: Iya, dan memang 5 back yang diterapkan oleh pelatih dari Panama sejauh ini memang sukses membuat Harry Kane seperti terisolasi ya. Dan tadi bahkan beberapa kali Harry Kane sampai mencari bola sampai ke tengah. Dan tadi yang menariknya, sekalinya dia tadi dapat bola di garis pertahanan Panama justru offside.
1: Ada beberapa kali offside yang yang ditiup peluit oleh wasit dari pemain Inggris ya, terjebak offside. Dan tidak jarang juga dari Aureli dan juga Kwanzaa yang maju untuk membantu serangan, sering overlap. Ya memang dari beberapa kali penampilan termasuk lawan Ghana pun juga demikian memang ya. Itu yang menyebabkan belakang dari pertahanan Inggris itu agak sedikit rentan sekali, sehingga terjadilah counter attack yang cukup berbahaya dari Panama. Tidak bisa dianggap remeh karena tampil tanpa beban, menang kalah ya sudah pasti tidak lolos. Tapi yang jelas tentu saja ketika bisa menahan imbang atau mengalahkan Inggris itu menjadi sebuah catatan sejarah juga. Apalagi ini bertandingnya di perhelatan paling bergengsi ya dari sepak bola, itu Piala Dunia. Saya ke Buton Tengah dulu, ada Pak Faiz. Pak Faiz, halo Pak Faiz.
3: Salam olahraga.
1: Jaya ya. Henry. Ya. Gimana nih Pak Faiz?
3: Ini memang Panama ini memang jangan dianggap pandang sebelah mata. Ini memang Panama ini memang memberikan perlawanan yang cukup sengit, karena ini memang Bung Fajar, Bung Hedi, ini perjuangan hidup mati ini antara kedua belah kesebelasan ini.
1: Ya, oke.
3: Mau tidak mau ini Panama ini dia harus menang.
1: Ah, sebenarnya menang pun enggak akan lolos, Pak.
3: Tapi bagaimanapun juga kan dia harus membuktikan bahwa
1: Inggris,
3: dia harus memberikan perlawanan.
1: Betul.
3: Walaupun memang sudah tersingkir, tapi ini pembuktian Bung Fajar.
1: Oke, baik, terima kasih.
3: Satu sama
1: Inggris. Sama olahraga. Jaya. Oke, Ini masih ada beberapa menit jelang babak kedua akan dimulai. Saya akan terima pendengar, dan untuk itu Bung Henry, sebelum rehat untuk bisa ngopi-ngopi, saya tanya dulu terakhir di sesi babak ini, istirahat jeda babak kedua ini, ada gak kira-kira yang perlu diganti dari kedua belah negara ini, dari Panama maupun Inggris, untuk bisa mengubah apa namanya, ya skor lah gitu ya.
2: Ya sejauh ini Panama mungkin 5 pemain belakangnya tampaknya
1: cukup solid ya.
2: Cukup solid dan mungkin tidak akan tergantikan. Mungkin di kubu Inggris adalah harus lebih memasukkan banyak pemain yang kreatif ya. Bagaimana tadi Bukayo Saka juga minim sekali memberikan kontribusi ya.
1: Kita kok kita ya? Inggris punya siapa ya pengganti Bukayo Saka? Bukayo Saka itu sebenarnya cukup bagus, cuma umpannya tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi sebuah assist begitu. Sering sekali mentok di kaki pemain Panama gitu.
2: Ya mungkin solusi yang bisa dilakukan oleh Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Harry Kane harus menerima lebih banyak umpan ya. Karena memang di bawah pertama seakan terisolasi, dan dengan kehadiran pemain-pemain yang lebih kreatif, mungkin Declan Rice juga ya, yang memang tidak bermain sejak menit pertama karena tidak fit, juga bisa dimasukkan karena dia salah satu pemain yang kreatif. Ada juga Anthony Gordon yang bersama Newcastle di Premier League musim ini juga
1: main
2: cukup baik. Lalu juga ada Eberechi Eze ya. Arsenal juga yang terkenal juga kreatif juga.
1: Maino itu bukan sayap ya, dia mid
2: di kegelandang.
1: Kegelandang dia ya.
2: Dan mungkin kalau dimasukkan Maino justru akan menggantikan salah satu dari Elliot Anderson atau mungkin Jude Bellingham ya. Dan mungkin khusus Panama dengan hasil imbang ini juga tentunya mereka ingin mempertahankannya ya, karena jika berhasil bermain imbang ini akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya mereka di Piala Dunia meraih poin.
1: Satu
2: poin, karena di 2018 saat itu mereka 3 pertandingan semua kalah dan salah satunya dibantai Inggris 1-6.
1: Nah, jadi bisa kemungkinan untuk mempertahankan skor 0-0 ini bisa jadi baiknya bertambah menjadi 3 ya. Kita gak tahu, tapi yang jelas kita akan lihat lagi ya bagaimana adakah pergantian pemain dari kedua belah negara ini. Tapi terima kasih atas analisisnya Bung. Kita silakan ngopi-ngopi dulu.
2: Siap.
1: Ya, terima kasih. Saya terima dulu pendengar, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
4: Bagaimana prediksi saya kalau Inggris babak pertama tidak masuk jebol gawang?
1: Bisa jadi Inggris kalah ya.
4: Bisa jadi Inggris bubuk. Walaupun Panama tidak masuk, tapi kan harga diri.
1: Iya.
4: Oke. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Rahman. Pak Toto di Surabaya. Halo, Pak Toto.
5: Selamat pagi tuh, Pak Jaya.
1: Pagi. Jaya. Iya. Silakan nih, Pak Toto.
5: Prediksi saya untuk Inggris ada 2 gol aja lah.
1: 2 gol aja di babak kedua nih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jaya, Pak Mus di Flores. Halo, Pak Mus.
6: Selamat pagi Pro 3. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Mus. Silakan Pak Mus.
6: Oke, ini mau tidak mau Inggris ini harus menang ya, biar bisa bersaing ya. Biar lebih bagus lagi di 32 besar nanti ya.
1: 32 besar,
6: dan skornya harusnya 1-0 ataupun 2-0 bolehlah.
1: Iya,
6: jangan imbang-imbang, soalnya kan kemarin udah imbang
1: sama Ghana. Iya, terima kasih.
6: Krosianya udah 1-0 tuh sama Ghana, jadi Inggris.
1: Iya, benar. Iya. Oke, baik.
6: Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Pagi. Wah, iya juga ya. Jadi untuk putaran terakhir di fase pertama Piala Dunia 2026 ini ada beberapa games yang berlangsung berbarengan ya. Dan sekarang ini skornya masih imbang antara Inggris melawan Panama, dan ini memang sebenarnya kalah pun Inggris bisa dipastikan tetap lolos. Hanya saja enggak juga ya. Bisa jadi tergantung pertandingan sebelahnya ya. Ya sebentar, ini ada penyiar andalan. Ada Bung Rudy Zen. Oke, gimana?

0: Oh iya, sebentar. Ini ada, sebentar ya, pendengar, ada pertandingan antara Kroasia melawan Ghana. Betul ya. Dan ternyata saat ini Ghana unggul. Kroasia unggul. Saya cek dulu. Iya betul ya, Kroasia unggul 1-0. Jadi sekarang ini adalah grup L ini yang juara grup sementara itu adalah Kroasia dengan raihan 6 poin, disusul oleh Inggris 5 poin, disusul oleh Ghana 4 poin dan Panama 1 poin. Oke, okay. Lalu Bung Rudy bisa di bawa ini. Headsetnya. Kita ngobrol sebentar. Ya, Bung Rudy, pagi, Bung. Halo, pagi.
1: Pagi, sambil kita nunggu babak kedua.
0: Iya, Bung Rudy.
1: Grup L itu kan komposisinya ada Kroasia, ada Inggris, ada Ghana, ada Panama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang di babak pertama Kroasia sedang unggul.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis untuk sementara poinnya 6.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Inggris draw untuk sementara poinnya 5.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, Inggris
0: kalaupun kalah dengan
1: kalah, tapi cukup dengan draw, asal Ghana kalah,
0: iya,
1: lolos.
0: Iya.
1: Tetapi kalau Ghana menang nanti dan Inggris draw, Ghana dan Kroasia. Belum tentu. Jadi semua masih berebut tempat di sini. Sebenarnya ini kan poin sementara 5 untuk Inggris itu kan ya sementara di babak pertama.
0: Oke, iya. Betul.
1: Babak pertama, sementara Ghana masih 4. Kalau Ghana menang berarti Ghana poinnya 7.
0: Ya, ini kalau sekarang ini kan posisinya Inggris itu sebenarnya 4 ya, karena saya di sekarang ini seri jadi 5. Tapi kalau menang ya, itu poinnya jadi 7. Jadi juara grup. Jadi juara grup. Nah, itu otomatis akan ketemu dengan 3 besar dari IJK. Ya. Ya, minimal yang sudah terlihat itu dari grup I lah, Senegal. Senegal itu 3 besarnya masuk ke dalam 3 besar. Jadi kemungkinan akan bertemu dengan Senegal. Tapi kalau misalkan jadi runner up Inggris, maka akan ketemu runner up juga dari grup K. Grup K itu ada Kolombia, Portugal. Nanti akan bertanding ya, Bung Rudy ya?
1: Iya. Artinya masih belum semuanya masih belum.
0: Masih belum pasti. Oke.
1: Kalau misalnya pertandingan Ghana dan Kroasia berakhir seri dan Inggris kalah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
0: Oh iya, benar.
1: Belum tentu.
0: Iya, ini ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudy, kecil sekali suaranya. Oke. Coba di mic-nya dideketin, Bung.
2: Iya.
0: Nah, itu dia. Agak malu-malu nih Bung Rudy. Soalnya yang nanti setelah ini Anda pendengar Pro 3 akan ditemani oleh Bung Rudy Zen ya untuk babak atau pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak siapa di sini? Pak Alvin ya. Pak Alvin. Halo Pak Alvin. Pak Alvin.
3: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Alvin. Ada Bung Rudy juga nih.
2: Alvin, selamat pagi.
3: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris sih di game plan babak kedua ini.
0: Berapa?
3: Minimal 3-0, karena Kroasia udah menang 1-0.
0: Iya.
3: Apalagi itu ada Saka, Bellingham, Harry Kane.
2: Wah, lengkap lah ya. Inggris lengkap lah.
3: Ya, babak kedua menang. Kalau 3 di urutan 2, bilangnya kan gini, berketemu tim ini yang juara grup.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, iya.
3: Mungkin 3-0.
0: Ya, amin. Oke. Okay. Wah, sekali lagi ya pendengar ya. Namanya juga manusia ya, presenter juga punya dukungan nih, saya dukung Inggris, jadi nggak objektif, mohon maaf. Makanya saya aminin Pak Alvin. Pak Haryono di Surabaya, halo Pak Haryono. Jaya Pak Haryono.
4: Iya Pak Haryono di Surabaya nih, ya kemungkinan ini skor bisa lah 2-0 ini untuk Harry Kane lah dua-duanya. Masih bisa. Bola ya.
0: Kasih bola dulu. Dioper dulu. Soalnya enggak dapat bola mulu.
4: Nanti dapat umpan dari Saka pasti.
0: Bu. Dari Saka. Oke, baik.
4: 2-0 lah buat
0: Inggris. Oke, baik.
4: Salam olahraga.
0: Jaya. Oh, nampaknya Bung Rudy sudah harus siap-siap. Baik. Ini sebentar ya, pendengar.
2: Ya, dan pendengar, kami akan sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Panama menghadapi Inggris di babak kedua ini. Yang skor di babak pertama masih imbang 0-0, walaupun penguasaan bola Inggris jauh lebih dominan sekitar 72% dibandingkan dengan Panama. Sementara di pertandingan grup L lainnya, Kroasia untuk sementara unggul 1-0 atas Ghana. Sehingga tentu pertandingan ini menjadi penting karena belum ada kepastian siapakah tim yang akan lolos. Dan kembali kami akan serahkan kepada Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko Saputra untuk memandu jalannya pertandingan. Silakan, Bung.
5: Sudah dimulai jalannya pertandingan. Tadi wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar sudah meniup peluit. Kali ini bola ada di kaki para pemain Inggris. Dan ada Gerald Kwanzaa, berikan kepada Nico Aureli. Mundur lagi Nico Aureli, berikan kepada Makuehi. Makuehi berikan lagi kepada Gerald Kwanzaa. Umpan sodoran ke depan, maksudnya kepada Merchant Rogers. Rogers mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan melebar sedikit, berikan kepada Makuehi. Kali ini umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain depan timnas Inggris, namun berhasil dipotong. Ada lagi serangan dari Harry Kane. Harry Kane kali ini, Harry Kane yang berikan kepada Morgan Rogers. Sayang sekali, kurang sempurna tadi Rogers akurasi bola, akurasi pengontrol bola, kontrol bolanya. Dan kali ini bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Maksud kami timnas Inggris akan dihadapi oleh Gerald Kwanzaa. Gerald Kwanzaa mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar tadi ke sisi kiri, berikan kepada Makuehi. Makuehi sodor ke depan, tadi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford mundur lagi back pass, berikan kepada Makuehi. Kali ini Makuehi umpan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi ke belakang kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Gerald Kwanzaa. Kali ini ada Bukayo Saka meliuk-liuk dari sisi kanan. Umpan matang dia berikan kepada Jude Bellingham. Ah, sayang sekali mendengar. Mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas, kalau maksud kami timnas Panama, nomor punggung 3 Jose Cordoba. Dan pelatih Thomas Christian Tarin dari Panama sudah melakukan pergantian pertamanya pada pertandingan kali ini. Striker Thomas Rodriguez nomor punggung 9 ditarik keluar dan digantikan Jose Fajardo nomor punggung 7. Maksud kami nomor punggung 17. Sementara untuk timnas Inggris, sampai saat ini pelatih Thomas Tuchel masih mempercayai 11 pemain awal yang tadi diturunkan di babak pertama. Ya, kali ini lemparan ke dalam Jose Andrade. Jose Andrade berikan ke depan, maksudnya kepada Fajardo. Namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini kembali ada Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan lagi umpan menyilang kepada Martinez. Martinez mengejar bola, dibayang-bayangi oleh Aureli. Martinez menyerang dari sisi kanan. Martinez masih diam mendribel bola. Ah, namun sayang sekali terjadi perebutan. Dan kali ini ada Harry Kane. Harry Kane mundur jauh ke belakang. Maksudnya tadi umpan ke depan, berikan kepada Marcus Rashford. Namun Rashford gagal mengontrol bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Terjadi tadi duel yang cukup ketat antara Nico Aureli dan Martinez tadi dari sisi kiri sebelah, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Inggris tadi. Dan tampaknya saat ini pemain nomor punggung 6 Martinez masih tergeletak tadi karena berbenturan cukup keras dengan Nico Aureli. Wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar masih melihat kondisi dari Martinez. Apakah perlu tim medis untuk masuk? Nah, ternyata tim medis sudah dipanggil untuk melakukan perawatan medis kepada Martinez yang saat ini masih tergeletak di atas lapangan. Sudah mampu bangkit nampaknya Martinez, dan ternyata juga mampu untuk melanjutkan permainan pada babak kedua pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Skor masih 0-0 Panama versus Inggris. Sementara pertandingan lain di grup L yang mempertemukan timnas Kroasia melawan Ghana, Kroasia masih unggul 1-0 untuk sementara waktu. Dan Kroasia kali ini menjadi pemimpin klasemen untuk sementara waktu juga di grup L. Ya, kali ini ada pemain timnas Inggris lakukan serangan. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham maksudnya berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Harry Kane. Harry Kane berlari dia. Berikan langsung kepada Marcus Rashford. Menyisir dari sebelah kanan. Marcus Rashford. Marcus Rashford masih 1-2 pemain. Ah, namun sayang sekali Jose Cordoba memotong alur serangan dari timnas Inggris. Terselamatkanlah kali ini Panama melakukan serangan balik. Ada Carlos Harvey. Maksudnya umpan lambung tadi diberikan kepada Fajardo, tapi lebih cepat bola berada di kaki kiper Jordan Pickford. Dibuang saja tadi, dan kali ini kembali jatuh di kaki Mosquera, Orlando Mosquera, kiper dari timnas Panama. Panama melakukan serangan kali ini lewat sektor kiri penyerangan. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi, dan kali ini lempar ke dalam bagi timnas Inggris. Ada McWehi, berikan kepada Ezri Konsta. Kembali McWehi, sudah melewati garis tengah permainan. McWehi sodorkan ke depan kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan 1-2. Saat ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham memasuki lapangan permainan. Ah, salah sekali mendengar. Kali ini masih ada Marcus Rashford. Marcus Rashford meliuk-liuk dia, namun dipotong oleh Martinez. Martinez berikan kepada Andreas Andrade. Andreas Andrade, sayang sekali nomor pendengar, pemain dan nomor punggung 16 ini tadi mampu mengontrol bola dengan baik, namun disapu tadi bola oleh Elliot Anderson dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Kali ini kembali bola ada di kaki para pemain Panama. Kali ini ada Carlos Harvey. Carlos Harvey mencari rekannya dia, berikan kepada nomor punggung 26. Ada Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur terlebih dahulu, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba berikan kepada Mosquera, sang kiper. Mampu dipotong oleh para pemain Inggris. Kali ini pemain Inggris melakukan serangan. Ada Gerald Kuansa. Ya, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan sodoran ke depan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi, tidak mampu melewati, mundur ke belakang, belikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada McWehi. McWehi umpan lagi sodoran, kali ini kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lagi ke depan. Ah, mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas Panama. Terjadi kemelut tadi. Terjadi miskomunikasi antara kiper Mosquera dengan salah satu bek dari timnas Panama. Namun bola tadi sempat memantul dan kembali dibuang oleh pemain Panama. Terselamatkanlah tadi gawang Inggris. Jose Cordoba tadi mampu membuang bola tadi, sapuan yang tidak sempurna tadi dari barisan pertahanan Panama, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Inggris. Tadi bola umpan dari Marcus Rashford hampir saja dicocor oleh Harry Kane. Namun sayang sekali pendengar, kali ini serangan dimulai oleh timnas Panama. Mosquera umpan langsung ke depan, berikan kepada Fajardo. Fajardo dibayang-bayang oleh McWehi. Ah, sayang sekali bola kembali di kaki. Terjadi tarik-menarik tadi antara Fajardo dan juga Ezri Konsta maksud kami. Dan wasit Al-Jassim mengeluarkan kartu kuning pertama pertandingan pada pertandingan kali ini, yang diberikan kepada pemain Jose Fajardo. Ya, kali ini timnas Inggris meliuk-liuk tadi. Bukayo Saka mampu dipotong tadi oleh Fajardo. Kali ini ada kembali Panama melakukan serangan, menginisiasi lewat sebelah kanan. Kali ini ada Marcus Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Fajardo. Fajardo maksudnya tadi umpan kepada Martinez, namun kembali dipotong oleh Elliot Anderson. Jatuh di kaki Nico Aureli, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Ya, kali ini Panama melakukan serangan. Ada nomor punggung 4 Fidel Escobar umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Jose Luis Rodriguez. Terjadi insiden tadi, Jose Luis Rodriguez terjatuh tadi setelah berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara. Ya, Rodriguez tadi berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara, dan kali ini kedua pemain terkapar di lapangan. Namun pendengar, wasit Al-Jassim, Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar, belum menentukan apakah terjadi tendangan bebas ataupun hanya lemparan ke dalam. Skor masih 0-0 bagi timnas Inggris hingga menit 54 detik ke-20 kali ini. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Timnas Panama kali ini kembali memulai serangan. berhasil dicuri bola sekarang ini. Marcus Rashford berlari kencang dia menusuk dari sebelah kiri. Marcus Rashford. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan dari Marcus Rashford hanya menyamping di sisi kanan Mister Gawang Orlando Mosquera. Sudah melewati 1-2 pemain tadi, namun ketika melepas tendangan dengan kaki kirinya, Marcus Rashford gagal menemui sasaran yang tepat, hanya menyamping sedikit saja dari Mister Gawang sebelah kanan Timnas Panama, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Mosquera sudah dilakukan, tendang jauh ke depan melewati garis tengah permainan, ada Rodriguez maksudnya, namun berhasil terjadi cop duel, jatuh di kaki para pemain Inggris kali ini. Kali ini kembali Panama melakukan serangan. Ah, sayang sekali Elliot Anderson sukses memotong alur penyerangan dari Panama. Namun kali ini direbut lagi. Kali ini ada Rodriguez. Rodriguez nomor punggung 7. Tendang saja dia. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan dari Rodriguez tadi. Jose Luis Rodriguez hanya melambung tipis di sebelah kiri tiang atas. Mister Gawang Jordan Pickford, tendangan dari luar kotak 16 tadi, sayang sekali pendengar, belum berhasil mengubah kedudukan, masih 0-0 hingga menit 56 pada pertandingan di MetLife New York Stadium Amerika. Kali ini Timnas Inggris melakukan serangan. Inisiasi dilakukan oleh Elliot Anderson. Umpan saja sodoran ke depan, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung maksudnya, dikejar tadi Bukayo Saka, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan.
6: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-57, di mana saat ini skor masih sama kuat, saya rasa 0-0, di mana Panama memang sejak kick off babak yang kedua masih terus memperkuat benteng pertahanan sendiri. Namun saat ini bagaimana penguasaan bola dilakukan oleh Panama, sudah tadi penjaga gawang Orlando Mosquera langsung saja ke depan, sudah melewati lintaran kali di saat pertandingan, namun bisa dicocor tadi oleh pemain dari Inggris kini, Jude Bellingham dari sektor tengah, umpat saja kepada Harry Kane, menusuk ke sana, menelego, mampu diblok tadi oleh Orlando, dan kini masih serangan balik lagi dilakukan oleh pemain dari Inggris, ada Aureli, umpan pendek saja tadi kepada nomor punggung 11, ada Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama, sudah lakukan Aureli kembali ke bawah, di sana ada Harry Kane, mampu dia menguasai bola sebelah sepenuhnya, masih melindungi di area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Jordan, kepada nomor Fidel, Fidel masuk itu pada nomor punggung 26 tadi, maksudnya ada Jareh Kwanzaa tadi nampaknya, namun tampaknya terjadi pelanggaran di area mulut gawang dari Panama tadi. Bagaimana, ya, kita masih menantikan seperti apa tadi insiden di mulut gawang dari Panama. Memang satu peluang emas tadi yang sebenarnya dimiliki oleh Harry Kane tadi di area kotak 16 Panama, namun dengan cermat tadi penjaga gawang Orlando asal Panama ini mampu memblok tendangan keras dari Harry Kane tadi, sehingga peluang dari Inggris saat ini juga masih belum mampu membobol gawang Panama. Dan kita masih menantikan seperti apa tadi adanya insiden juga pelanggaran di daerah kotak 16, dan sudah dilakukan saja tendangan bebas kini untuk Panama. Orlando sudah dilakukan tendangan saja, sudah melewati garis tengah lingkar pertandingan, terjadi jadi chop duel sana, namun dikuasai oleh Marcus Rashford tadi, umpan saja ke depan tapi bisa dihalau pemain dari Panama. Kini Panama mencoba membangun serangan, ada Jose Rodriguez mampu dikuasai penuhnya oleh Carlos Harvey, menguasai bola dia, namun bisa dipotong oleh Elliot Anderson. Kini Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama melilit dia, menggiring bola, dribbling dia kepada nomor 10, ada Jude Bellingham, umpan lagi kepada Marcus Rashford, umpan lagi ke belakang kepada Jude Bellingham. Ah, namun sayang sekali bagaimana umpan tadi tidak mampu mengarah kepada Elliot Anderson. Namun kini Inggris masih mengepung pertahanan Panama. Saat ini dari sektor kanan pertahanan Panama, Marcus Rashford umpan saja kepada Jude Bellingham, menguasai bola, mencoba melewati dua pemain, berhasil dia memasuki garis penalti, umpan ke mulut gawang. Ah, sayang sekali. Lagi-lagi umpan percobaan yang dilakukan 1-2 oleh Marcus Rashford dan juga Jude Bellingham belum mampu kini membobol gawang dari Panama. Tentu banyak sekali memang serangan demi serangan yang dilakukan oleh Inggris dari sisi kanan, sisi kiri, bahkan sisi tengah tadi. Beberapa kali kerap mengancam peluang yang dimiliki oleh The Three Lions ini, namun belum ada pun satu peluang yang tentunya bisa berhasil untuk berbuah menjadi gol di laga pada pagi hari ini. Kita masih menantikan tampaknya satu pemain dari Panama. Tampaknya di sana ada Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 7, juga masih tergeletak kesakitan. Kita masih menantikan juga salah satu juga pemain dari Inggris, nomor punggung 26 ada Zarel Kwanza, juga masih tergeletak di 8 pertandingan. Memang terjadinya duel-duel seru di beberapa lini ini. Kita masih menantikan, beberapa pemain memang harus ekstra kerja keras di pertandingan antara Panama dan juga Inggris yang merupakan laga terakhir di babak penyisian di grup L. Yang tentunya bagi Inggris untuk mengamankan kemenangan, karena memang di pertandingan lainnya Kroasia saat ini memang masih unggul atas Ghana, dan sementara kemenangan tentu akan membuat Inggris otomatis bisa menjuarai grup L hingga laga ketiga ini. Kita masih menantikan pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kita ke Bung Wibowo. Ya, Bung Hendrik Wibowo, ini mencermati bagaimana memang kick-off babak kedua tadi Inggris kembali mengepung pertahanan Panama, namun hingga saat ini juga belum berbuah gol. Seperti apa Bung Anda mencermati tadi jalannya pertandingan di babak yang kedua?
7: Ya, yang pasti timnas Inggris memulai babak kedua lebih eksplosif ya di lini serang, dan tadi akhirnya Harry Kane mendapatkan shot on goal pertama. Sayang tadi shootingnya masih bisa digagalkan oleh Mosquera. Dan sejauh ini memang lini belakang dari Panama masih bermain solid, bermain cukup rapat. Dan khususnya Mosquera pun sejauh ini mungkin catatan saya sudah 3 atau 4 save dia lakukan, yang menandakan bahwa memang Thomas Christiansen sebagai pelatih strateginya berjalan sangat baik. Dan tadi juga ada pergantian striker ya, Rodriguez yang digantikan oleh Jose Fajardo, dan tampaknya memang harus segera ada perubahan. Dan tadi juga ada kabar yang tidak terlalu baik untuk Inggris, Jarel Kwanza juga harus ditarik keluar, yang menandakan bahwa dia mengalami cedera, dan menjadi cedera berikutnya setelah di laga sebelumnya juga Reece James mengalami cedera ya.
6: Ya, saat ini peluang dari tendangan pojok akan dieksekusi langsung oleh Bukayo Saka dari sisi kanan pertahanan dari Panama. Kita masih menantikan ada 7 pemain dari Inggris yang ada di area kotak penalti Panama. Sudah lakukan Bukayo Saka menuju ke arah mulut gawang. Langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka dengan tenang, dengan tendangan kaki kiri mengarah ke tiang bawah kanan dari Panama yang dijaga tadi oleh Orlando Mosquera. Bagaimana memang tadi skema dari tendangan sudut memang yang tidak terlalu, umpannya tidak terlalu deras, namun mengarah tepat di mulut gawang dari Panama. Namun dengan tenang Jude Bellingham akhirnya kembali mencetak gol bagi Inggris dan membuat di pertandingan babak yang kedua ini Inggris unggul sementara 1-0 atas Panama. Bung, tadi sempat juga kita singgung akhirnya Jude Bellingham mencetak gol yang pertama bagi Inggris. Anda mencermati skema gol di menit ke-62 ini bagaimana, Bung Henry?
7: Ya, bagaimana penempatan posisi dari Jude Bellingham, sangat pintar ya. Dia melakukan menempel ke salah satu pemain belakang dari Panama. Dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Thomas Christiansen sebelum laga, yaitu tuh bola-bola mati dari Tiga Singa. Tim Tiga Singa ini memang sangat berbahaya. Dan tadi delivery ball terhadap Jude Bellingham sangat sempurna. Dan ini adalah corner kick ke-6 dari timnas Inggris di laga ini, dan akhirnya bisa membuahkan gol. Dan semoga ini menjadi pembuka keran gol dari timnas Inggris. Dan tentunya dengan gol ini Panama akan dipaksa bermain menyerang, sehingga memang nanti akan lebih terbuka zona defense dari Panama.
6: Ya, tentunya gol dari Jude Bellingham ini juga menjadi motivasi bagi The Three Lions tentunya untuk bisa kembali mengamankan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan saat ini terjadi tadi adanya benturan fisik di sektor kanan pertahanan Inggris. Tampaknya kita masih menantikan hanya tendangan bebas bagi Panama, justru kini diperoleh oleh Panama. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dilanggar oleh pemain dari Inggris. Sementara itu timnas Inggris juga melakukan pergantian pemain, ada 2 pemain di mana Jed Spence ini dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 20 di sana ada Madueke, Noni Madueke yang juga dimasukkan di babak yang kedua ini. Sudah bersiap-siap dari sektor kanan pertahanan Inggris. Di sana kita lihat ada Jose Rodriguez, sudah umpan ke mulut gawang Inggris. Ada 2 pemain dari sana, apa nama? Terjadi 2 lagi. Oh, mampu disapu saja umpan dari Jose Rodriguez tadi. Kini mampu dikuasai sepenuhnya lagi bola dari Panama. Anak-anak Panama masih membangun serangan, umpan ke badan. Di sana ada Carlos Harvey dari sisi kiri pertahanan Inggris. Umpan, apa dah ambil? Langsung shooting, ambil. Oh, luar biasa tentunya skema bagaimana yang dilakukan oleh pemain dari Panama dari sektor kiri pertahanan Inggris tadi. Bagaimana tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey memiliki peluang dan umpan pendek saja kepada Amir, dan tendangan kanan dari kaki Amir belum mampu memang mengarah ke gawang dari Inggris. Kita masih menantikan memang setelah tertinggal dengan skor 0-1 tadi,
7: terjadi gesekan di beberapa lini tentunya, dan pertandingan kini kembali dimulai. Umpan saja jauh dari penjaga gawang Inggris ada Jordan Pickford ke depan, yang dituju tadi adalah Madueke, mampu dia sayang sekali bagaimana kontrol yang tidak baik dari Madueke tadi, namun hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Panama. Sudah dilakukan tampaknya belum, tidak jadi. Kita masih menantikan tampaknya nomor punggung 3 yang akan mengeksekusi ada Jussi Cordoba di area titik kotak mulut gawang dari Panama sendiri. Dan sementara itu pertandingan kembali dimulai. Saat ini jadi duel di sektor kanan tengah lapangan pertandingan, namun bisa kau sepenuhnya. Ada Harry Kane, umpan ke depan, di sana ada Rogers, nah disundul saja oleh pemain belakang Panama. Namun kini serangan masih diatur ataupun diserang oleh anak-anak dari Inggris. Umpan versi luar, Marcus Rashford di sektor kanan, tidak jadi. Umpan lagi ke mulut gawang, tidak jadi. Melilingi dia dari kota penalti, udah Harry Kane menerima bola, terjadi langsung tulting. Oh, kembali gagal. Kini justru Panama mencoba untuk bangun serangan dari lini tengah. Ada di sana Christian Martinez. Christian Martinez mencoba untuk melewati Magui. Namun sayang sekali bagaimana umpannya tadi dipotong oleh Magui. Dan saat ini juga memang setelah terjadi tadi beberapa kali peluang, tentunya tidak hanya timnas Inggris namun juga Panama mencoba untuk kembali membongkar lini pertahanan Inggris. Lemparan ke dalam siap-siap dilakukan di sana, sudah dilakukan. Terjadi lagi duel tanah di lini tengah. Terjadi nomor 10 Jude Bellingham mencoba untuk melewati dua pemain dari Panama. Sudah umpan crossing ke mulut gawang. Oh, sayang sekali. Tampaknya tidak ada teman yang menghampiri. Justru saat ini Orlando, penjaga gawang dari Panama, sudah lakukan tendangan ke depan. Yang dituju tadi adalah Jose Rodriguez ataupun Jose Fajardo tadi dari sisi kiri pertahanan dari Inggris, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini Aureli sudah umpan pendek saja ataupun lemparan ke dalam ke kepada depannya, namun jauh tadi. Nomor punggung 24 tadi umpan pendek saja kepada Madueke, pada spin tadi maksudnya. Balik lagi tarik ke belakang kepada Konsa, melebar dia ke kiri kepada Magui. Magui melebar lagi ke kiri pada nomor punggung 25 tadi John Speed, umpan saja ke depan. Di sana ada Marcus Rashford melewati satu pemain dari Panama, ulik-ulik dia dari kotak penalti, umpan ke luar, ada Harry Kane, gol! Lagi-lagi Harry Kane kembali mencetak golnya di laga malam hari ini, di mana sekaligus membawa keunggulan bagi timnas Inggris, tentunya melalui heading tandukan yang mampu menembus jala dari Panama tadi. Setelah memanfaatkan umpan crossing dari rekannya dari sektor kanan pertahanan Panama tadi, kita masih menantikan memang bagaimana skema apik yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris setelah tadi sempat melakukan pergantian dua pemain, sehingga kembali menggandakan skor bagi Inggris dengan skor 2-0. Bung Henry Wibowo, kembali akhirnya Harry Kane menggandakan skor 2-0 bagi Inggris. Anda mencermati skema gol yang dilesatkan oleh pemain Inggris ini seperti apa, Bung Henry?
8: Ya, kombinasi yang sangat baik sekali ya, dan ini umpan yang sangat memanjakan sekali Harry Kane, dan memang ini bola-bolanya Harry Kane ya, heading yang sangat sempurna dari seorang Harry Kane, dan membuat saat ini dia menjadi top scorer Inggris di Piala Dunia ya, melewati rekor gol dari Gary Lineker. Dan mungkin yang dari catatan memang setelah gol tadi dari Jude Bellingham, defense dari Panama sedikit terbuka dan memudahkan tentunya Inggris membuka gol lagi melalui Harry Kane, dan tentunya akan membuat tugas dari tim Panama untuk semakin atau menghindari mereka kembali kebobolan akan menjadi sangat sulit saat ini.
9: Tapi yang menarik Bung Henry, jika kita melihat dua gol yang dicetak dan juga serangan-serangan dari timnas Inggris, bahwa Inggris lebih banyak mengeksplor sisi kanan pertahanan dari Panama. Anda melihat seperti apa ini, Bu?
8: Ya, benar. Karena memang di sisi tersebut ada seorang Gutierrez ya, yeah, yang sejauh ini bisa dibilang menjadi titik lemah. Dan memang kebetulan di sana Inggris memiliki banyak pemain-pemain juga yang sangat baik. Tadi ada assist dari seorang Jude Bellingham ya, yeah, terhadap gol dari Harry Kane. Dan tentunya pelatih dari Thomas Christiansen harus melihat lebih cermat di mana titik lemah dari defense mereka. Karena memang sebenarnya 5 pemain belakang dari Panama ini bermain cukup baik di babak pertama, tapi di babak kedua seperti tereksplorasi ya oleh para pemain Inggris. Dan khususnya mungkin tadi setelah gol dari Jude Bellingham, gol di menit ke-62, memang membuat tadi para pemain Panama lebih berani untuk menyerang ya, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang mereka.
9: Oke, Bung Henry, jika kita berkaca dari timnas Panama sendiri, setelah tertinggal 2-0 ini, apa yang harus dilakukan Tarin? Apakah harus melepas sistem low block yang banyak digunakan oleh Panama dan berani lebih keluar untuk menyerang atau seperti apa?
7: Iya, tentunya saat ini Panama memang secara matematis sebelum laga ini berlangsung pun sudah tidak memiliki peluang ya. Iya. Dan saat ini dengan tertinggal 0-2 dan mungkin target yang bisa dilakukan oleh Panama adalah setidaknya mencetak satu gol ya. Dan kalau saya pribadi kalau menjadi Thomas Christiansen mungkin nggak apa-apa lah kebobolan banyak asalkan mereka bisa mencetak setidaknya satu gol ya yang akan membuat mereka pulang dari Piala Dunia ini dengan setidaknya mencetak gol ke gawang lawan begitu.
9: Iya, pendengar, untuk timnas Panama sendiri juga akan segera melakukan pergantian pemain, sementara untuk timnas Inggris sudah memasukkan Noni Madueke yang menggantikan Bukayo Saka di sektor kanan penyerangan, kemudian juga ada Jet Spence yang menggantikan sosok Jarel Kwansah yang tadi harus ditarik keluar akibat cedera. Dan kita tunggu saja respon dari timnas Panama setelah tertinggal 0-2 pada kesempatan kali ini. Masih tersisa 20 menit jalannya pertandingan. Dan kali ini pendengar, kami juga sudah melihat ada pemain baru yang dimasukkan, yaitu Eberiche Eze. Sudah dimasukkan oleh timnas, maksud kami oleh Thomas Tuchel, dan tampaknya menggantikan sosok Jude Bellingham. Dan dengan ini berarti sudah ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Sementara untuk Panama sendiri, kami masih menantikan siapa yang akan dimasukkan. Dan tampaknya wasit tadi, asisten wasit sudah memberikan informasi bahwa Eze masuk menggantikan Jude Bellingham. Iya, nomor punggung 21, pemain sayap yang sangat aktif ini. Dan kali ini ada juga nomor punggung 24 dari timnas Panama, Azarias Londono, yang berposisi sebagai striker, juga dimasukkan untuk mempertajam lini serang Panama dan mengejar ketertinggalan 2-0. Iya. Ismael Diaz nomor punggung 10 dan juga Londono menggantikan yaitu Edgar Yol Barcenas, sang kapten, dan juga Jose Luis Rodriguez nomor punggung 7. Ya, kali ini Panama sudah melakukan serangan. Maksudnya tadi sudah melewati Eberiche Eze, namun sayang sekali gagal, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, ada Jose Cordoba berikan kepada nomor punggung 16 Andres Andrade. Andreas Andrade tadi dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Inggris. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris, Eberiche Eze, berikan kepada Jet Spence. Jet Spence kali ini meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, masih mundur belakang kepada Esri Konsa. Esri Konsa melebar sedikit kepada Makwehi. Makwehi kali ini umpan pendek kepada O'Reilly. O'Reilly berikan kepada Marcus Rashford, back pass lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berikan umpan melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa maksudnya terobosan tadi kepada Noni Madueke, berhasil dipotong. Kali ini ada Carlos Harvey. Dibayang-bayangi dua pemain tadi, terjadi insiden pelanggaran untuk Panama. Dan sudah ada 3 pergantian di kubu dari timnas Inggris. Dan juga begitu demikian halnya dengan timnas Panama yang sudah melakukan 3 pergantian. Dan pendengar, untuk gol yang dicetak Harry Kane tadi membuktikan bahwa Harry Kane berhasil melampaui rekor dari mantan striker timnas Inggris Gary Lineker. Dengan kali ini Harry Kane sudah mencetak 11 gol di seluruh Piala Dunia yang diikutinya. Ya, kali ini ada nomor punggung 24, ada Azarel Losondo. Losondo berikan kepada nomor punggung 17, Fajardo. Maksudnya kembali lagi ke tendangan dia dilakukan, namun sayang saya masih diblok tadi. Tendangan keras dari Londono, nomor punggung 24, masih saat ini jatuh di kaki Londono. Berikan kepada nomor punggung 4, Fidel Escobar. Fidel Escobar disundul tadi nomor punggung 10. Umpan lambung tadi, sayang sekali pendengar. Ismael Diaz belum mampu mengkop dengan baik. Dan bola tadi melambung jauh di atas mistar gawang. Sundulan dari Ismael Diaz, pemain yang baru saja masuk. Dan kali ini kembali Panama melakukan serangan. Tadi terjadi pelanggaran nomor punggung 17, yaitu Morgan Rogers tadi melakukan pelanggaran terhadap para pemain Panama. hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini Mosquera berikan kepada Fidel Escobar, melebar dia kepada Carlos Harvey. Kali ini ada nomor punggung 10, Ismael Diaz, turun dia menjemput bola. Ismael Diaz utak-atik dia, berikan kepada Londono menyisir dari sebelah kanan. Londono berikan kepada Ismael Diaz, umpan lagi Ismael Diaz. Lihat rekan-rekannya, ada Martinez di sana di depan, mengontrol bola, namun sayang tadi. Sayang sekali pendengar. Tembakan tadi dari Ismael Diaz, merebut bola. Terjadi perebutan bola di sektor ataupun kotak 16 dari timnas Inggris. Mampu tadi Ismael Diaz melepas tendangan, namun sayang sekali hanya melebar di sisi sebelah kiri gawang Jordan Pickford. Pemain baru nomor punggung 10 ini dimasukkan oleh pelatih Thomas Christian Tarin untuk memperkuat serangan dan hanya menghasilkan tadi sepak pojok bagi timnas Panama. Akan dieksekusi oleh Christian Martinez nomor punggung 6. Bersiap-siap tadi sudah ada 4-5-6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya, disundul tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey. Kembali terjadi cop duel. Sayang sekali dibuang lagi oleh Jeff Spence. Dan kali ini ada Noni Madueke jatuh lagi di kaki para pemain Panama. Martinez tadi melakukan umpan tarik. Sayang sekali pendengar, kembali di blok tadi. Kali ini ada Ismael Diaz. Pendengar, Ismael Diaz melakukan tendangan yang tidak terarah. Tembakannya tadi melambung di atas mister gawang Jordan Pickford. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson umpan saja berikan kepada Eberiche Eze. Eberiche Eze kali ini dijadikan gelandang tengah, biasanya bermain di sektor sayap. Berikan kepada Elliot Anderson melebar dia kepada Jetspan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Jetspan umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Morgan Rogers. Sayang sekali, tidak mampu Rogers untuk mengontrol bola tadi, umpan dari Jetspan, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Kali ini akan dihadapi oleh Mosquera umpan saja kepada Joel Cordoba ringan saja dia berikan kepada Fidel Escobar umpan jauh. Saat ini dikontrol oleh Ismael Diaz saat ini umpan back pass lagi ke belakang, mendelay bola, berikan kepada Andres Andrade menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 26, ada Jorge Gutierrez mundur lagi kepada Jose Cordoba. Tidak terburu-buru pemain Panama, berikan kepada Martinez. Kali ini ada Gutierrez mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Orlando Mosquera umpan sodoran ke depan kepada Fidel Escobar. Umpan lambung Fidel Escobar, maksudnya kepada Ismael Diaz, namun sayang sekali Diaz lebih dahulu terperangkap offside.
10: Pertandingan memasuki menit ke-7.

Kita masih menantikan Orlando Pendek saja penjaga gawang kerjasama 1-2 kepada Escobar. Arahkanlah sektor kanan kepada rekannya di sana, namun kembali lagi berhasil dikuasai oleh pemain nomor 17. Ada Jody Rodriguez tadi, namun dapat gangguan dari pemain dari Inggris, Ezri Konsa, dan terjatuh, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Panama di sektor tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan ilah pelanggaran terhadap Jose Rodriguez ataupun pada Jose Japardo. Nampaknya pemain nomor punggung 17 sudah lakukan tendangan bebas. Nomor punggung 16 tadi sudah lakukan tendangan saja Andres kepada nomor punggung 10. Di sana ada Ismael Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris, umpan 1-2 dia bersama Gutierrez, namun kembali bola menyentuh kaki pemain Inggris. Kembali lakukan lemparan ke dalam, Gutierrez sudah lakukan lemparan ke belakang. Yang dituju adalah nomor punggung 16 Andres kembali lagi ke belakang kepada nomor punggung 3 Josi Cordoba, menyamping lagi, arahkan ke sektor kiri kepada Gandres, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Josi nomor punggung 17 mencoba melindungi satu benda, namun Ezri Konsa dengan cermat mempertahankan laju bola dan bola kembali keluar lapangan pertandingan. Masih aman lagi ini gawang dari Jordan Postpone. Kita masih menantikan bagaimana memang duel-duel dari sisi kanan dan juga kiri dari pertahanan kedua tim. Namun bisa belum mampu tadi melewati Jose Fajardo, striker yang dimiliki oleh Panama ini, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Inggris. Tampaknya akan dilakukan oleh Ezri Konsa dari sisi kanan. Mulut gawang dari Inggris sudah lakukan pendek saja kepada penjaga gawang. Pendek saja tadi Jordan Oxford, kembalikan lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa tidak jadi dia memberikan umpan, kembali melalui, kembalikan lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Kita masih menantikan keluar dari serangnya Jordan. Sementara itu pertandingan lainnya, Kroasia dan Ghana bermain imbang 1-1. Ya, semakin sengit tentunya persaingan di grup K ini. Umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah Maskur Rasman, mencoba untuk mengontrol bola sejenak, namun kembali dimentahkan. Dan saat yang bersamaan memang Marcus Rashford dalam posisi offside terlebih dahulu, sehingga wasit asal Qatar Abdulrahman Al Jassim meniupkan peluit sebagai tanda offside. Dan kini sudah dilakukan tendangan bebas saja pendek oleh pemain Panama. Nomor punggung 16 ada Andres, kembali akan kembali penjaga gawang mereka Orlando Mosquera. Langsung saja sepak dengan kaki kanan, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi cup duel tadi di sana, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris nomor punggung 6. Ada Magui, pendek saja kepada nomor punggung 2, ada Ezri Konsa, umpan tadi kepada Jet Speed, tarik lagi ke belakang kepada Konsa, melebar lagi ke sektor kiri. Di sana ada Magui, pendek saja kepada Aurelie, umpan 1-2 dia pada Magui, umpan ke mulut gawang dari Panama ataupun diagonal sektor kiri. Tadi coba dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 20 tadi ada Madueke, namun kontrol yang kurang sempurna tadi, umpan diagonal yang diberikan kepada Madueke dari sektor kiri pertahanan Panama. Kini Gutierrez akan melakukan lemparan ke dalam bagi Panama dari sisi kiri pertahanan sendiri. Sudah jauh dari lemparan ke sektor kiri, tidak ada Ismael Diaz, namun bisa kembali dari oleh Rogers. Kini justru Madueke menyisir dari sektor kiri pertahanan Panama. Madueke masih mencoba melalui, umpan ke mulut gawang. Oh, tidak ada pemain Inggris sana, namun Aurelio mencoba untuk mengontrol bola, umpan kepada Harry Kane, namun kembali dipatahkan oleh pemain Panama. Namun kembali Elliot Anderson mencoba membangun serangan. Kini Christian Martinez, umpan saja ke sektor kiri serang dari Panama. Terjadi duel di sana, ada Ismael mencoba untuk mengejar bola tadi yang coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Inggris nomor punggung 6 tadi, ada Magui. Dan masih selamat lagi ini gawang Inggris dari ancaman pemain Panama. Harry Kane harus turun ke mulut gawang, umpan langsung ke depan tadi maksudnya kepada Marcus Rashford, dan dengan cekatan umpan dari Harry Kane dari belakang tadi maksudnya kepada Marcus Rashford harus kembali digagalkan oleh penjaga gawang Panama. Dan masih amanlah kini gawang Panama, dan Panama coba menggiring bola dari sektor kiri pertahanan nomor punggung 16. Di sana Andres, umpan ke mulut gawang maksudnya kepada Jose Fajardo tadi, atau Jose Fajardo. Terjadi lagi chip duel di area pertahanan dari Inggris. Kini Christian Martinez, umpan pendek saja sektor ke kanan. Di sana nomor punggung 24 tampaknya mencoba melik-melik, mencoba memberikan umpan 1-2 masih kepada Martinez kembalikan lagi kepada Londono, kembalikan lagi kepada Martinez, masih mencoba untuk menyisir dari sektor kanan serang dari Panama. Kini justru diarikan ke sektor kiri serang dari Panama, umpan ke depan kepada Andro, namun lagi-lagi bola kembali dipatahkan para pemain Inggris. Kini justru serangan balik Inggris dimiliki oleh umpan ke depan, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran. Ya, benar sekali, kita lihat wasit Jassim memberikan kartu kuning bagi Andres Andrade ini kepada pemain dari Panama yang tadi mengganggu

0: pergerakan dari Morgan Rogers yang mencoba untuk mengejar bola, umpan tadi mendatar dari rekannya dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit ke-83. Dan sementara itu juga terjadi pergantian dua pemain Inggris. Tampaknya Henderson nomor punggung 14 akan siap-siap dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 19 kita lihat di sana, ya, nomor punggung 19 Ollie Watkins juga dimasukkan oleh pelatih Thomas Tuchel.
1: Ya, pendengar, Ollie Watkins dan juga Jordan Henderson, Bung Henry, yang seperti yang saya ungkapkan tadi, ternyata diberi kesempatan pada pagi hari ini oleh Thomas Tuchel untuk memulai permainan bersama dengan timnas Inggris. Kapten Jordan Henderson mengawal serangan dari timnas Inggris nomor punggung 14. Berikan back pass kembali kepada Mark Guehi berikan kepada Nico Aurelli maksudnya kepada Marcus Rashford back pass lagi kepada Mark Guehi, berikan lagi kepada Ezri Konsa melebar ke sisi kanan. Kali ini berpindah serangan di sektor kanan penyerangan dari timnas Inggris, ada Noni Madueke yang meliuk-liuk dia, namun tidak mampu melewati Ismael Diaz dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada Jet Spen, sudah dilakukan, maksudnya berikan kepada Ezri Konsa melebar ke sektor kiri, berikan kepada Mark Guehi, ada maksudnya kepada Marcus Rashford tadi, sodorkan bola ke depan, kembali lagi bola back pass ke belakang, kali ini ada Jet Spen berikan kepada Jordan Henderson nomor punggung 14, pemain senior yang pernah bermain untuk Liverpool. Kali ini berikan bola back pass ringan kepada Nico Aurelli sodorkan ke depan, kali ini ada Jordan Henderson menyisir dari sebelah kiri. Jordan Henderson berikan umpan matang, sayang sekali mampu direbut tadi oleh pemain Panama, ada Fidel Escobar tadi berhasil membuang. Dan kali ini nomor punggung 24 ada Londono menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Londono berhasil melewati 1-2 pemain, namun sayang terjadi insiden pelanggaran tadi. Azarias Londono yang baru dimasukkan di babak kedua ini mampu tadi meliuk-liuk dia, namun sayang terjadi insiden pelanggaran ketika perebutan bola dengan salah satu pemain timnas Inggris, Mark Guehi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jet Spen mundur ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa berikan kepada Eberice Eze saat ini berada di gelandang tengah, berikan langsung kepada Noni Madueke menyerang dari sektor kanan. Kali ini Noni Madueke meliuk-liuk dia, satu pemain dilewati, umpan matang tadi, sayang sekali mampu berhasil diblok tadi, kali ini kembali di kaki Eze maksudnya masih bermain, ada di kaki para pemain Inggris, ada Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh Londono, umpan tarik ke belakang berikan kepada Jordan Henderson kali ini menjadi pengatur serangan dari timnas Inggris, berikan kepada Eze mundur lagi ke belakang pada Ezri Konsa, berikan lagi kepada Jordan Henderson, kali ini ada Marcus Rashford melewati pemain dari timnas Panama. Marcus Rashford meliuk-liuk dia, memasuki kotak 16. Namun sayang sekali, mundur dulu ke belakang bola, berikan kepada Noni Madueke, umpan lambung tadi, berbahaya, datangnya bola. Sayang sekali pendengar, disambut tadi oleh tendangan first time dari Marcus Rashford. Namun sayang, seribu sayang pendengar, bola tendangan dari Marcus Rashford tadi yang cukup baik hanya menyamping di sisi sebelah kanan mister gawang dari timnas Panama. Kembali lagi pelatih Thomas Christian Tarin melakukan pergantian pemain nomor punggung 15, yaitu Eric Davis dimasukkan menggantikan Guterres, sementara nomor punggung 19 Alberto Quintero juga dimasukkan untuk menggantikan Jorge Guterres. Ya, kali ini timnas Panama melakukan serangan melalui Martinez berikan kepada Londono kali ini menyisir dari sebelah kanan permainan dia, masih dibayang-bayangi oleh Nico Aurelli, terjadi perebutan bola. Ya, sudah dilakukan, kali ini umpan matang ke depan, sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut pendengar, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Jordan Pickford tadi meminta bola dan untuk segera melakukan tendangan gawang. Hingga menit ke-88, detik ke-20, Panama masih tertinggal 2-0 atas Inggris. Dan saat ini Inggris memimpin sementara waktu klasemen di grup L. Dan jika hingga peluit akhir dibunyikan, Inggris memenangkan pertandingan ini, maka dipastikan Inggris akhirnya mampu memenangkan ataupun menjadi juara di grup L.
0: Ya, saat ini Panama mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Inggris, namun belum berhasil tadi. Christian Martinez, dan saat ini Jet Speed dari sisi kanan pertahanan Inggris menimang-nimang bola, akan melakukan lempar ke dalam, masih melihat rekannya untuk mendekat. Tampaknya sudah dilakukan pendek saja. Yang dituju tadi adalah Rogers, namun bisa diambil alih oleh David, Ismail David. Ismail masih dari Panama, umpan langsung David. Tendangan langsung dari luar kotak penalti tadi, Ismail Diaz tempatnya, nomor punggung 10 ini, dengan kaki kanannya, namun belum mengarah ataupun belum memenuhi sasaran gawang dari Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih selamatlah sini saat ini gawang dari Inggris, namun saat ini mencoba untuk mempertahankan ball position pemain Inggris dari sektor pertahanan sendiri. Umpan saja pendek, nomor punggung 20 tadi ada Madueke, mencoba untuk mempertahankan bola, umpan crossing ke depan, masih bisa dipotong. Kini Ismail Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris, mencoba melewati satu pemain Inggris, berhasil dia, tapi diapit oleh dua pemain Inggris dan kembali gagal. Justru bola kini dalam penguasaan pemain Inggris. Madueke mencoba meliuk-liuk dari sektor tengah pertandingan dan kembali dipotong oleh pemain dari Panama. Kini justru pemain Panama mencoba untuk mengurung berbalik ini, mencoba nomor punggung 3, tampaknya ada Cordoba dari lini pertahanan dari Inggris. Dan lagi-lagi memang sangat sulit bagi kedua tim ini untuk melewati beberapa benteng pertahanan dari kedua tim kesebelasan. Dan sementara itu ada tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini. Morgan Rogers, umpan 1-2 dia bersama dengan Marco Rashford. Morgan, umpan ke depan, Madueke menembus, langsung shooting. Oh, kembali lagi diblok oleh penjaga gawang dari Panama, Orlando tadi. Dan kini serangan balik dibangun oleh pemain dari Panama. Ada Martinez, umpan dari mulut gawang. Oh, satu pemain di sana, ada Jose. Oh, Jose, Jabarro, gol! Oh, tampaknya asisten wasit juga mengangkat bendera tanda offside tampaknya, namun kita masih melihat dan juga masih menunggu. Namun begitu pun kita lihat bagaimana skema permainan apik tadi, serangan balik yang cukup cepat dari sisi kanan pertahanan Inggris tadi. Kita melihat bagaimana umpan manja tadi yang diberikan kepada nomor punggung 17 tadi, ada Jose Fajardo, dengan tegas dan dengan cekatan dia melakukan tendangan keras yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Dan kita masih menantikan apakah memang gol tadi yang dihasilkan oleh Jose Fajardo dalam posisi offside. Kita masih menantikan bersama bagaimana keputusan wasit asal Qatar, Abdul Rahman Al Jassim. Ya, ternyata benar offside tadi mendengar, sehingga pertandingan babak kedua di menit tambahan yang kedua ataupun masukin menit kedua tambah 6 menit babak kedua ini masih terus dilakukan. Kini 21, nomor punggung 21, umpan ke depan ke sektor kanan pertahanan dari Panama, mencoba melewati, ada Watris mencoba melewati satu pemain dari Panama, dari sektor kanan pertahanan dari Panama, umpan 1-2 kepada Madueke atau rekan tadi, namun kembali mendapat janggalan tadi dari pemain belakang dari Panama, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris dari sektor kanan. Tampaknya akan dilakukan oleh Nico Aureli, udah umpan saja ke depan. Itu tadi ada Watris, namun gagal. Terjadi lagi duel udara dari sektor kanan pertahanan Panama, dan lagi-lagi bagaimana aliran bola tadi memang tampaknya cukup sulit bagi pemain Panama dalam penguasaan bola sepenuhnya. Lalu sektor tengah 8 pertandingan, kini Inggris masih mendelai bola sejenak. Pada nomor punggung 25 tadi kita masih melihat ada Jet Spitz belakang lagi jauh dari rekannya tadi. Di sana ada Konsa, mencoba melewati dua pemain dari Panama, berhasil dia, tapi bola berhasil direbut oleh pemain dari Panama. Kini nomor punggung 5 tampaknya mencoba bangun serangan lagi, nomor punggung 15, umpan ke mulut gawang, terjadi lepas, sepasau. Kita masih matikan, iya, bagaimana satu peluang tadi yang coba dilakukan, dimanfaatkan tadi oleh Fajardo dengan tundukan ataupun sundulannya, namun belum menemui sasaran tadi, sehingga bola sempat menyentuh tangan dari penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Panama dari sisi kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan ke mulut gawang, namun arah bola masih belum menemui sasaran ataupun dari jala Inggris, sehingga lagi-lagi masih mentah lagi ini peluang yang dimiliki oleh Inggris dan kita masih menantikan waktu tinggal menyisakan kurang lebih dari 3 menit tambahan waktu babak yang kedua ini. Kita tentu masih menantikan bagaimana setelah Inggris tadi unggul dengan skor 2-0 dan tampaknya bermain dengan cukup motivasi tinggi tadi, walaupun sempat terjadi dikagetkan oleh gol balasan dari pemain nomor punggung Jose Fajardo walaupun dalam posisi offside. Saat ini sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja dari Jordan ke depan, yang dituju tadi adalah Marcus Rashford ataupun nomor punggung 17 Morgan Rogers. Terjadi lagi duel udara nomor squad. Bagaimana Eze tadi tampaknya yang mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti Panama dengan tendangan kaki kiri kerasnya, namun bola masih menyentuh kaki dari bek Panama tampaknya nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Fidel Escobar sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Inggris dari sisi kanan gawang Panama. Tampaknya sang kapten nomor punggung 15 kita masih menantikan akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia nomor punggung 15 tampaknya Jordan Henderson masih meminta temannya untuk mendekat ke area kotak penalti. Sudah dilakukan. Di sana ada Jordan. Ah, sayang sekali. Terlebih dahulu memang satu pemain dari Panama terjatuh ataupun sempat tergeletak tadi sebagai tanda adanya gangguan dari pemain Inggris. Kita masih menantikan pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI se-Indonesia. Detik-detik jelang pertandingan babak yang kedua ini, Inggris masih terus mencoba untuk mengurung pertahanan dari Panama. Sudah dilakukan tadi Orlando ke depan saja arahkan bola. Kuasai sepenuhnya oleh Ismail Diaz. Namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu ataupun offside. Tempatnya Ismail Diaz sudah terperangkap dalam posisi offside. Kini justru serangan dibangun oleh pemain dari Inggris. Nomor punggung 19 kita masih melihat di sana. Mencoba melihat arah kota penalti. Umpan ke mulut gawang. Berhasil diblok kembali oleh Orlando. Dan kini masih amanlah gawang dari Panama. Justru Christian Martinez mencoba menyisir dari sisi kiri serang dari Panama. Umpan pendek saja ke nomor punggung 15 tadi. Di sana ada Eric Davis. Kembali lagi kepada Martinez. Dan lagi-lagi Martinez mendapat gangguan karena memang sulit tampaknya untuk melewati pemain dari Inggris ini. Kini Andres sudah melakukan tendangan bebas pendek saja kepada Escobar. Melebar dia sisi kanan dari pertahanan Panama. Masih melihat rekannya umpan pendek saja ke nomor punggung 17 ataupun rekan yang nomor 18. Tampaknya Alberto Guentero mencoba untuk umpan 1-2 saja dari sektor kanan serang dari Panama. Namun lagi-lagi masih gagal dan akhirnya peluit panjang telah ditiupkan oleh wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar ini sekaligus menandakan telah berakhirnya babak yang kedua antara Panama menghadapi Inggris. Dan dengan skor 0-2 ataupun dengan skor 2-0 bagi kemenangan Inggris berkat gol tadinya diciptakan oleh Jude Bellingham dan juga kapten mereka Harry Kane. Untuk mengulas jalannya babak yang kedua ini, saya serahkan kepada Bung Rudi Jens.

0: Ya, demikian tadi jalannya pertandingan antara Panama melawan Inggris, di mana Inggris berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol diciptakan oleh Jude Bellingham dan Harry Kane. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertandingan babak pertama dan babak kedua, sekaligus memastikan atau mengokohkan Inggris melaju ke babak berikutnya, Bung Henry, apa yang akhirnya tercipta juga? Selama babak pertama, pendukung Inggris tentu deg-degan melihat pola permainannya begitu kuatnya. Pertahanan Panama, dominasi bola di atas 70%, tetapi shoot on goal pun juga tidak begitu banyak. Dan bahkan banyak yang mempertanyakan peran Harry Kane dan Jude Bellingham di babak pertama. Dan itu terjawab di babak kedua. Anda melihat bagaimana? Apa yang membedakan babak kedua permainan Inggris di babak pertama tadi?
1: Ya, setelah babak pertama tadi bisa dibilang deadlock ya. Inggris peluangnya meskipun memiliki banyak tendangan, tapi Harry Kane terisolir. Tapi di babak kedua memang bisa dibilang gol dari Jude Bellingham di menit ke-62 ini sangat penting ya. Gol yang berawal dari fase corner kick, dan ini memang kekuatan timnas Inggris dan sudah diwaspadai sebenarnya oleh pelatih Panama. Tapi memang gol tersebut menjadi kunci ya bagaimana kebangkitan Inggris di babak kedua. Dan kebetulan 5 menit setelah gol dari Jude Bellingham, akhir juga gol dari seorang Harry Kane ya. Dan itu juga assist dari seorang Jude Bellingham. Jadi memang Jude Bellingham ini memberikan efek yang sangat luar biasa sekali di babak kedua. Dan setelah tadi memberikan assist untuk gol Harry Kane, Jude Bellingham ditarik keluar dan terlihat memang seperti ada yang kehilang ya. Hilang dari lini tengah dari timnas Inggris, kehilangan kreativitas seorang Jude Bellingham. Dan Panama tadi sempat memiliki beberapa peluang, dan salah satunya gol dari Jose Fajardo tadi ya, yeah. Yang sayangnya harus dianulir oleh VAR karena sebelum proses gol itu terjadi, ternyata Jose Fajardo terperangkap offside. Dan ini menandakan bahwa berakhir sudah langkah seorang tim Panama, yang artinya dari skel dunia dari tahun 2018 dan juga dari 2026, mereka menjalani 6 pertandingan tanpa satu poin pun ya, yang menandakan bahwa Panama, apalagi di Piala Dunia tahun ini juga mereka gagal mencetak gol. Dan sementara untuk Inggris, mereka saat ini berstatus dipastikan sebagai pemuncak grup, dan nanti di fase knockout akan bertemu dengan salah satu dari peringkat 3 terbaik di grup I, di grup J, dan juga di grup K. Nah, kalau kita berbicara di grup I dan J dan K, saat ini ada Senegal, ada Aljazair, dan juga Kongo. Dan khusus untuk Aljazair dan Kongo memang belum memainkan pertandingan di match ketiga. Nanti sama-sama kita lihat siapa yang akan bertemu timnas Inggris, dan yang pasti tentunya dengan kemenangan atas Panama ini akan menambah, mempertebal kepercayaan diri anak asuh Thomas Tuchel untuk menjalani ya. Sisa Piala Dunia.
0: Tapi apa yang harus dievaluasi betul oleh tim Inggris dan melihat pola permainan di babak pertama tadi, mengingatkan ketika mereka ditahan imbang oleh Ghana juga di pertandingan sebelumnya?
1: Ya, sejauh ini memang Inggris seperti kesulitan bertemu tim-tim yang bermain defense ya. Dan untuk pertandingan melawan Panama, akhirnya mereka bisa mencetak gol setelah melalui fase corner kick. Artinya memang kalau bertemu dengan tim dengan cara bermain sama di 32 besar nanti, yeah. Thomas Tuchel harus lebih memainkan pemain-pemain yang memiliki otak permainan yang pintar begitu ya, kreativitas begitu. Dan itu terbukti mungkin Jude Bellingham nanti akan menjadi kembali menjadi andalan, dan mungkin menjadi PR dari Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Kwanzaa tadi juga mengalami cedera ya, yang artinya memang di sektor fullback ini timnas Inggris sudah kehilangan Kwanzaa, dan Reece James pun di laga melawan Ghana cedera, meskipun Thomas Tuchel sudah memberikan sinyal bahwa seorang Reece James mungkin sudah bisa bermain lagi di babak 32 besar. Tapi dengan cederanya Kwanzaa, ini semakin memperkecil opsi dari Thomas Tuchel di posisi fullback kanan maupun di fullback kiri begitu.
0: Iya. Ada rotasi tadi yang dimainkan atau diterapkan oleh Thomas Tuchel ya di sini. Dan yang menarik menurut Anda dengan penampilan Jordan Henderson, walaupun itu di menit-menit akhir, menggantikan Elliot Anderson. Nah, Anda melihat apakah seorang Henderson masih berperan penting dalam sebuah timnas Inggris saat ini? Ya, tapi sebenarnya jangan dijawab dulu, ada pendengar, kita sapa dulu ya. Pak Ahmad Abdullah di Jember, kemudian Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Ahmad Abdullah di Jember, selamat pagi, salam olahraga Pak.
2: Iya. Salam olahraga, jaya selalu.
0: Jaya, silakan Pak Abdullah.
2: Ya, sehat ya Mas Rudi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat juga Pak Abdullah ya.
2: Bila sehat semuanya, dan para pemain juga sehat.
0: Iya.
2: 23 juga sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, gimana Pak?
2: Ya, saya itu mendukung apa ini anu sama
0: Inggris. Kalau tadi ya? Panama dengan Inggris, nanti yang akan kita siarkan juga Kolombia akan menghadapi Portugal. Nah, yang tadi dulu
2: ya. Portugal.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik.
2: Portugal 2, Kolombia 1. Ya, itu saya dukung karena mainnya Portugal ini secara ya, semangat dan selalu sportif gitu. Ya, itu sudah pengamatan saya gitu.
0: Baik. Iya.
2: Terima kasih, selamat bertugas Bang Rudi.
0: Terima kasih. Salam olahraga Pak Abdullah.
2: Salam jaya.
0: Iya. Pak Buto, Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Salam olahraga
0: jaya. Bang Rudi. Iya. Iya, halo.
3: Memang suatu kenyataan pahit yang harus diterima sama Panama. Mm-hmm. Tapi itu memang upaya yang sudah dilakukan, tapi ini memang yang namanya juga bola bundar. Tapi setidaknya Panama juga sudah memberikan perlawanan yang cukup sengit untuk Inggris.
0: Oke. Okay.
3: Nah, untuk Bung Rudi dan ya, Bung Henry, salam olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Om. Pak Kendi. Yes. Ya. Anda gimana ini Pak dengan kemenangan Inggris tadi ini?
4: Ya, untuk Inggris selamat atas kemenangannya dengan versus Panama. Mm-hmm. Cuma salut saya pada Harry Kane di babak pertama di itu apa?
0: Kawal ketat bisa, ya?
4: Terjauh di babak kedua. Pokoknya yeah, selamat deh untuk Inggris.
0: Oke.
4: Okay. Nanti kita lihat lagi 30 besar bagaimana yeah, kiprahnya.
0: Baik. Oke, makasih. Terima kasih Pak Kendi. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rodi.
0: Iya Pak Sarwi. Jaya Pak Sarwi, silakan.
5: Inggris 2-0 alhamdulillah. Ya, untuk Inggris tadi bagus ya penyerangan yang di pertama tadi saya kira ini ternyata dua. Bapak kedua itu hanya beberapa menit bisa masukkan dua gol.
0: Oke, oke. Iya.
5: Ini untuk nanti gimana ini Portugal ya?
0: Nah, nanti Kolombia melawan Portugal. Kolombia ini belum kalah ini, 26 poin ini Pak. Ya. Sementara ya, Portugal 4 poin ya, kalau nggak ya, salah ya, 4 poin ya, ya Bung Henry ya. Oke.
5: Okay. Nah, baik. Boleh tahu yang Dana sama ini tadi masih 1-1 ya?
0: Oh enggak, 2-1 Kroasia menang. Iya, jadi bukan, yang bukan. Yang Kroasia Ghana bukan?
5: Ya.
0: Iya, 2-1 Kroasia menang, Pak.
5: Oh iya, iya.
0: Ya.
5: Terima kasih, Bung Rudi.
0: Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung. Pemain-pemain pengganti tadi. John Henderson masuk. Eze menggantikan Jude Bellingham. Kemudian, ada apa dengan Bukayo Saka ini?
1: Anda melihat. Katanya justru setelah Bukayo Saka ditarik keluar,
0: iya,
1: lihat Noni Madueke yang iya, menggantikannya justru berperan cukup baik ya.
0: Bagi lebih aktif ya?
1: Betul, lebih aktif dalam duel 1-1 dan cukup berani juga melakukan dribble-dribble melewati iya, lawan. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana keputusan Thomas Tuchel memainkan Eberechi Eze dan menarik keluar Jude Bellingham ya. Karena memang Eberechi Eze ini sebenarnya di Arsenal lebih beroperasi di sisi winger, tapi dengan menggantikan Jude Bellingham berarti dia ada di posisi tengah. Dan tadi beberapa kali ada agresif-agresif passing yang dilakukan oleh Eberechi Eze, salah satunya tadi juga kombinasi dengan Oli Watkins yang menggantikan Harry Kane.
0: Yeah.
1: Dan ini cukup positif dan tadi ini bisa menjadi pertimbangan juga buat Thomas Tuchel, andaikan di babak 30 besar nanti Jude Bellingham ternyata buntu, tidak bisa memberikan kontribusi, ternyata Eberechi Eze pun bisa memainkan peran yang cukup baik di posisi sebagai attacking midfield ya.
0: Artinya substitusi mereka itu cukup menjanjikan ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi bukannya semakin menurun, justru tidak dapat terbaca dengan baik oleh lawan ya. Ketika komposisi utama mereka begitu rapat tembok dibuat pertahanan lawan, tetapi dengan pemain-pemain pengganti tadi justru bisa paling tidak melakukan manuver-manuver yang justru membuahkan gol di situ ya.
1: Ya dan memang secara kalau kita melihat di bangku cadangan timnas Inggris memang ini sangat dalam sekali skuadnya ya, apalagi di lini serang ya. Karena tadi sebenarnya ada sedikit krisis di belakang, tapi di lini serang timnas Inggris sebenarnya cukup dalam. Dan bahkan tadi kalau kita melihat ada Anthony Gordon yang belum bermain, ada Ivan Toney juga yang belum bermain, tapi juga tadi ada sinyal positif dari seorang Lee Watkins ya, pemain Aston Villa yang di musim ini mengantarkan Aston Villa menjadi juara Liga Eropa. Dan saat tadi menggantikan Harry Kane, Dia pun tampil sangat percaya diri juga. Tadi yang menarik berarti ada 3 pemain Aston Villa di lapangan ya, ada Oli Watkins, ada Ezri Konsa, ada Brendan Rodgers yang membuktikan bahwa Thomas Tuchel ternyata cukup mempercayai 3 pemain ini. Dan sekali lagi ya, nanti mungkin Oli Watkins juga bisa menjadi opsi yang cukup baik bagi Thomas Tuchel di fase knockout, karena memang Harry Kane ini tentunya siapa yang tidak mengenal kekuatan Harry Kane, dan tentunya juga menjadi pemain yang sangat diwaspadai oleh semua lawan. Dan kalau memang Harry Kane tadi deadlock, Oli Watkins juga bisa membuktikan tampil baik, Eberechi Eze juga memperkat hal sama, juga ada Noni Madueke ya. Ada tadi saat menggantikan partnernya di Arsenal yaitu Bukayo Saka juga bermain cukup baik.
0: Saya sapa lagi pendengar Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, ya Pak Mus silakan.
6: Oke, akhirnya 2-0 ya untuk Inggris.
0: Inggris.
6: Dan sekarang ini juga mereka menjadi pemimpin klasemen sementara ya, ataupun menjadi juara grup ya. Oh ya, kalau untuk pertandingan Argentina nanti siaran nggak?
0: Disiarkan, melawan Yordania bertemu dengan Argentina.
6: Oh, berarti hari ini ada 3 kali siaran ya, Kak ya?
0: Iya. Ada 3 siaran.
6: Iya, terima kasih ya Kak ya untuk RRI.
0: Terima kasih.
6: Dan untuk teman-temannya Bang Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi, ikutin terus nanti Pak Mus ya di Flores. Pak Mariono di Surabaya, selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mariono, gimana Pak menurut Anda tadi cuma dengan kemenangan Inggris?
7: Saya 2-0, Erikin cuma masukin 1.
0: Saya 2 tadi. Waduh.
7: Pilih-pilih saya 2.
0: Iya.
7: Kalau dilihat ya, kan umpan-umpan dari Inggris kan bagus ya, dari mulai babak pertama, tinggal tunggu waktu aja bola masuk itu sebenarnya. Saya yakin dari bola-bola mati itu dapatlah disambar sama Harry Kane, bisa lah. Tapi ternyata ya satu, cuman saya tadi nebak 2-0 beneran, tapi bukan Harry Kane yang satunya.
0: Oh gitu. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Mariono, terima kasih ya. Salam olahraga jaya Pak. Oke, Bu Henry sebagai penutup. Jadi, apa yang nanti perlu diwaspadai Inggris di babak 32 besar dan juga Kroasia juga akan maju ke 32 besar sebagai penutup kita pagi hari ini. Silakan.
1: Iya, tentu kalau khusus timnas Inggris, variasi serangan ya yang harus lebih dipertajam lagi, lebih divariatifkan lagi, dan tentunya Harry Kane saat ini sudah berstatus sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia, dan semoga dengan satu golnya di pagi hari ini juga semakin mempertebal ya kepercayaan diri seorang Harry Kane di fase knockout. Dan khusus untuk Kroasia, ini juga menjadi sebuah raihan yang cukup baik, meskipun di matchday pertama mereka kalah dari Inggris dengan skor 2-4, tapi ternyata Kroasia bisa bangkit dan bahkan mengakhiri fase grup ini sebagai runner-up ya. Dan khusus untuk Kroasia juga, ini di setiap edisi Piala Dunia, khususnya di Qatar pun mereka bisa melangkah jauh, dan meskipun skuadnya masih mengandalkan banyak pemain senior seperti Luka Modric, Ivan Perisic, nah nama-nama ini juga sebenarnya akan sangat menentukan lah saat fase knockout dan bisa membuat perbedaan bagi Kroasia.
0: Oke, baik. Bung Henry, terima kasih banyak sudah hadir untuk memberikan ulasan jalannya pertandingan Panama versus Inggris, di mana Inggris menang 2-0, sementara di pertandingan lainnya di grup L yaitu Kroasia juga unggul 2-1 atas Ghana. Sekali lagi terima kasih Bung Henry, sampai ketemu lagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga jaya.
0: Ya. Demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan antara Panama versus Inggris, dan nanti kami akan kembali hadir untuk menyajikan pertandingan lainnya antara Kolombia menghadapi Portugal.
8: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beda tim. Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pagi, salam olahraga, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen kembali bersama Anda untuk menjelang pertandingan lanjutan atau fase grup pertandingan terakhir, fase grup K antara Kolombia menghadapi Portugal. Dua tim yang memang sudah dipastikan lolos, tetapi tentu mereka akan berjuang untuk memperebutkan siapakah yang diantara mereka ini yang akan menjadi juara grup K nanti. Kolombia kah yang belum terkalahkan atau memang meraih poin 6 dari dua pertandingan, atau Portugal yang memiliki poin 4 setelah satu kali menang, satu kali draw. Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak pertama, telah hadir di studio Pro 3 pemerhati sepak bola kita, Bung Estu Santosa. Bung Estu, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas.
1: Iya, menarik ini Bung Estu, setelah tadi Inggris ternyata menang 2-0, yang babak pertama membuat para pendukungnya deg-degan, tetapi akhirnya terjawab oleh Jude Bellingham dan Harry Kane untuk kemenangan. Nah, untuk pertandingan di pagi hari ini di grup K antara Kolombia dan Portugal. Kolombia tidak terkalahkan, dua pertandingan, dua kali kemenangan. Portugal satu kali menang, satu kali draw. Dan Anda melihat Kolombia sekuat apakah tim ini di Piala Dunia 2026 ini, Bung?
2: Iya, yang pasti Kolombia ini salah satu tim konsisten ya. Tapi saya sebelum membahas itu dulu, ada yang menarik, sebenarnya fun fact yang menarik sebenarnya di pertandingan ini, kan ini pertandingan di basisnya orang-orang Kolombia ya.
1: Oke. Di Miami.
2: Di Miami, basisnya orang Kolombia. Bahkan fun fact-nya adalah Roberto Martinez, pelatihnya Portugal, itu membeli tiket buat keluarganya. Tiket war itu dari bulan Desember
1: tahun lalu.
2: Iya, karena ini satu dari 72 pertandingan yang paling diminati.
1: Oke.
2: Iya, karena di Miami itu komunitas orang Kolombia sangat banyak. Terus ada Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Jadi daya tariknya dua.
1: Oh iya.
2: Orang lokal
1: Miami sendiri.
2: Iya, warga lokalnya kebanyakan Kolombia. Daya tarik seorang
1: Ronaldo.
2: Ronaldo itu. Jadi dari Desember itu war ticket, termasuk pelatihnya
1: Roberto Martinez.
2: Roberto Martinez. jadi jangan kira dia gampang dapat akses tiket ya untuk keluarganya ini. Ini kalau dia sih mah nggak beli tiket karena udah
1: tidak masuk sebagai official ya.
2: Official. Tapi yang menarik dari pengakuan dia bahwa dia di kemarin waktu di pre-match gitu mengatakan bahwa ini pertandingan bakal seru gitu, karena penontonnya antusias sekali gitu, dan memang pasti banyaknya orang lokal Kolombia yang ada di Miami membuat semakin menarik pertandingan ini gitu. Termasuk memang daya tarik Ronaldo gitu di sini.
1: Iya, jadi double ya di situ.
2: Double gitu. Jadi memang ini pertandingan yang ya wajar sih, walaupun secara tim kedua tim sudah safe ya, sudah aman.
1: Yeah, nah, yeah.
2: Gitu. Tapi dengan kondisi mereka berebut nomor satu. Itu karena itu juga mempengaruhi lawan mereka, karena runner up itu akan ketemu runner up-nya grup K.
1: Grup L. Yang tadi bermain ya.
2: Iya, bermain.
1: Terus, siapa yang akan ketemu Inggris, siapa yang akan ketemu Kroasia.
2: Ya, itu aja. Jadi jadi kalau runner up ketemunya Kroasia kan.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Jadi kalau yang satunya yang juaranya ketemu
1: Inggris.
2: Tim peringkat enggak? Tim
1: peringkat 3.
2: Ya, peringkat 3 antara ada 5 tim di situ, kalau E, I, J, K, L.
1: Iya, iya.
2: Iya, iya, ada
1: antara peringkat 3 di 3-5 grup itu ya.
2: Grup itu. Jadi secara bisa milih lah kalau si juara grup ini bisa milih gitu. Jadi ini juga memang menarik untuk dibahas di luar di luar kondisi terakhir kedua tim ya.
1: Berarti kecil kemungkinan mereka akan bermain aman ya, Bung ya.
2: Iya, yang pasti tidak ada bermain aman sih di kala dunia. Semua bermain all out
1: ya. Oke. Baik, tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung, ada dua, Pak Sarwi di Surabaya, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Rudi.
1: Iya. Salam olahraga. Okay. Ya, jagoan Anda Kolombia kah atau Portugal ini?
3: Aku Kolombia.
1: Kolombia. Wah, berapa skornya nih, Pak?
3: Cukup 1-0
1: saja. Oke.
3: Seperti yang kemarin-kemarin aja 1-0 aja lah, nggak usah banyak-banyak gitu.
1: Siap.
3: Ada siapa? Bang Rukuruki sama siapa ini?
1: Bung Estu Santosa nanti. Iya.
2: Iya. Pagi Pak.
3: Terima kasih juga buat Mbak Rina ya. Baik. Terima kasih.
1: Salam olahraga, jaya Pak Sarwi. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
4: Salam olahraga, Bung Rudi.
1: Jaya, Pak Faiz. Silakan. Anda, mana yang Anda jagokan ini?
4: Portugal sama Kolombia. Ya. Walaupun ayam saya Argentina, tapi Portugal kayaknya 3-2 lawan Kolombia.
1: 3-2 lawan Kolombia. Mantap. Ya. Oke.
4: Portugal 3, Kolombia 2.
1: 2. Oke. Iya. Siap, terima kasih Pak Faiz. Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus. Ya, Pak Mus, selamat pagi.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus. Kalau Anda jagoan yang mana nih, Pak?
5: Portugal Kak, 2-1.
1: 2-1 untuk Portugal. Baik.
5: Oke. Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi.
5: Salam olahraga. Jaya.
1: Jaya, Pak. Ini agak imbang ini pendengar kita nih, Bung Estu ya. Ada Kolombia, ada Portugal, dan tentu ini momen baik untuk Ronaldo untuk menambah pundi-pundi golnya ya. Karena semakin ketat nih persaingan top skor di Piala Dunia 2026. Gimana, Bung?
2: Iya, yang pasti kita bahas dari Portugal dulu ya. Dari Portugal sendiri di tiga grup laga grup Piala Dunia, mereka ketika lawan tim CONMEBOL itu tidak pernah kalah.
1: Ya,
2: dua kali menang, satu kali imbang. Itu artinya catatan mereka cukup baik lah di Piala Dunia ketika ngelawan tim model-model seperti Kolombia, Latin seperti itu. Tapi ada catatan menarik juga dari Kolombia sendiri. Kolombia sebenarnya kalau kita lihat dari 9 atau 11 pertandingan terakhir ya, 11 pertandingan terakhir itu mereka tidak pernah kalah. Mereka hanya kalah 2 kali. Cuma nih catatannya cumanya adalah mereka itu 2 kali kalah itu dari negara Eropa di awal tahun ini.
1: Kolombia.
2: Dan Kroasia. Artinya kalau mereka runner up ketemu Kroasia itu dihindari sebenarnya buat Kolombia, dan
1: ada tren kekalahan di situ ya.
2: Ada tren kekalahan di situ. Mereka tidak pernah kalah sih. Tapi kalahnya 2 kali dan dua-duanya Eropa di awal tahun ini. Jadi semacam warning buat Nestor Lorenzo bahwa menghindari tim Eropa adalah sesuatu yang bijak dulu nih sebelum langkah jauh gitu. Jadi menurut saya ini penting bagi Kolombia, catatan mereka seperti itu. Jadi tetapi mereka itu tidak pernah kalah dalam waktu 90 menit dalam 3 match terakhir di Piala Dunia kalah lawan ke Eropa. Jadi kalau tadi overall ya, yang tadi kalah lawan
1: itu setelah pertandingan usaha itu.
2: Ya, bukan di luar Piala Dunia.
1: Oke.
2: Okay. Tapi di Piala Dunia dia 3 kali match dalam waktu 90 menit tidak pernah kalah dari tim Eropa.
1: Oke.
2: Okay. 2 kali menang, 1 kali seri. Jadi catatannya agak berbeda ketika di luar Piala Dunia dan di Piala Dunia.
1: Berbeda catatannya. Ya. Oh, baik. Saya sapa lagi Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi.
6: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Haryono, silakan Pak. Kolombia Portugal yang ada jagokan ini.
6: Nah, ini untuk Portugal ini mainnya jangan ke Ronaldo melulu aja, nanti malah bisa keok lah.
1: Oke. Okay.
6: Ini kemungkinan untuk Kolombia sama Portugal ini 1-2 untuk Ronaldo.
1: Oh, itu Portugal ya. Baik, Pak Haryono.
6: Portugal. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Pak, terima kasih. Pak Abdul Rahman di Malang, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mas Rudi. Salam olahraga.
1: Jaya Pak, silakan Pak Abdul Rahman, yang ada jagokan yang mana ini?
7: Saya jagokan Portugal.
1: Portugal. Iya.
7: Cukup 1-0 aja.
1: Baik. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Pak Arianto di Kutai Barat, selamat pagi.
8: Selamat pagi Om Rudi.
1: Iya, gimana Pak?
8: Pasal anunya narasumber tadi.
1: Bung Estu Santosa, pengamat.
8: Oh, Bung
1: sepak bola kita.
8: Santosa, iya. Salam olahraga.
1: Jaya Pak.
8: Iya. Jaya, saya mendukung Portugal Om Rudi. Biar nama Ronaldo ini kembali apa ya? Kan dikritik-kritik banyak pengamat itu.
1: Oke. Okay.
8: Jadi ya, dipandang sebelah mata, underestimate. Yeah. Mudah nanti Ronaldo ketemu dengan Lionel Messi, dua ikon sepak bola ini kan ketemu nanti dia siapa yang hebat di dua pemain bola itu.
1: Baik Pak,
8: dukung Portugal 2-1 Om. 2-1.
1: Terima kasih. Salam olahraga. Iya. Kira-kira akan seperti apa jalannya babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya, seru. Yang pasti ada perubahan dari starter ya, dari Kolombia. Menariknya adalah dua bek kanan kirinya itu diganti ya. Dever Macado dan Santiago Arias menggantikan pemain mereka. Salah satunya adalah pemain yang dua pertandingan ini selalu mencetak gol, yaitu Daniel Munoz. Jadi ini cukup unik ya, dari pilihan Nestor Lorenzo untuk di sisi kanan, lalu di sisi kiri Juan Mojica dicadangin diganti oleh Dever Macado. Lalu di depan mereka memainkan Cordoba. Biasanya ada Mr. Rodriguez, Luis Suarez dan Luis Diaz. Tapi sekarang tengah Luis Diaz tetap ada, Mr. Rodriguez tetap ada, tapi Cordoba yang ditarik
1: di depan ya.
2: Tarik di depan. Sedangkan Portugal itu starternya sama persis dengan lawan Uzbekistan ketika mereka menang cukup besar waktu itu ya. Jadi ini sebenarnya kelihatan sekali bahwa Portugal ingin menyerang sejak awal gitu, walaupun mereka masih punya pemain-pemain di cadangan yang cukup bisa dikatakan cukup on fire ya, itu Leao gitu, tapi tetaplah Ronaldo tetap jadi tumpuan utama di lini serang. Tapi tadi catatannya Pak saat yang telepon terakhir tadi, Ronaldo jangan dikasih umpan terus. Ini musuhnya bukan pengamat, musuhnya netizen sebenarnya. jadi Instagramnya Bruno Fernandes lah, banyak pemain yang lain itu diserang lah sama netizen gitu. Kok nggak boleh nggak dikasih ke dia? Tapi beberapa dari beberapa media seperti Verstappen Sport itu mengatakan bahwa banyak nggak gitu-gitu amat kok di skema mainnya gitu. Tapi memang di pertandingan pertama kan seri lawan Kongo, jadi mungkin triggernya kan sekelas Portugal lawan Kongo kok seri gitu. Jadi itu trigger buat mereka dalam tanda kutip menyerang, kok si Ronaldo kok dikucilkan, padahal enggak juga sebenarnya gitu.
1: Emang kondisinya berbeda ya.
2: Iya, dan kalau lihat kemarin ada tayangan juga beberapa ini, Ronaldo itu kesayangannya abang-abangnya. Jadi ketika zaman Luis Figo, zaman masih ada senior-seniornya itu Ronaldo itu kesayangan dan sekarang jadi leader gitu. Jadi sebenarnya ini transformasi yang bagus dari bocah yang bisa diandalkan senior-seniornya sekarang menjadi leader.
1: Yeah,
2: jadi
1: okay.
2: Menurut saya ya namanya netizen ya, kita nggak bisa tapi realitanya sebenarnya tim ini cukup solid gitu. Ya buktinya tadi Roberto Martinez sebelum match ngomong saya juga harus tiket war nih untuk pertandingan ini gitu. Jadi karena keluarganya nggak bisa nonton kan, nggak tiket
1: war. Nggak tiket war.
2: Kondisinya kondusif sebenarnya Portugal gitu, dan ini menurut saya salah satu modal penting bagi Portugal. Dan kita tahu Roberto Martinez juga berpengalaman dengan Belgia lah, dengan sebelumnya di level klub. Jadi artinya ini pertandingan bakal seru gitu.
1: Yeah.
2: Tapi yang pasti babak pertama mungkin Ronaldo tidak cetak gol, mungkin ya dari saya mungkin, tapi akan ada gol lah di babak
1: pertama. Akan ada gol ya, di babak pertama. Wow, oke, kalau begitu Bung, kita tunggu nanti bagaimana Cristiano Ronaldo, kemudian Bruno Fernandes, João Félix, Neto di Portugal, kemudian ada Luis Diaz, ada Cordoba, dan juga ada Rodriguez yang juga akan tampil mati-matian di malam atau di pagi hari ini. Siapakah di antara keduanya yang akan menjadi pemuncak grup K Piala Dunia 2026? Dan nanti kami juga undang Anda kembali pendengar untuk dapat memberikan pendapat Anda, siapakah tim yang Anda dukung untuk memenangkan pertandingan di pagi hari ini, Kolombia kah atau Portugal? Sementara Kolombia hingga saat ini memiliki poin 6, belum terkalahkan, dan Portugal memiliki poin 4, satu kali menang, satu kali draw ketika itu ditahan oleh tim nasional Kongo. Memang keduanya dipastikan lolos, tetapi tentu hal ini sangat menentukan untuk siapakah lawan mereka nanti di babak 32 besar. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak pertama Kolombia menghadapi Portugal.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kolombia versus Portugal.
1: Silakan Bung Senpi, Bung Yanto.
10: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, detik-detik kick off babak pertama akan dimulai. Pertandingan antara Kolombia versus Portugal, penentuan juga bagi siapa yang akan terus melaju ataupun maksud kami juara grup. Dan saya bersama Bung Yanto dan juga Bung S2 akan memandu jalannya pertandingan. Untuk awal babak pertama ini kita akan dipandu oleh Bung Yanto. Silakan Bung.
11: Baik, saudara-saudara bergar di manapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air yang terus memantau secara langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi ini waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Miami Amerika Serikat. Kolombia dengan kostum kuning celana biru dan kaos kaki berwarna putih kini mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Santiago Arias mencoba melakukan umpan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas kirimkan pendek sudah ke depan kepada pemain belakangnya dengan cepat mencoba melakukan tekanan, mencari kawan berdiri bebas, umpan ke sektor bek kanan pertahanan Portugal, cepat menggiring gol. Kami lihat di sana ada pemain nomor 7 Luis Diaz, umpan di kotak penalti. Hampir-hampir saudara, satu umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Diaz ke daerah kotak penalti, dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun sontekannya ke gawang Diego Costa masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan gawang gambikan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, berikan umpan ke depan ke sektor tuh, ternyata sayang seribu sayang kami lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside. Jika demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan, tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan, kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan, jadi bisa pergerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha. Vitinha gerak tubuh sindak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola, masih darahnya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain John Cordoba ataupun pemain nomor punggung 7 di sana ada Luis Diaz, tetapi masih permainkan bola, berikan kepada sayap kiri, bek kiri yang maju ke depan ini, mencoba menggiring bola. Mendes sodorkan bola pendek ke depan, tarik lagi ke belakang dia, kerja sama lagi dengan pemain nomor punggung 13, cepat menggiring bola dari Renato Vega. pegang umpan ke depan, mencoba melihat di garis tengah, sudah masih menggiring bola cepat, dia melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Bruno Fernando, masih permainkan bola cepat, dia kerjasama dengan Joko Cancelo. Cancelo tarik ke belakang, mencoba menggurung pertahanan Portugal, umpan ke sektor sebelah kiri, bek kiri maju ke depan, dia berbahaya serangan Kolombia, kerjasama dengan Mendes, Mendes umpan ke depan, oh kali ini terjatuh, kami lihat pemain Nuno Mendes digait kakinya oleh pemain nomor punggung 11 dari Portugal, yaitu pemain John Arias. Dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Polandia dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan, ya, pertahanan kesebelasan, maksud kami Portugal, yang mencoba melakukan penolakannya, belum bisa ambil ancang. Kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi digadang, kedemikian kini terjadi lagi umpan ke depan. Terjadi perebutan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sebunyi oleh pemain-pemain Kolombia. Namun datang, lepas tembakan puluh gawang. Oh, dari jarak yang cukup sempit, kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung saudara, dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum merambah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menghasilkan nampaknya out gawang untuk kesebelasan Kolombia. Tidak sudah ke depan, melambung tinggi, namun salah umpannya diburu oleh pemain-pemain Portugal yang menggunakan kostum merah marun ini. Ya, nantikan kostum kebanggaannya, sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Miami yang berkapasitas 64.000 tempat duduk atau 40.000 orang kini sudah menggema di sana sini, memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan lempar ke dalam kini dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14, kami kira ambil ancang-ancang dia atau merampat, maksud kami Santiago Reyes, dilakukan melamun tikop juga terjadi, lepas tembakan tidak jadi, dihadang ke mulut gawang. Oh, berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor sisi kiri daerahnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia, sudah lakukan melambung kiri ke depan yang dituju kapten kesebelasan di sana, terjadi perebutan, tetapi sebentar dia kuasai sepenuhnya, tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, Joko Felix tadi memutur bola, dengan demikian lemparan ke dalam.

Maksudnya kepada Pedro Neto, tetapi sayang bolanya lepas. Walaupun mencoba di heading tadi, sayang tidak tersentuh bola tadi. Dan akhirnya bola meluncur, meninggalkan lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri gawang Kolombia, Camilo Vargas. Dengan demikian selamatlah gawang Kolombia, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, mencoba mendekati kotak penalti, kotak kali sebentar dia ada di sana. John Carudo berikan kembali, lepas tembakan, oh! Satu tembakan menjusur tanah tadi, dilepaskan oleh James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Sayang sekali bola tadi begitu cepat, walaupun ada dua pemain Kolombia di daerah kotak penalti, tetapi tidak mampu menyentuh bola, dan akhirnya bola tadi jatuh di sebelah kiri yang gawang Diego Costa. Jaga gawang yang sudah cukup senyap ini, saudara-saudara kita nantikan. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain belakang, pemain-pemain depan Portugal, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain tengah tadi, berikan umpan ke sektor sebelah kiri, masih bermainkan bola. Pemain Portugal mencoba melakukan tekanan, kemudian dikirimkan mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Vitinha ataupun Ruben Neves. Gerak tubuh sindak dia, melayukan badannya, tarik ke belakang lagi, datang lagi dari belakang. Kami lihat di sana ada Renato Vega, Vega umpan, tetapi sayang maksudnya umpan cepat tadi ke sebelah kiri, diberikan kepada Ruben Neves, tetapi sayang bola tadi gagal dan tidak berhasil, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam kami kira untuk kesebelasan Kolombia. Ya, pemain-pemainnya memang sangat berjuang keras hari ini, baik Kolombia maupun pemain-pemain dari Portugal, untuk meraih poin penuh pada pertandingan yang sangat menentukan. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, umpan ke sektor kanan daerahnya sendiri, berhasil dijemput bola tadi, kuasa sebelumnya sodorkan bola pendek lagi kepada Vitinha. Vitinha umpan ke sektor kiri, umpan terobosan masuk cepat dia kepada Mendes. Mendes mencoba menggiring bola, mendekati dari kotak penalti, masih berputar-putar dia, mencari ruang tembak, angkat ke dari kotak penalti, sayang tidak mampu karena bola tadi terlebih dahulu dicocor ke seluruh keluar lapan pertandingan oleh pemain nomor punggung 4 Santiago Arias. Demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Karena tadi memang jauh dari hadapan wasit, ternyata mungkin hanya out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan, Basu saja berikan pendek kepada John Cordova. Cordova tarik saja dia, kerja sama liga dekannya, tarik ke belakang lagi jauh kepada pemain belakang John Lucumi. Lucumi hentikan dengan kaki kiri dan setibus kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas umpan ke sektor kiri, back kiri yang kita mencoba serangan, cepat menggiring bola dia, teruskan kepada John Cordova lagi ataupun kepada rekannya Jeffrey Macado, masih permainkan bola, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, merangsek jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Tenang-tenang saja, kebiasaan dikirimkan, melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Ada di sana kami lihat pemain Polandia, berikan umpan masuk, ya masuk Kolombia, masuk kami, sudah akan berat baik cepat. Ya, oh, kali ini terjadi perebutan di sektor sebelah kiri Portugal, tetapi terjadi tundul menyundul di tingkat lingkaran tengah. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Kolombia menggiring bola, namun patah di tengah jalan, kuasa sebelah Renato salah umpannya, coba diburu oleh pemain-pemain belakang, tapi kali ini untung saja ada dua pemain belakang Portugal yang menyelamatkan bola. Akhirnya kini kuasa sebelumnya lagi oleh Renato Vega. Vega umpan ke sektor kiri kepada Mendes ataupun kepada Vitinha, tadi ke belakang lagi, masih bermain di daerahnya sendiri. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, mencari teman yang berdiri bebas dalam bagian ataupun di bagian penyerang ini, namun belum akan melakukan tendangan pendek saja, kebiasaan dikirimkan. Sementara pemain-pemain Kolombia juga terus mencoba memantau, membayang-bayangi pemain-pemain Portugal ini. Kuasa sebelumnya melihat 3.5 sudah ada Mendes di situ, tarik lagi ke belakang Mendes, kerja sama lagi dengan Vitinha di lingkaran tengah darinya sendiri, masih bermain 1-2 dia umpan ke sebelah kiri, berbahaya serangan dari Portugal kini mendekati daerah lawan. Ada di situ kan melihat Ronaldo berputar-putar dia, melebar lagi satu kanan, angkat ke sayap kiri, ada di sana melihat pemain Portugal mencoba melakukan tekanan ataupun Pedro Neto, tarik ke belakang lagi, dibayang-bayang dengan ketat, berikan lagi kembali, lepas di belakang puluh gawang. Sayang, tembakan dari jarak yang jauh, jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, coba dilepaskan tadi, tetapi jatuh selakan tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu

0: Raja belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Pertandingan babak yang pertama Kolombia melawan Portugal sudah berlangsung 11 menit 52 detik. Kini penjaga gawang Camilo Vargas mencoba permainkan bola, tenang-tenang saja, tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Santiago Arias. Santiago tarik ke tengah, dia kerjasama lagi dengan rekannya, ada John Cordoba di situ. Masih bermainkan bola, tarik ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi pendek saja kepada penjaga gawang Camilo. Camilo Vargas kuasai bola sepenuhnya jarak kotak penalti, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan dengan kaki kiri, melambung tinggi melewati garis tengah sudah. Yang dituju adalah Davidson Sanchez ataupun Javier Macedo, mencari perebutan, dia masih bermainkan bola tarik lagi ke belakang ke tengah. Kini Kolombia mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan bola dengan kostum kuning celana biru ini. Gratibus Sinaglia merapat, kami lihat di sana John Lukumi mendekati daerah sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, masih permainkan di lingkaran tengah, mencoba mencari kawan yang bebas, mencoba memancing pemain-pemain Portugal untuk maju ke depan. Dan kini kuasai lagi Lucumi, Gratibus Sinaglia kepada Jeffrey Larma, sorokan bola ke depan, berbahaya serangan dari, ya ada John Arias di situ, melebar ke sektor kanan, ada Santiago Arias, Gratibus Sinaglia tadi ke belakang lagi, masih kuasai semuanya pemain-pemain Kolombia, mendekat dari kotak penalti, menggiring bola dia, berangsur ke jantung kotak penalti, berikan pendek saja, Gratibus Sinaglia umpan ke belakang, tarik lagi, melebar ke sektor kiri, Gratia di situ, tadi putar ke distar, lepas tembakan tidak jadi, masih berputar-putar dia di gawang, dihadang ini, empat pemain berhasil menyusup, ada di situ kami lihat pemain Santiago Arias, mencoba angkat bulu gawang, membentur pemain belakang Portugal, yang kedua kalinya coba dibantu dari belakang, serangan balik dari Kolombia, murid belakang, tahan dengan dada sejenak, angkat, melebar ke sektor kanan, mengurung dia, masih putar ke distar dia, lepas tembakan bulu gawang, oh! Satu tembakan keras tadi coba dilepaskan pemain nomor punggung 14 dari Kolombia, ternyata tendangannya masih melambung saudara-saudara, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan hanya menghasilkan out gawang. Ya, tendangan Gustavo Puerta tadi berhasil mencoba menekan, tetapi rupanya belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Portugal mencoba babang serangan, cepat sekali menggiring bola, ada Pedro Neto di sana, mencoba melakukan tekanan ataupun kepada Joao Cancelo, dan secara umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, kali ini sabu saja bola keluar, John Lukumi, Lukumi kirimkan ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, kuasa semuanya pemain-pemain Portugal, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, mendekati daerah kotak penalti, umpan dia, kerjasama lagi dengan pemain Renato melebar ke sektor kiri kepada Mendes, di sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Kolombia, masih memainkan bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dari sana, mencoba melakukan kepada Ruben Neves, ataupun berikan kepada Pedro Neto, Neto kembalikan ke belakang lagi, kepada pemain lainnya, ada di sana Ruben, ataupun Vitinha, masih gerak di Sinaglia dibantu dari belakang oleh Bruno mencoba mendekati daerah lawan, masih permainkan bola, 1-2 bermain taktik saudara-saudara, kini mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, gerak timbus Sinaglia, kami lihat pemain-pemain Portugal, berikan kepada Mendes lagi, tarik lagi ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Kolombia, masih berputar-putar, kita nantikan, mencoba melakukan tekanan, mendekati daerah kotak penalti, gerak timbus Sinaglia, ada Renato, tarik lagi ke belakang Renato, kepada Ruben Dias, Dias melebar lagi kepada Pedro Neto ataupun kepada Joao Felix, gerak dia angkat bulu gawang, berbahaya, kop, oh, gagal saudara, berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini mencoba membangun serangan dia, cepat sekali tarik ke belakang, kami lihat ada John Arias di situ, Arias tarik ke belakang, berikan umpan ke depan, tidak ada kawan, jatuh di pemain-pemain Portugal, berikan bola pendek ke dalam kotak penalti, kali ini 2-3-4 pemain belakang kesebelasan Kolombia berhasil mengamankan. Kini umpan terobosan, pemain-pemain Kolombia mencoba menggus serangan, mendekati di kotak penalti, bebas orang di dia, John Cordoba lepas tembakan, sayang saudara-saudara yang tidak ada datang bantuan, lepas ke gawang, oh, tembakan yang dilepaskan saudara-saudara oleh Luis Diaz masih belum sempurna, berhasil dihadang ataupun diblok oleh pemain belakang pertahanan Portugal ini. Tendangan yang sebenarnya keras tadi, tetapi untung saja masih berhasil dihadang dan bolanya akhirnya dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Diego Costa. Peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Kolombia dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira, saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Kolombia dari setor sebelah kanan tiang gawang Portugal sudah dilakukan. Lepas tembakan tulis gawang, wow, ditinju oleh penjaga gawang Diego Costa. Datang lagi serangan dari belakang, langsung tembak ke mulut gawang. Kali ini dihentikan atau gerak bola tadi, lajunya bola terhenti dan salah seorang pemain depan Kolombia berdiri pada posisi offside. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas, saudara-saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 17 menit 38 detik dan kedudukan masih tetap 0-0.
1: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, Portugal berada di sebelah kanan kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kiri kami dari Stadion Miami yang memang mayoritas didukung ataupun berwarna kuning pendukung dari Kolombia. Kali ini Portugal mencoba menyerang dari sebelah kanan arah ke sebelah kiri. Kali ini coba lagi ke tengah, Vitinha masih menguasai bola, arahkan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Vega yang coba membantu serangan. Kali ini masih Renato Vega, kali ini arahkan ke Mendes, kali ini coba dihadang satu pemain dari Kolombia, lepas tadi kontrol hingga kali ini diambil oleh para pemain Kolombia. Satu terjangan tadi dilakukan oleh Mendes terhadap pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi wasit menyatakan bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja bagi Portugal. Memasuki menit 18 ini, Kolombia masih 0, Portugal masih 0. Pertandingan terakhir, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang ataupun justru hasilnya akan sama seri. Wasit yang memimpin adalah Ali Reza Fagani tadi dari Australia. Coba kali ini tendangan ataupun lemparan ke dalam sudah dilakukan dari sebelah kanan. Penyerangan dari tim Kolombia kali ini melesat. Kali ini terus dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini, John Arias, terjatuh tapi bukan lagi-lagi pelanggaran. Wasit Fagani masih belum melihat gerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Portugal sehingga kali ini play on dilakukan. Para pemain Portugal alihkan ke sebelah kanan Pedro Neto. Kali ini coba kuasai bola santai-santai sebentar, Joao Cancelo kali ini geser lagi kepada Ruben Dias, ke tengah lagi kepada Vitinha, melirik ke sebelah kanan. Kali ini Vitinha dorong lagi ke belakang, coba lagi dari belakang. Kali ini Vega masih alirkan ke sebelah kiri kepada Mendes, sedikit menahan umpan ke depannya masuk adalah Bruno Fernandes, didekati satu pemain dari Kolombia, mencoba kali ini menyerang tadi, maksudnya Joao Felix tadi, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Kolombia. Kali ini jatuh lagi kepada pertahanan dari Kolombia, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari sebelah kanan tadi, Santiago Arias, masih kali ini dari John Arias. Bermain 1-2 dicuri oleh pemain Portugal, satu skill tadi dilakukan oleh Joao Felix, tetapi kali ini dikuasai penuh oleh para pemain dari Portugal. Pedro Neto ataupun tadi Ruben Neves alirkan kali ke sebelah kiri kepada Mendes, dijegal satu pemain dari Kolombia yakni James Rodriguez, coba tadi dicocor oleh pemain tengah Jefferson Lerma, tetapi bola kali ini kuasai penuh oleh Portugal. Kembali dari belakang pemain Portugal, Ruben Dias alirkan lagi ke depannya kepada Neves. Kali ini bermain 1-2 masih dari tengah para pemain dari Portugal ke tengah. Kali ini coba menusuk, kali ini pemain dari Joao Felix memasukkan ke penalti. Sayang, dribbling yang dilakukan pemain Al Nassr ini terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper Camilo Vargas, ditangkap saja dengan santai Camilo Vargas untuk menenangkan lini pertahanan. Lempar sudah kepada Davin Son Sanchez, kali ini kuasai bola di dalam kotak penalti, oper ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, masih Arias kali ini coba lambungkan ke depan yang dituju satu pemain dari Kolombia, ke tengah kali kepada Jefferson Lema, seberangkan lagi ke sebelah kiri. Kali ini para pemain dari Kolombia dorong lagi kali ini kepada Macado, masih Macado, coba lagi ke tengah kepada Lerma, masih Lerma, ke sebelah kanan lagi kali ini pemain dari Kolombia, masuk kotak penalti, kaki kanan, tendangan tadi dari John Arias datar tapi hampir menipu kiper, tapi dibuang kembali oleh Joao Cancelo, hasilkan lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan James Rodriguez, sudah dilakukan, dekat lagi ke belakang, bermain satu lagi Masih James Rodriguez kali ini coba menusuk dari sebelah kanan. Penyerangan dari Kolombia diamankan kembali oleh Mendes. Kali ini Vitinha memutar, dia berhasil melewati satu pemain dari Kolombia. Oh, umpan lagi ke tengah, baik sekali Vitinha. Kali ini Neves coba ke sebelah kanan, yang dituju adalah Neto. Terlalu jauh tadi arah bola ataupun kecepatan yang dilakukan, sehingga di clearance tadi oleh Camilo Vargas, lempar sudah ataupun lemparan ke dalam kepada Juan Cancelo. Dari tengah kali ini kepada Vitinha, kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini depan sedikit tadi digait kakinya oleh John Arias. Posisi yang cukup baik bagi Cristiano Ronaldo untuk bisa menendang tendangan bebas yang identik dengan dirinya, dengan knuckleball. Kita nantikan apakah kapten kesebelasan dari Portugal ini akan melakukan tendangan bebas di babak pertama ini, karena memang belum ada pergerakan yang sangat berarti dari Cristiano Ronaldo atau ancaman terhadap kiper dari Camilo Vargas. Tetapi kita tahu beberapa pertandingan set piece sering dilakukan oleh Portugal, menipu para pemain lawan. Apakah akan melakukan lagi set piece tipuan ataupun memang langsung ke mulut gawang? Kita nantikan. Ronaldo kali ini akan menatap ataupun menghadapi bola. Ada tiga pemain bersama Bruno Fernandes. Tapi kita nantikan siapa yang akan menjadi eksekusi. Sementara empat pagar betis dilakukan oleh tim Kolombia. Tiga pemain bersama juga Neto menghadapi bola. Kita nantikan ancang-ancang dengan identik Cristiano Ronaldo. Bagaimana kuda-kudanya sudah akan dilakukan. Tendangan ke kanan. Bisa lepas dari pagar betis. Tetapi masih lemah hingga menit ke-23 ini. Skor sehingga masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Belum mengancam tadi Kolombia. Tapi kali ini serangan balik cekol dilakukan oleh para pemain Kolombia. Tetapi masih belum bisa menusuk karena hanya ada satu pemain tadi dari sebelah kiri dari Kolombia. Sehingga ke tengah lagi kali ini. Masih Gustavo Puerta. Arahkan ke sebelah kiri kepada Luis Diaz. Ini Luis Diaz. Coba ke tengah kembali kepada para pemain dari Kolombia. James Rodriguez ke sebelah kanan kepada John Arias. Tahan dada kali ini John Arias. Coba menusuk, dihadang satu pemain dari Portugal tadi. Felix, tetapi sayang sekali memang belum membuahkan tusukan tajam. Dan hydration break dilakukan oleh wasit Aliza Fargani memasuki menit 24 ini. Bung Estu, sejauh ini seperti apa permainan kedua kesebelasan?
2: Ya, kelihatan sekali Kolombia ada misi penting ya. Mereka misi menghindari Kroasia sepertinya. Mereka langsung menyerang. Dan 8 menit awal aja mereka sudah mendapatkan 3 shoot ya, walaupun tanpa on goal ya, tanpa belum ada yang tepat sasaran. Tapi kelihatan sekali mereka sangat agresif sekali di awal pertandingan. Dan kelihatan Kolombia bermain tidak mau memberi celah apapun kepada Ronaldo di situ. Ada dua pemain, John Arias dan juga Jefferson Lerma, yang sepertinya bergantian mengawal atau memarking Ronaldo. Termasuk ketika dapat bola, menurut saya bola yang paling bagus yang diterima Ronaldo baru menit ke-22 tadi. Lalu tapi dia dijatuhkan oleh seorang John Arias di luar kotak penalti. Yang pasti catatannya menarik adalah ball position, walaupun diserang terus, ball position masih unggul sedikit milik Portugal. Artinya Portugal memang bermain lebih sabar, lebih mencoba mendelay menguasai bola dengan mempermainkan bola di tengah. Tetapi memang Kolombia bermain tanpa kompromi. Sejauh ini kalau dilihat dari shoot mereka sudah 7, bahkan shoot di dalam kotak, di boxnya Portugal, mereka sudah punya 6 kali shoot, walaupun baru satu yang on goal ya. Tapi ini menarik sekali pertandingan ini, dan sepertinya ini akan dalam tempo yang sangat tinggi, minimal sampai jeda nanti. Ini bahaya buat Portugal kalau mereka tidak bisa mengantisipasi. Sisi kanan mereka tanpa Daniel Munoz, ternyata Santiago Arias juga bermain sama baiknya. Beberapa kali dia membuka ruang gitu. Dan ini menurut saya salah satu yang perlu diwaspadai oleh para pemain dari Portugal sendiri. Dari sisi Santiago Arias, lalu dari Denver Macado di sisi kiri, beberapa kali juga melakukan itu, walaupun tidak seintens sisinya Santiago Arias. Di sana ada duet Arias juga, ada John Arias yang juga sering ikut menusuk, walaupun memang Arias juga cukup disiplin menjaga lini tengahnya, tidak memberikan ruang banyak pada Ronaldo, berjibaku bersama Jefferson Lerma. Ini artinya ini cukup bagus. ya, Gustavo Huerta juga bermain cukup cukup mobile, cukup cukup disiplin menjaga lini tengahnya. Jadi sementara ini kalau bisa dikatakan lini tengah masih unggul sedikit Kolombia, tetapi penguasaan bola memang dimiliki oleh para pemain Portugal. Dan yang menarik lagi adalah peran seorang Bruno Fernandes di sini belum terlihat terlihat memberikan ruang-ruang kepada atau memberikan umpan-umpan yang bagus kepada Ronaldo, terutama Ronaldo. Tetapi pergerakan João Félix juga layak diwaspadai. Beberapa kali dia menunjukkan skill yang bagus, beberapa kali dia melakukan penetrasi, beberapa kali dia masuk ke box atau sepertiga terakhir pertahanan dari Kolombia. Ini menarik sekali. Kita menunggu, sepertinya akan ada gol mungkin tercipta di babak pertama ini, entah dari mana. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, Kolombia punya chance lebih besar dibandingkan Portugal. Walaupun kalau Ronaldo bisa lepas, mereka juga bahaya, karena Ronaldo tidak hanya membuka celah, tapi dia juga bisa memberikan akses kepada João Félix maupun pemain-pemain yang lain dari second line.
1: Baik, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali ini Kolombia menyerang dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti Terman Sutnya, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari tim Portugal. Diarahkan lagi ke sepana Davison Sanchez, ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Kali ini alirkan ke sebelah kirinya kepada Luis Diaz, masih menahan bola Luis Diaz, dijegal tadi ataupun ditunggu oleh tiga pemain dari Portugal. Bermain dari tengah kali ini Jefferson Lima, Puerta lagi ke sebelah kiri kepada Macado, masih dibalikan lagi kepada Puerta. Masih Kolombia kali ini, nyebrang lagi ke pertahanan sendiri kali ini para pemain dari Kolombia, kepada kiper, back pass jauh Camilo Vargas, masih menguasai bola ke sebelah kiri lagi kepada Macado ataupun tadi John Skulukumi. Lalu ini masih Lukumi, masih ke sebelah kanannya Davinson Sanchez. Kali ini ke tengah lagi para pemain dari tim Kolombia, coba alirkan lagi melambung kiri yang dituju ada Macado. Kali ini tahan dengan kaki kirinya Macado, mencoba melewati satu pemain dari Portugal kepada Diaz lagi. Kali ini Diaz coba merangsek, kali ini coba pertahanan dari tim Portugal ke sebelah kiri. Kali ini Gustavo Puerta alirkan lagi ke belakangnya, masih kali ini para pemain dari Kolombia. Dua Lerma lagi ke sebelah kanan, kali ini Sanchez yang jauh membantu serangan. Kali ini seberangkat ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah pemain empat tadi adalah Arias. Masih Arias melihat ke tengah, hal ini pergerakan, tetapi pemain dari Portugal mampu memotong bola sehingga bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Kolombia melalui Camilo Vargas. Kali ini kiper yang mengenakan jersey berwarna abu-abu ini ke sebelah tengah. Kali ini masih Gustavo Puerta lagi-lagi bekerjasama bersama Jefferson Lerma dari tengah, lewat garis tengah. Kali ini para pemain dari tim Kolombia balikan lagi kepada Davinson Sanchez, terus bermain-main di lapangan tengah. Kali ini ke sebelah kanan kepada John Arias, lagi-lagi berduet tadi Arias, pemain kali ini James Rodriguez ke tengah lagi, maksudnya tadi tengah. Semakin kokoh saja pertahanan dari Portugal kali ini. Dari belakang Sanchez, Kolombia kali ini menahan bola sejenak, coba lagi alirkan ke semana tanggapan yang dimaksud adalah satu pemain dari Kolombia. Kali ini Diaz coba merangsek ataupun hamster Rodriguez tadi. Sayang sekali tusukan yang dilakukan mantan pemain dari Real Madrid ini mengenai ataupun hanya menyebabkan tendangan sudut saja, setelah tadi ada perdebatan yang dilakukan James Rodriguez terhadap asisten wasit. Kita nantikan apakah memang menjadi tendangan gawang atau tendangan sudut. Ya, sudah diputuskan tendangan sudut untuk tim Kolombia, berada di sebelah kiri gawang dari Portugal yang digawangi oleh Diego Costa. Kali ini akan dilakukan oleh James Rodriguez. Merancang-ancang kali ini James Rodriguez. Kita lihat dengan kaki kirinya akan mengirim bola ke siapa. Ternyata ya hanya tendangan gawang, setelah memang ada call juga dari VAR dan sedikit meminta pemain Kolombia untuk lebih tenang terlebih dahulu, karena memang ini adalah salah satu peraturan yang baru bahwa bisa diintervensi melalui VAR bagaimana tendangan sudut ataupun tendangan gawang dan tidak mengenai sama sekali dari pemain Portugal. Kita nantikan, skor masih 0-0 memasuki menit 31. Kali ini pemain Portugal ke depan kepada Cristiano Ronaldo, sayang sudah tertangkap offside tadi, meskipun masih terus berlari tadi Cristiano Ronaldo, pemain dari Al Nassr ini, kapten kesebelasan dari tim Portugal. Hampir menusuk tadi Ronaldo dengan pergerakannya, tapi jebakan offside yang dilakukan oleh Davinson Sanchez bersama John Lukumi masih sangat kokoh. sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja. Ke depan lagi yang dituju tadi, maksudnya John Arias.